0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.

0: dari Wingsfood.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua. Hai,
3: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

Iya, diaturan hatur nuhun Kang Mas Adena nutos manco dugi ka tabu 7 langkung 50 menit ieu alias jam 8 kurang 10 menit. Aturan nuhun bagi bade saya lah Kang Mas Adena Api Udin tos manco Bunda Acah ada duit ber mami uli jangan enjing sadayana. Di WhatsApp bagi aturan nuhun Ike Arnis. Assalamualaikum sadayana. Lejeng enjing apongki Fortuna FM di genjreng euy Mama Ike cucuruk hadir di genjreng mantap Mama. Rahmat Irawan oginya ditepak-tepakan lah genjreng. Di Facebook atau nanawan di Facebook nutosi oge ya orang awaskan langsung. Marco haturanuhun pencak silat Fortuna FM di genjreng. Temel pencak silat alias genang pencak Fortuna FM di genjreng oleh jeng enjing apongki. Lujeng mancan tugas dugi karengse semangat sehat selalu di genjreng ke. Genjreng temel di puncak peye menisononya. Rahman Diski wulijeng enjing pongki Nusantara warga kampung Banten Diski Medan hadir. Soca Banjarnegara Cantal Japa hadir di genang pencak kampongki. Timu cikaret oge Fitrinya kinton salma kang seueur di dia di auskeun sok mangganya. Bobo genjreng euy di Kota Medan Utara genjreng. Timiam Pirgo warga Meban Wonogiri hadirnya. Abah Asyel Sampangan Genjer Bali hadir genang pecak Fortuna FM di genjreng. Kampung Nusantara semangat petugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bagi dilancarkan rezekinya sukses selalu amin dalam aktivitas di genjreng. Bobo selamat pagi selamat beraktivitas juga buat Amir Udian di genjreng kan saya. Nah insyaallah setelah ieu aya pongki kene di acarana gue pepas Sundan kanggo sarapan Fortuna nu bade jebung lawung kawi request Sunda nak mangga sok setelah ieu dugi kang kita busa puluh bareng pongki deui. Sekaligus ngaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 8 pagi, sukses selalu dalam menghadapi aktivitas. Semoga hari aktivitas lancar.

Clairement. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertama wilijengan enjing, udah jeng sumping di acarana Gupai Pasundan Fortuna FM Gincring. Bagi Nusantara di acara iya dugi kangen kita bu 10 enjing wae di 08 hiji 5 hiji 8 07 8 07. Kanggo sedaya Fortuna anu sadayana bade jabung lawung kawi Sundana atau request lagu pop Sundana mangga diantos. Di Facebook Atanapi 32 pulsa Atanapi mbung nelpon kusabab isian kuson tena tena naon. Mangga di Facebook, Instagram, WhatsApp ge aya. Temel urang pemanasan temelnya kedapnya temel kedah naik di cemel. Temel di kawasan Puncak Peuyeum. Mijengan enjing urang saya sela kanggo Mais Sabintana Teh Iis Cibadak Teh Iis Shop Labuan Ratu. Marin Teh Ekon Teh Olipis sejak leberes. Mama Peggy Bundana Aca Mami Papi Mama Nini Pak Ben Bang Lens Pak Anjas Mama Anjas deng Deden Gembol Deden Bantas Deden Galon Bridging Enjing Kanggo Mahiru Libra Tebal Lebat. Terus kanggo anu di kopti teta Wilijengan Enjing kanggo menu di pabrik tahunya aya Asweng Anendi Sarang Kruna Wilijengan Enjing Sarayana di sarangan aya di pabrikna iya Ajiu pabrik Ajiu Anggi jeung sadayana Wilijengan Enjing semangat terusnya mencari cuana pejuang rupiah sadayana semangat. Bang Sopi Lopers, Ujang J, Api Udin, Kang Budi, Ulijangan Enjing. Neta Acan Kak Absen, Mamis Komis, Kawainya, Tehati Bali, Ulijangan Enjing, Tah Kango, Pak Nura, Temel, Mami, Marin, Api Udin, Buraca, Adi Duit, Ber, Teh Jule, Teh Aren, Kamarame, Teh Aren, Waong, Jeng Mama Nurulna, Om Jeki, Jeki Chen, Ujang Sirem, Ujang Somanti, Ulijangan Enjing. Madrasa Geopa Kang Santana gasken orang kakawin ala pemanasan tetapi di acara nunggu bebas undang pertunjukan FM gajreng teteh doa sumbang.

0: Iya, di acaranya Gopay Pasundan Fortuna FM genjreng. Temel, orang tewa. Temel, halo Temel.
1: Halo.
0: Halo Temel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Temel.
1: Iya, Afronki Gopay Pasundan Fortuna FM genjreng.
0: Iya, yang anjing Temel genjreng. Menuju lawan Temel teh anjing kieu teh.
1: Anu jumuk ieu we mancung sambil beberes.
0: Oh, ari poe Minggon mah pan aduh rada salse nya. Rada istirahat-istirahat wae teh atuh ka mana teh ka mana-mana mingguna.
1: Bade.
0: Oh, bade keluar atau hati-hatinya Temel ya. Mangga ai Temel ai kitu engcina hayang lagu naon kawin naon.
1: Hayang
0: eta teh Hanjakal. Hanjakal kunaon Temel teh? Hanjakal teh geus Hanjakal teh selami ka Fortuna. Aduh.
1: Hanjakal teh ka Fortuna geus.
0: Ah eta maksudna teh tah tah acan. Bade teh daya bade teh nining.
1: Sibul sumbang ah.
0: Mangga teh Temel di bumi nya lira.
1: Aya ibu bapak
0: mangga atuh urang anjing kang ibu bapak teh melogenya narada berieng ieung eta cek ka radio apa kumaha eta teh oh mohon jika nanti dia sinyalnya satu teh mel ha
1: maksudna sarana radiona teh cek teh mel mah
0: teh naon
1: teh cek
0: sarana radio
1: nah jadi aya
0: ehoan
1: gitu
0: heeh nya nah aya ehoan eho cenah nah atuh bi ujug-ujug kitu
1: duka
0: biasa merinnya sok babarian ah rada-rada emang jaringan sinyalnya no salah ya mah Temel atau sok
1: sinyal
0: apa sinyal ya teh parantos
1: apungki sareng saha di
0: nyalira aya nama enjing-enjing mingguan mah nyalira wae sadayana dinyalirakeun ya nama mohonan atuh Temel. Temel tapi entos cekaceki tos sibuk di dapur beres atos.
1: Atos
0: eta nu mangga deui. Mane enak. Ai pari ngopi mah entos bi ini.
1: Maca teh maca.
0: Ih mani hoyong eta teh milariana di mana sih teh mendak-mendak aya nu maca tapi nu merek nu lain. Aya nu merek nu cicilitis cenah. Nu cokolitis.
1: Cokolitis
0: sanes. Lain cokoi, cokotilis. Satu Temel, kamu saya kawinnya.
1: Kamu jeng-jeng. Ya, punten ya kapa, kapi haluan.
0: Kapi halaan, kapi haluan. Haluan mana?
1: Kapi haluan. Tadi terus janjian sekarang kamu jeng, we orang naik.
0: Alah, pantes.
1: Kamu jeng, bila jeng ending, anu nuju ngopi, nuju santai.
0: Mangga terus?
1: Kamu kak Manini, anu gacor sekarang
0: mami. Manini anu gacor ya sekarang mami papi, naleres.
1: Oh, Mama Indah.
0: Mama Indah namohon.
1: Mama Rindu.
0: Mama Rindu. Laras pasti anjing-anjing mah cekak cekih wae saribuk.
1: Pasti dari ibu-ibu mah.
0: Ibu-ibu mah permamaan mah nya.
1: Ya.
0: Teras.
1: Kanggo Teh Citra sareng ka Pajrit.
0: Sumuhun.
1: Kanggo Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Kang Budi sareng Teh Delana aya Susanti, Kang BG, kanggo Kang ACT, Kang Basar. Kang Senja, Kang Surya, Kang Adut, Kang Santana.
0: Kang Adut, Kang Santana.
1: Ibu Atika sareng Neng Herana.
0: Ibu Atika nah leres.
1: Mun kamu Kang Amar Servis,
0: Kang Amar Servis mohon.
1: Kang Joko Uwel.
0: Joko Uwel gitu
1: di
0: ah.
1: Anto.
0: Joko tahu tatas misko-misko langsung naik.
1: Mun sakedap Kang Joko.
0: Sakedapnya Kang Joko nya rada. Rada sabar ieu teh nya.
1: Sabar,
0: kada sabar. Kada sabar. Kabar
1: manis sayang
0: Tuhan. Sayang-sayang saya ya, sayang bebek.
1: Sayang.
0: Kesayangannya. No gaduh sayang nak, tapi mun teu gaduh mah nya. Mama mun teu gaduh.
1: Mangga Aong sareng istrinya
0: mah. Mangga teras.
1: Baoon. Teras deui ka sahanya.
0: Sade.
1: Kamus Mulyadi.
0: Kamus Mulyadi, mo Kamus Mulyadi ke mana wae teh leresnya?
1: Mun nya Kamus Mulyadi.
0: Kamus naik Kang Mus.
1: Hayo diantos Api Udin Abah Anon.
0: Api Udin.
1: Sarang dekang Marco-Marco.
0: Marco-Marco.
1: Itu tuh Kang Ateng-Ateng.
0: Kang Ateng-Ateng leres.
1: Kang Korban Fitnah.
0: Korban Fitnah.
1: Kang Diki, Pak Maman Apero.
0: Leres.
1: Ibu Ipung Sapuro.
0: Ibu Ipung Sapuro. Ulejeng Enjing.
1: Ibu Liliana, Ibu Bapak
0: mangga,
1: Marwa.
0: Mangga.
1: Mami Nino. Nujus Haribu, Pak Minta.
0: Jika nama, enggak. Nujus Haribu gitu.
1: Oh ayah itu tuh anu engalnya Kang Mawar.
0: Kang Mawar, laras atau engal pisan.
1: Kang Otoy.
0: Mohon.
1: Amih, ibu Amih Ani.
0: Mohon.
1: Sareng deui Kang Mokhar.
0: Kang Bashar semangat Kang Bashar.
1: Kang Basarnya atau tadi disenggol.
0: Atas tadi Kang Basya mana yang disenggol deui atuh.
1: Kang Surya.
0: Gaskeun, gaskeun, gaskeun.
1: Mun Kang Sadayana we nya.
0: Atuh nuhunan atuh Kang Sadayana dikeunteungkeun. Ti anu pijret nya.
1: Mun pasiana mah Kang Apong Ki anu kasep
0: ganteng anu sore. Meni diperjelas eta teh.
1: Atuh da nya atuh anu ramah.
0: Meni kedah eta teh kedah nya.
1: Alhamdulillah.
0: Emang ari-ari pamegat memang kasep nya.
1: Kasep.
0: Memang mah geulis da istri.
1: Nyamanya anu
0: geulis-geulis. Geulis-geulis nu kitu-kitu nu gat kasep-kasep maksudna. Karena
1: makam Apong Ki masih sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Sukses bahagia.
0: SSS.
1: Salam kamu mamah nanya.
0: Waalaikumsalam Temel, salam oge kamu keluarga Temel nya.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami Temel diantos. Gejreng euy Temel. Dilajeng deui sok mangga nya aktivitas enjingna mangga. Mami, hulejengan enjing mangga lebet.
2: Enjing
0: Mami
2: dan Fortuna FM kenjreng euy.
0: Kenjreng Mami nuju naon Mami?
2: Nuju kieu we
0: atuh. Ah kitu we nya, cekacek kita para ruguhnya santai-santai uhuy.
2: Boboko.
0: Naon? Caket boboko.
2: Cuma boboko, sareng ngepel, sareng ngurus saya.
0: Segala diurusnya.
2: Sedah atuh apongki, cenah hayamna mulus.
0: Nah eta, aduh. Meh mulus cenah hayamna. Seueur hayamnya.
2: Hayi arageng mah tiasa mencit.
0: Walah, alhamdulillahnya itu ageng mah jadi berkah jadi rezeki.
2: Nuhun atuh.
0: Mama enggak atuh kitu mah mantap. Sok bae kawin naon atuh mami?
2: Oncom gondrong we.
0: Oncom gondrong.
2: Nuhun.
0: Kanggo saha?
2: Kang Emanini, Kang Basar, Meang Atosta, Mama Rindu,
0: Teras,
2: Mama Indah, Kang Mas Joko Wew,
0: Mang Joko Wew,
2: Bang Len, Ujeng Jay,
0: Ujeng Jay, Teras,
2: Citra, sareng A Agusna,
0: oh.
2: Sareng, Waong, sareng istrina,
0: Nais Waong, sareng Mama
2: Aben, sareng Kang Mawar,
0: Mohon,
2: Ujang Sireum, Amar Sempris, sareng Abah Aden, sareng Aki Gaul. Ih Mama Rindu, Teh Olip. Mama Rindu, ibu-ibu Sapuro, Mami Nina.
0: Leres.
2: Gini ngelap-lepan.
0: Ngelap-lepan sinyal tadi kenaonnya lap-lepan kieu euy.
2: Duka Kang Basar tas bisi teu asan ka senggol.
0: Aki Basya.
2: Ponura. Akan sadayana we apongki.
0: Ti anu pijet teh atunya.
2: Kangekan.
0: Hah?
2: Teng kaset.
0: Eis. Biasa wae ah. Mana mama mah. Kaset bapak mangkat mama. Tapi rada panasnya enak mah ditanya nama anjing enak mah alhamdulillah.
2: Nah, katingali ya neng ning tetingali ya ning tuh.
0: Ningali di mana ieu teh? Katingali di mana ya di dieu?
2: Patuna,
0: ini ya patuna, leres patuna. Mangga leres. Lebat dilebatkan ah sok. Oncom gondrong bungsu Bandung. Papina di mana papi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papina nuju damel-damelan jiga nama. Marin teh ekon mangga lebat. Halo Marin. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Ayo makasih Bu Haji daging ya. Waalaikumsalam.
3: Aturan
0: Wilujeng Enjing. Aturan Wilujeng Enjing Marin.
3: Bumai Pasundan Fortuna FM. Tos pasti genjrengnya.
0: Tos pasti genjrengnya tiba bahala mah genjreng katanya. Tiba bahala nih pake namanya teh genjreng. Marin teh ekon Wilujeng Enjing Marin.
3: Wilujeng Enjing deh.
0: Wilujeng Enjingan Marin. Marin Enjing Kiarim di dintenan Mingon teh biasanya nuju naon sih?
3: Biasa we pada melan
0: mak-maknya
3: 8M kangen tenya 6
0: M teh naon Coba teraskan.
3: Menyapu, mengepel.
0: Au, dua.
3: Menyusun.
0: Au, tilu.
3: Memberes.
0: Opat.
3: Menyarapan.
0: Lima. Oh, opat dinaon. Menyiram tanaman.
3: Menyiram.
0: Memandikan kucing.
3: Nah, itu. Belum mau mandi,
0: Mak. Ah, can mandi, Mak. Marina mah can mandinya. Nulainah heula anu ibak teh.
3: Gitu.
0: Mantap, artinya kita permamaan mah nya the power of mak-mak. Keren.
3: 5M deui.
0: 5M deui. Jika nama 1 juta M jika nama Marin mah. Aduh, 7 deui eh 3 deui
3: eta mah. Pencok palani.
0: Meningan ah eta mah jiga nama oh sedap euy hoyong jadi hoyong ah
3: eta tadi pencok teh kapaksa pan waos
0: lah pencok jiga nama
3: sih di lalap gitu
0: alah eta waos
3: pada itu tuan mah geus
0: game bolanya geus krauk-krauk tapi jadi hoyong euy nya sedap fortuna aduh
3: ayo atuh ka di Iran Botram di dieu di marin
0: tapi teuing cobang mun caraket mah pongki jigana tiap awis siaran
3: emang ke sanes di Saudi itu di
0: tapi dah euy nya ngan setengah jaman langkung kira turang babarengan insyaallah
3: sarang si mama sana
0: ay
3: kurang meliwat
0: meliwat lain ngaliwatnya lain ngaliwat lain ngaliwat tapi ngaliwat
3: meliwat
0: meliwat aja. Terus satu kemarin bari kawin naon mangga?
3: Tembang cintanya.
0: Tembang cinta kanggo saha ieu teh?
3: Kanggo Teh Mel ya haturan.
0: Mohon.
3: Wilujeng enjing wilujeng kaprak-keprek oge nya.
0: Laras kaprak-keprek.
3: Aya Ibu Atika Neng Hera sareng Cumi sareng Ci Abah nanya.
0: Heeh.
3: Teh Olive oge haturan sareng Teh Lilin.
0: Haturan
3: oh. Karogena ketinggal damang nya.
0: Mohon.
3: Ibu Ipung oge haturan Bu.
0: Wilujeng enjing Bu Ipung.
3: Lili nembe teh mamih papih nya.
0: Nya.
3: Mamih Ninok Mama sama Adi Teh Ranti oge Teh Citra tegak santun ka Sang Fajri nya.
0: Mohon.
3: Mamah Nura Teh Asi Teh Dela Kang Budi.
0: Siap.
3: Ayah Teh
0: Isi Badak.
3: Teh Lela Lela oge teh sok
0: ngadireng
3: Mama Dapi. Teh Isi Clara, Ibu Marwan, Pak Marwan cekakan Mama Indah, Mama Kunsu.
0: Leres.
3: Mama Enje, Ibu Yuliana.
0: Mohon.
3: Mama Rosi. Bunda Aca, Teras Bunda Widi oge haturan Bun.
0: Haturan Bun, ulah jeung anjing Bun. Sok di tepangkeun lah.
3: Kanggo Mama Sipa oge okay, haturan.
0: Mama Sipa.
3: Ani Cijangkar nya.
0: Ani Cijangkar leres.
3: Aya tah kaum Adam na Kang Adun, Kang Basar, Kang
0: Sana,
3: Kang Deden Bantas nya.
0: Mohon.
3: Kang Joko Pak Ben,
0: Kang Api Kang Joko Udi, Pak Ben Api Udi. Leres.
3: Kang Tika Amat Servis Kang Surya Aung sareng istrina nya.
0: Leres.
3: Teegi Kang Mus Mulyadi Kang Reja.
0: Mohon.
3: Kang Herlan Kang Maman Apero Kang Oo.
0: Siap. Siap.
3: Kang Heli Libra,
0: Kang Heli Libra,
3: Kang Ujang, Anu Gaduh Sireum di Gembrong,
0: Kang Gaduh Sireum, jika namanya nama atau jadi ladu, jika namanya nggak si Gembrong.
3: Itu, ya, kabayangnya.
0: Kabayang, oh. Amisna, au. Lagi itu.
3: Tak anu sok, iya nya, teh, naon teh aktif di na epi.
0: Sahat ya.
3: Ayah. Korban fitnah,
0: Kang Diki,
3: Ayah Kubo,
0: nah,
3: Kukunaka Sadayana, ya, akhir nama,
0: akhir nama.
3: Dikumkan, direketekan.
0: Direketekan, dialungkan.
3: Ayah tetanggi sah.
0: Naon tak, tetanggi sah, tetanggi sah.
3: Ibu Aam, aturan ibu atuh sawakot-sawakot mana ibu di antosnya.
0: Aturan bu, wilejengan.
3: Bu, neta nu gaduh pulau airnya, mungkin kadinya bu, didinya. Ketana ya kolam renang, bu, ya. Kang Gobotan, gitu.
0: Leres, atama ih.
3: Mohon atuh samina Kang Akongnya
0: kehilap
3: ka wargi Cimanta jadi genjreng wargi Ciko di genjreng
0: ge. Atur nuhun mari.
3: Damang sapapaosna.
0: Amin marin amin.
3: Sehat berkah salam.
0: Amin.
3: Atur nuhun Apong. Assalamualaikum.
0: Atur nuhun ya. Atur nuhun atur nuhun atur nuhun digenjrengkeun bae atuh digaskeun. Jadi ah Panora. Urang tewa kalau.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertuna FM, genjreng eh.
0: Genjreng eh.
4: Ayah Pongki, ah, nuju aktivitas yo yang naik heula. Itu
0: kan ganteng. Ais bisa wayan gelis. Au.
4: Bisa ini. Ini disebut gelis.
0: Ah, atuh da istri atuh da wewe gelis. Manya manya Panura teh ganteng. Atau lain Pak Nora jadi Kong Nora jadi Engkong. Gelis atuh meskipun can ka pendake sonten mah serak-serak jibruk baseuh.
4: Serak-serak jibruk
0: kitu nya. Saat tompo nu jeung naon anjing aya nempo.
4: Iya nuju aktivitas, nuju biasa.
0: Aja nanti bebas. Hei sibuk, sibuk. Eh beda enya ibu-ibu mah.
4: Alhamdulillah. Banget sekarang mah sibuk.
0: Aish, mau kemana mana? Emang dinten ayana mau keluar mah?
4: Mau malam udah.
0: Malam.
4: Mau karaokean atau semalam suntuk?
0: Curiga.
4: Curiga
0: karaokean maksudnya.
4: Iya. Karaokean di ini di pentas.
0: Wow, keren aktif. Soal tuh bari kawin naon dinten ayeuna?
4: Kawin teh Cimata Kembang lah.
0: Cimata Kembang?
4: Ya.
0: Kang saha?
4: Kirim salam nama kan nama meluncurnya atur nuhun tangkarin mudah-mudahan damang sekeluarga teh.
0: Amin.
4: Kasati aya teh me itu teh olit ya. Teh me tadi tehnya terus oge manini. Terus oga mami papi tak tadi tehnya
0: terus naik leres.
4: Terus oge Kang Basar, Kang Baben, terus oge Kang Joko Tangu, Kang Balen, Kang Ujang Jay nya. Terus oge anu di eta teh nu nemeh teh anu engal teh.
0: Hah?
4: Anu engal teh saha teh
0: Mawar.
4: Kang Mawar aturan tanya,
0: aturan Kang Jokir Santana,
4: terus oge teh Aren, teh Jule tanya, terus oge atuh teh Citra Kang Fajri, Atun tanya, terus oge Mama Yeni barang Kang Haji Acan, teh Eha tanya, teh Iis tanya anu ada di Cibadak. Terus oge atuh ka eta teh ka ADG tanya, terus dilajeng oge ka Kang Deden Bantas. Kak Ibu Ipung Sapuro,
0: leres, tiati balina, mangga.
4: Oga tuh kange kasadayana wae.
0: Kasadayana diane pijetonya.
4: Gaskeun,
0: hampura badag.
4: Mudah-mudahan darah lamang sapapaosna teh.
0: Amin.
4: Atuh pangpang pingping na mah.
0: Pangpang pingping na.
4: Spesial paling mantap kalau nu ganteng
0: nya. Aduh, bisa we
4: nyali ganteng. Ternyata udah belum ke situ juga udah
0: ngelincah. Mantap.
4: Payung,
0: pedang
4: payung.
0: Asep Azim. Siap.
4: Pokoknya gitu aina, hatur nuhun kana waktuna.
0: Sami-sami.
4: Eta hilap bisa ka itu tuh Kang Adut.
0: Kang Adut tengah dudut-dudut.
4: Budin ta ba anom tas wa aom tas sareng maman uluana ta hasuran teh nya.
0: Joko tahu semangat miskom-miskom.
4: Tak ada yang nawa etanya. Kang Joko tahu mada tarang nyenggol asok disenggol. Kita mudah-mudahan naik nyenggol.
0: Tadi nyenggol, tadi nyenggol kan
4: nyenggol. Kesingnya kesing karasa.
0: Ya.
4: Situanya aja.
0: Terus.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu Joko tahu cina langsung taken lah. Kasih tahu, kasih paham. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bupai Pasundan Bontuna FM. Jering euy.
0: Bang Joko ulah jangan enjing.
5: Sangsunan.
0: Ieu naon euy enjing kieu sehat atuh pangestu alhamdulillah. Are enjing kieu ieu naon, Bang?
5: Biasa we, cekah cekih ieu
0: di cekah cekihnya. Oh, sibuk. Soal teh bari kawin naon. Kawin naon atuh sok?
5: Kawinna eta we atuh mun aya mah incumi toha.
0: Aya sok mangga kang usaha
5: anu nameta aduh sok disenggol oge nya panorama tara pas ngadangukeun
0: panggeun panorama mohon nuju bobo jiga nama
5: jiga nama ti nuju karaoke
0: karaoke jiga nama asikan aduh.

0: Mang ini udah naik belum?
1: Mang ini mah acen sampai mamina.
0: Mang papi mah atasnya.
1: Mami papi atas.
0: Mang ini naik ka cuman ini.
1: Mangga mang ini sok tuh.
0: Mang ini mah cenah ieu cina keureung ngisikan.
1: Biasa pan wengi teh ngaronda.
0: Oh bener.
1: Tunduhan maklum tunduh cenah.
0: Oh gitu.
1: Sibuk
0: malam ieu malam singkong
1: cenah. Leras eta mah. Jadi enak mah bobo cenah giliran bobo anjing we keluar deui. Soal tuh terus?
0: Kasadanya ini main belanja gitu
1: loh belanjanya. Hoyo atuh belanja di mana warung Win?
0: Yo. Sama buat Kak buat Abang Kiwenya.
1: Gas.
0: Ya, bawa
1: amin.
0: Pulangnya bawa gebetan.
1: Aduh, gebetan banget tuh. Ya udah tuh. Kinu bade naik dingkin lah nya waktu sama Mikene. Aya sajam setengah di orang promo heula tetapi di acara nang gue pay pasunan Portal FM genjreng. Everybody
2: in the house, clap your hands now. Hi, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Ya, masih di acara Nagupai Pasundang Proton FM kejreng. Yo Jang Jeng, orang langsung say wae ya teh oleh jengan enjing, mangga lebet. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nagupai Pasundang Fortuna FM genjreng
0: euy. Oh, jeung anjing Kang Ujay.
1: Ieu lu jeung anjing apong.
0: Di anjing-anjingan ieu nuju naon euy anjing-anjing ke Bang?
1: Biasa mah. Parantos olahraga bi teh.
0: Oh, is, olahraga keren.
1: Olahraga nyuci.
0: Olahraga naon?
1: Nyuci.
0: Yes, mangga tenan naon atuh olahraga alit-alitan. Leres, sok mangga atuh. Ayeuna mah nuju santai berarti nya.
1: Mohon parantos nyantai.
0: Parantos nyantai terus bade ngopingkeun kawih naon.
1: Kawin apa ya tau ya? Hoyong jajan ya tuh?
0: Hoyong jajan. Nah atuh bebeja kapongki dateng gaduh. Hoyong jajan. Hoyong jajan. Jajan. Hayang jajan.
1: Hayang jajan.
0: Hoyong. Jadi awal lagu nah. Hayang jajan Kang Osaha.
1: Kang Teh Meliandrinya
0: nu parantos.
1: Kang Mama Rindu.
0: Mangga.
1: Kangnya Mama Indahnya nu tadi teh. Pan ini sareng Papi Mamina.
0: Hayang mah sa Pati Ajmi, Ajmi wae.
1: Ti Ajmi lah.
0: Mun enggak sok leres Kang Sadi di tepak di
1: teraskeun. Kang Waawang.
0: Waawang leres. Nah,
1: teh Citrana oge, Teh Olive sareng Teh Lisna. Ibu Ipung haturannya.
0: Ibu Ipung haturan.
1: Kang Santana,
0: oge
1: Kang Basar.
0: Leres.
1: Abah Kerdil,
0: Pak Ben. Abah Kerdil mohon.
1: Waawangnya juga nya.
0: Waawang.
1: Ponura.
0: Ponura.
1: Kange Mamih Minok.
0: Mamih Minok.
1: Mama Rizi.
0: Leres.
1: Kange Korban Fitnah Das.
0: Ya.
1: Ami Anin Oge.
0: Leres.
1: Kange Kang Solehudin.
0: Kang Solehudin.
1: Mohon. Kange Kang ACT juganya.
0: Leres.
1: Kang Surya Kang Ae.
0: Kang Suryana mohon.
1: Mohon Kang Deden Bantas,
0: Deden Jembolan
1: Oge nya.
0: Yuk.
1: Kange Teh Balebat.
0: Teh Balebat.
1: Kang sadayana we nya.
0: Ya ana pijretnya.
1: Mohon.
0: Gaskeun atuh.
1: Hapunten anu teu ka senggol mah.
0: Atuh hapunten naon anu diutamakeun nya ti ana pijet langsung sadayana.
1: Kang Pongki hatur nuhun.
0: Hatur nuhun atuh nuhun oge Ujeng Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haparatur nuhun nya sadayana. Sok mah urang dilajengkeun we teh Asti caringin mangga lebet. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Upai Pasundan Fortuna FM genjreng
0: euy. Genjreng eta Asti dicaringin ulah jeung anjing haturan ya.
2: Mohon haturan apa Pongki?
0: Leres haturan atuh. Teh Asti damang Pang Estu. Songsong kumaha? Pang Estu oge.
2: Alhamdulillah damang oge.
0: Jeung naon Teh Asti ari istri anjing-anjing teh biasana kumaha?
2: Merengse.
0: Rengse naon sadayana na merengse?
2: Mohon sagalayana we. Kitu.
0: Tinggal direbahan we rebahannya.
2: Ai nama nuju digolerkeun.
0: Oh, istirahatkeun lah digolerkeun bari ngadangu kawih ti Fortuna.
2: Mohon bari ngantosan mungkin sekedap di bade tuangna.
0: Eis. Oh, ari tuangna mah aya jadwalnya jam 8 jam 10.
2: Tacan beres mah
0: tacan jong. Oh, tacan beres mah misalnya eta pagaweanan pi sore ge moal mam jika namanya tacan beres mah. Tong kitu. Mama kudu nomber hiji.
2: Nya sih tapi engke mah kada pilah.
0: Kiranya misalnya kitu. Sok atuh. Meh makin salsa bari kawin naon mangga?
2: Hoyong kapil kapilna.
0: Kapilna.
2: Hoyong.
0: Kaon kapil?
2: Kapalangnya
0: ah. Kapalangnya ah jadi kapil.
2: Hoyong anu tinina ning apong.
0: Kapalangnya ah. Boleh Kang Osaha mangga?
2: Menembengnya aturan Kang Ujeng Jeng.
0: Leres.
2: Leres oge okay. Kang Oteh Meliandri.
0: Leres.
2: Mama Rindu.
0: Mohon.
2: Leres oge okay. Mama Dapi. Aya Susanti.
0: Mohon.
2: Aki Bantar.
0: Leres.
2: Leres oge okay. Mama Nura. Teh Ranti. Teh Kang Padri. Mama Adit.
0: Leres. Leres.
2: Leres oge okay. Kang Oka. Teh Olivia Sinja.
0: Teras.
2: Kang Oteh Mano.
0: Teras.
2: Teh.
0: Sadaya nanti anak pijat atunya.
2: Mohon atunya.
0: Nah, tak dilereskan.
2: Yuk kami kenama kang wapungki
0: anu mangga aturan nuhun. Amin, amin, amin. Kedah atu eta mah.
2: Mohon kanya kada deui nama kang wapati ayuanya.
0: Pasti ah, mangga.
2: Pampang pingping mah
0: nutupi dina tetep dina doa. Amin, Teh Asti. Amin, amin, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aturan nuhun kang Teh Asti wilujeng istirahat. Ini di Facebook oke okay, servisan numis komis kol di mangganya sok diantosan ieu nu di WhatsApp. Atur nuhun ieu kanggo Bang Lens gupay pasundang Fortuna FM digenjrengkeun nya berjanji apa Ongki udah jeung oge ka wargi Fortuna sadayana wae anu nuju ngupingkeun hoyong kawinna Nyumas Kunti mangga sok teh oli pula teh oli panggalebet.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Sundan, Porto
0: Sekeng. Ganjreng euy, Teh Olive, di kawasan Kaleberes, Teh Olive.
3: Hei, selamat apa coba sekarang?
0: Leujeung enjing kasiangkeun. Leujeung enjing. Banyak enjing kan. Ente atuh, aya nama tos mam jadi rada connect kitu nya otakna. Biasana mun warawiri tara mam heula, jadi sok ka mana ka mana kitu nya. Santai. Aman, udah jeng wangi, padahal suka aneh ya.
3: Iya,
0: Teh Olive, nuju naon Teh Olive?
3: Ah, nuju ke prakeprakwe nuju pawon.
0: Oh, tak ada acan beresnya?
3: Tak acan, memang nguping apa? Iya, kita bersuara gitu.
0: Aduh, tong nyaring, gede suaranya.
3: Penasaran ya.
0: Nah, jadi penasaran ya, duel, ayo, yuk, duel sumbang maksudnya. Ayo. Hari tapi hari kurang kali mas adanya searah ya berarti? Terus kalah luar?
3: Searah ya, tadi kita tahu untuk olahraga nuju males.
0: Oh, kalah lap deh kalian?
3: Biasa nama
0: ya,
3: senam di
0: Surken. Oi, ada mah di mana-mana ge ayahnya di dekat Santa, di Surken, aya si F di Sukabumi. Ah, tos disediakeun.
3: Di Surken mah kan tos gaduh grup di Surken.
0: Widih, aya grupna di nya.
3: Grupna, lebet grup di Surken.
0: Mantap atau ikut masuk langsung. Ah, ai teh Olive ka mana-mana nya?
3: Ka mana-mana.
0: Mangga atuh. Ai teh ka mana-mana jeung bangga nya rencangan sakadap di gerengse dirugi ka 110. Lah,
3: gua nama ieu lah sanjeunna. Oh, atuh.
0: Digilekeun aya.
3: Digilekeun
0: lah. Digilekeun sok aya ngejeun petis.
3: Sagilek. Intun salamna kanu nembe.
0: Santai. Meni ngomong teh.
3: Itu
0: meni pak TikTok ngomong teh nya. Aduh.
3: Apongkin apan geuning sok gancang ya Lesna.
0: Jadi kan. Oh kitu nya. Oh alah. Apongki pada emang geus ala kadarna. Bisa gancang ge sok atuh.
3: Ya teh aslinya nu nembe teh nya.
0: Terus.
3: Mun kata Kangku Jeng-Jeng.
0: Terus
3: Marin, selamat pagi Mama Rindu. Kak adikku ya Meliandri, selamat pagi juga.
0: Mangga.
3: Wilujeng Enjing. Kak Dela Wilujeng Enjing, Kangku Jeng. Wilujeng
0: Enjing, Mangga.
3: Terus Kang Santana, Kang Basata Cita, Santang Pajirina, Manini, Mami Papi Waong.
0: Mami Papi Waong, nalaras digenjrengkeun.
3: Kang Oka, Kang Maman Apero, mugi sing ingal sehatnya.
0: Amin, Ma.
3: Andaden
0: bantas tak kendak itu mohon yuk.
3: Mama Nura itu siapa? Mama apa?
0: Mamahan ah jadi nama mamahan itu teh.
3: Iya Pak Ben pokoknya kalau kasa daya nawe
0: lah. Iya napi jerat banyak. Mas
3: sekedapnya.
0: Sekedap mohon sekedap deh.
3: Tereh
0: yang secan promo itu teh Olima dan nambah gugah jika nama nambah gugah teh Olima ah.
3: Nama kalau kanu kasa punya. Ais
0: jelas.
3: Karena kanu
0: gelis. Eh mana gelis teh mana? Oh Pak Nura. Atenuan. Sadayana istri mah emang gelis. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi irang sadayana sadara pertama langsung lajeng kene Waong di kawasan Cinagen. Halo Waong.
1: Halo Waong.
0: Oh, well, ya ya.
1: Anjing
0: passwordna.
1: Or
0: asik. Siap. Guys, kurang heboh ya. Sok atuh kawinan naon, Bang?
1: Berat.
0: Ah, burayot.
1: Berat.
0: Oh, berat kunaon?
1: Berat teh olip.
0: Ah. Berat ku teh olipnya. Maksudnya berat tuh diangkat-angkat gitu telepon teh. Oh iya iya. Ais. Hayang ti ayan Jatika apa Ade Asrid?
1: Si Pameget ah.
0: Ah, saha Pameget tetep terang Ade Asrid apa Yayan?
1: Yayan Jatnika.
0: Oh, Yayan Jatnika teh apa Mangget? Mangga sok.
1: Mohon gedung-gedungnya ya.
0: Leres.
1: Ah, unit 11.
0: Mohon.
1: Teh Balibat.
0: Heeh. Leres.
1: Heeh. Manura ya di Bali, Bali Andri ya tur nuhun neng.
0: Weh ah.
1: Di sare tinggal lana.
0: Heeh.
1: Lanon ya. Marin di Ekon.
0: Mohon.
1: Marin Isna ada duit dan gembol.
0: Leres.
1: Dan mantap.
0: Mohon.
1: Terus Haji Maman Apero sini nggak ada mang ya.
0: Amin.
1: Ya Anbar. Kang Abang Balon.
0: Leres.
1: Ini dalam mengalami pasti telah beri ma. Ami Ami.
0: Leres. Mohon.
1: Tadi itu kita bro.
0: Eh
1: haknya.
0: Teh.
1: Dari Kak Asti namanya.
0: Leres. Teh Asti nama dia tah naik.
1: Oh, kalau gua wow, kita kalau kopat.
0: Leres. Masun.
1: Cerita di jempol. Tadi Wahyu tahu. Jeng-jeng.
0: Teras.
1: Bang
0: Len.
1: Terus Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Terus Joko Tau O.
0: Joko Tau O di wewken ah. Sadari nanti ada pijret.
1: Di
0: reketan di alungken ya, di duruk.
1: Iya.
0: Yo. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ini aja dong, sekarang kita teharin.
0: Ais. Macam apa, Pak? Aman, aman.
1: Rupai pasunan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong alias Ti Cenagen ya. Iya saderekna Pongki di ditu hatur nuhun. Ieu nu anyar ya Kang Mawar ti kadudampi atuh lajengan enjing.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rupai pasundan. Fortuna FM genjreng.
0: Leres passwordna leres. Mangga atuh. Ieu mah Kang Kang Mawar patepang sareng Pongking nya.
2: Oh, sareng Kang Pongking. Name
0: ieu teh wilujeng tepang. Wilujeng kenal.
2: Salam
0: kenal oge mangga atuh. Itu teh kadudampit.
2: Ieu kadudampit.
0: Sok atuh itu kadudampit paling manana dekat naon?
2: Hoyong kawih nama eta we atuh nu dibulak-balik teh.
0: Dibulak-balik wae naon? Bulak-balik teh.
2: Anu dibulak-balik ya.
0: Naon? Judulna?
2: Judulna teh eta na mah dibulak-balik ka ya judulna.
0: Dibulak-balik, sanu ngawihna? Hah?
2: Dibulak-balik. Ni
0: naon? Digulang gaper. Naon cenah teh? Digulang gaper, belaras mah dibulak-balik. Songgalian nu ngora, ieu teh bahasa Sundana teh diajar keneh ieu teh jadi bingung.
2: Digulang
0: gaper, bahasa lemes namarin ya. Digulang gaper. Sok atuh kunaon dibulak balik digulang gaper teh naon sok cerita.
2: Dibulak balik meni kuat eta.
0: Heeh, sok atuh. Terus
2: padahal digulang gaper.
0: Digulang gaper. Ai. Sok atuh buat sapa lagunya.
2: Atuh kintun salam nama kanu atas naik tehnya Waom. Mama Indah, Teh Olip, Pok Nura.
0: Pok Nura.
2: Mak Nini.
0: Mak Nini.
2: Mak Nini terus Mak Martin ya.
0: Heeh.
2: Oge teh ilap ka Mami, Mama Rindu, Astina.
0: Astina leres.
2: Teh Mel.
0: Terus
2: Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Pak Ben.
0: Pak Ben.
2: Kang Surya.
0: Kang Surya.
2: Kang Degena.
0: Kang Degena.
2: Kang Santana.
0: Leres.
2: Ujang Sirem.
0: Ujang Sirem.
2: Ujai.
0: Ujai. Anjing Jay. Leres.
2: Ada yang naik salam kenalnya.
0: Gas.
2: Ikan Mawar. Ayo nami mah Mawardi kan.
0: Oh Mawardi. Sok di Mawar-Mawar. Tapi keren ya. Halus.
2: Nami-namina.
0: Bagus-bagus.
2: Anu payuna we kitu mawar, aye kayak serasna Mama Wardi gitu.
0: Untung teh Wardi oge nya. Untung teh jadi Wardi, Mang Wardi.
2: Ya aduh.
0: Atau alhamdulillah petepang diingkin naik-naik di nya.
2: Salam kenalnya
0: sip.
2: Sih Kang Wardi Karudang.
0: Heeh, kim minang-minang naik ya, Mang ya.
2: Aduh, ieu mah Kang Eka anu majen tugas teh nya.
0: Majen tugas leres.
2: Aduh, ucapan nama.
0: Ucapan nana.
2: Gopay.
0: Gopay Pasundan.
2: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Mawar kada dampit kin lainnya nu nelpon kin saerkeun da waktosna insyaallah me ka bujeng ya. Kurang di Facebook kalah karunya ujang samantri. Gopay Pasundan Pertuna FM Genjreng ulah jeung anjing apongki kawasan Gerbi hadir hoyong kawina Jayanti asik-asik. Ieu mun ka bujeng ya, apunten mun ka bujeng mah. Jayanti ti di mana nya teh ti Azmi meureun. Ti Azmi wae. Pani. Ti Pani ah. Nu istri. Di aturan di Facebook oke Rahman Diski warga kampung Banten Diski Medan hadir di Genjreng ya. Ujang Jay nubia naik di Genjreng ya. Tapi ilmu cekaret hoyong kawina potret manehna iya mun kabujang diputerkeun mun teh haputan pisan. Potret manehna Nining Meida di antos. Temiam Pirgo ge di Genjreng kan ya. Medan hadir abawa sasampangannya. Assalamualaikum kampung selamat tugas sampai tuntas bahagia selalu dilancarkan rezekinya sukses selalu. Terima kasih. Beda ke kemarin hadir Medan, Tapra Medan, selamat terima kasih Apongki sing handsome ya, selamat tugas and happy weekend everyone, good morning. Iya, yeah. Yaudah segitu dulu, kita lanjut dulu ke promo, tetapi ada acarana Gopay Pasundan Fortuna FM di Genjreng.
3: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Hei, beli dong, jangan dibawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi.

Ya, saya Fortuna masih di acara na Gupe Pasundan Fortuna FM Genjreng. Teka rasa waktu sana pongki di acara iya kinton 2 menit day. Insya Allah kabar apa kinkin di sore waktu. Insya Allah setelah iya ya base padahalan di acara na Fortuna Manggoda. Pengirusan terang atur kenuhun Nusaga Agengna sekaligus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Hari Minggu ya, 11 Oktober 2026, kita mulai barengan saya Ispa Dahlan di Fortuna Menggoda. Mau dong genjreng request lagu-lagu dangdut seperti biasa di hari minggunya yang lagi santai sejenak menikmati suasana hari minggunya sendiri saja atau mungkin bersama keluarga tercinta atau tetangga. Kita tunggu kebersamaannya di 0815149079. Genjreng.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering di Fortuna menggoda melalui kebersamaan kita Umi Elvi Sukesi lewat Pecah Seribu. Gak kebayang ya Pecah Seribu. Ya wes, siang-siang hari ini langsung saja kita sapa penelpon perdana kita untuk yang mau gabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna menggoda. Mau dong, dijaga.
0: Hey.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sebaliknya tuh Teteh, Puncak Bayam, gimana hari ini?
1: Hari ini mendung.
0: Hari ini mendung ya.
1: Iya.
0: Di sini alhamdulillah cerah.
1: Mudah-mudahan.
0: Tapi tidak secerah biasanya, betul. Semoga. Temel, hari ini meskipun cuaca mendung, lagu dangdutnya apa? Yo, Kang Joko. Kang Joko udah gedor-gedor aja. Kang sabar, Joko, baru masuk.
1: Tadi juga Mel masuk. Kang Joko, cek Kang Joko. Kang Joko
0: belakangnya. Tuturut munding, boak itu.
1: Aduh. Kang Joko mengintilan melwanya tuh mah
0: tate
1: bercanda
0: bujur. bercanda
1: ada lagu itu enggak
0: yang mana
1: jangan pegang dulu
0: teroret
1: tet itu ya. Kirim salamnya buat Kang Joko lah tuh yang pertama yang ada di belakang.
0: Oke, boleh.
1: Ditunggu sabar aja ya.
0: Oh, dari Intan Ali atau Umi Elvi ini? Intan Ali ya.
1: Iya, dari siapa aja?
0: Boleh.
1: Buat Ibu Ipung Sapuro.
0: Ibu Ipung.
1: Mama rindu.
0: Marin,
1: ayo ditunggu. Okay. Teh Oli bareng Teh Indonesia. Hantu Jengje yang lagi makan cilok.
0: Aduh. Habibita Kang Ujeng.
1: Habibita Kang Ujeng.
0: Nyilok. Nyilok.
1: Iya, sama buat Ibu Balebat. Buat Teh Dela sama Kang Budinya. Mama Indah, Mpok Nura, Mama siapa lagi ya?
0: Mas siapa lagi ya?
1: Teh Mano, Teh Jule, Bunda Aca, Mama Bungsu.
0: Mama Bungsu.
1: Sama itu tuh, yang Kang Ujang Sirem, lupa-lupa mau nyenggol.
0: Ujang Sirem.
1: Aduh, maafin ya Kang Ujang Sirem.
0: Digenjreng Teh Mel, kata Marin.
1: Oh iya, digenjreng Mama, Dek Anton. Ayah Susanti, Kang O, Kang Basar, okay. Kang Salehuddin, Kang Senja. Tadi tuh ada Teh Asti, Teh Aren, kemana ya?
0: Semoga alhamdulillah, Teh Aren terus damang.
1: Alhamdulillah ya, nggak ada kabarnya.
0: Oh, nggak ada kabar, mudah-mudahan damang enggalnya.
1: Buat itu tuh Pak Ben,
0: korban
1: fitnah. Buat Kang AM, buat Kang Mawar, Kang Otoy. Ada yang baru-baru sekarang, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Banyak fans baru. Manini yang gacor, sama Nata di kayaknya nggak kedengeran. Sama mami papinya, Kang Basar, Bang Oon, itu tuh Kang Medan Batas. Siapa lagi ya? Oh, Ibu Atika sama Neng Heran.
0: Oh, Bu Atika.
1: Terima kasih katanya saya selalu nyenggol tuh tiap siaran. Terima kasih, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat
0: salam
1: Tensai.
0: Kembali.
1: Iya, buat Ami Ani, buat Teh Yati Bali.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Lisna. Teh Nina. Teh Ici Badak. Terus lagi buat Kang Adut,
0: siap.
1: Kang Marco, ACT, Kang Abi Cikundul, buat semuanya aja lah.
0: Boleh.
1: Iya, mohon maaf ya kakak senggol ya, maklum.
0: Dimaklum saja.
1: Dimaklum aja. Semoga kedengaran semua.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat saya semangat ya selalu, panjang umurnya banyak rezekinya.
0: Amin ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjreng. Halo, halo belakangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mantep. Teh Mel turun, iya langsung. Api Udin, padahal di pengkeret Api Udin terus paling ngarau aja.
2: Poros menggoda genjreng dari bisaran.
0: Di genjreng.
2: Secangkir kopi.
0: Hei, ngopai-ngopai ya Marin.
2: Ngopai dulu.
0: Ah, mantap. Mantap juo. Api Udin semangat.
2: Biar
0: ya.
2: Biar gak melenggut nanti. Sehat ya,
0: Man. Alhamdulillah. Ikon gimana, Mas? Sehat, cerah hari ini?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga cerah. Mudah-mudahan cerah ya hari
0: amin.
2: Ini. Karena kan ada niat sesuatu
0: rencana
2: kesana,
0: gitu ya, mencari gitu, ilmu. Ya. Mami. Selamat
2: siapa
0: siang Mami.
2: Ya?
0: Oh, di pengkeran Mama tuh Mami, Api Udin,
2: sekedap,
0: Kang
2: Mami.
0: Joko tak uu oge aya nuju ngajajan. Mah lagunya
2: yakin diantosnya.
0: Betul.
2: Lagunya
0: Mama,
2: nih.
0: Lagunya pengen apa hari ini? Dengerin dangdutnya.
2: Apa yang tak ku maafkan?
0: Apa tuh?
2: Salah apa?
0: Salah apa? Aduh.
2: Irwansyah ya.
0: Irwansyah. Salah
2: betul.
0: Apa? Salah apa aku?
2: Salah apa?
0: Salah apa pakai aku enggak?
2: Ya bisa mungkin kalau
0: nggak
2: ya
0: ada,
2: itu yang nadanya
0: ada,
2: itu
0: salah apanya belum ada mah.
2: Oh belum masuk ya?
0: Belum ada.
2: Oh belum Irwan.
0: Mungkin next time
2: aja.
0: Ya.
2: Apa tuh? Aku. Rindunya hatiku aja.
0: Rindunya hatiku.
2: Nanti dimasukin ya.
0: Di sini
2: ya.
0: Ada salah apa aku Luciana Sahara tapi. Tapi
2: oh,
0: pakai akunya. Jadi salah apanya enggak ada tapi pakai aku. Salah
2: oh,
0: apa
2: itu
0: aku?
2: Irwansyah yang nyanyi.
0: Salah apa aku? Oh, belum masuk seperti
2: oh, iya.
0: Ini.
2: Belum masuk.
0: Next
2: nanti
0: ya,
2: juga masuk
0: besok.
2: Next.
0: Iya, nanti aku
2: tunggu aja.
0: Ayo ker masuk ker.
2: Nanti juga kembung.
0: Jadi apa tadi teh?
2: Dedeh. Rindunya hatiku.
0: Rindunya hatiku. Rindunya.
2: Teh Mel ya. Selamat siang Teh Mel.
0: Siap, Pira Chan.
2: Juga Umi ada Abah ya di situ, Ibu Atika sama Neng Kera. Buat Teh Olip juga selamat siang Teh Lili, cepat sembuh ya siaannya. Ibu
0: iya.
2: Ipung, Ibu Wilujeng siang, Manili, Mami Papi ya. Terus buat kaum Adam semuanya.
0: Semua.
2: Soalnya kesian yang di belakang nanti.
0: Oke, boleh.
2: Pokoknya dikumin aja
0: kumin,
2: semua.
0: Kumkan.
2: Maaf tidak di absen satu per
0: siap.
2: Satu ya. Dikum spesial banget buat
0: boleh.
2: Semuanya. Buat Neng Is ya selalu.
0: Siap.
2: Berkah selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin ya Allah. Hatur
2: nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rindu. Di belakang Mama Rindu tangkap orang Cisaat. Udin Api.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau dong.
0: Genjreng oi. Halo.
3: Halo juga.
0: Hari ini halo. Mau apa lagu dangdutnya?
3: Terlanjur sudah.
0: Aduh, sudah terlanjur ya. Terlanjur
3: ya,
0: sudah.
3: Bagaimana lagi kalau sudah terlanjur?
0: Orang bubu, orang kurupukan, orang suukan ya.
3: Iya, kepala ujian soto.
0: Mana menikit tuh.
3: Sudah terlanjur ya, mau kasih pati.
0: Vaksin alat tas terlanjur sudah boleh. Buat siapa?
3: Ya, buat Marin ya barusan.
0: Betul.
3: Melian Rizu ya.
0: Benar.
3: Buat itu tuh.
0: Yang mana tuh?
3: Lucia Sinja. Buat Maiz. Yang aja ya.
0: Oke.
3: Buat itu Kang Budi.
0: Oke.
3: Buat Kang Herlan. Buat Abah Antrom.
0: Abah Antrom.
3: Iya, buat itu tuh saya Aki juga ya. Buat Dejan juga.
0: Iya.
3: Buat siapa yang tadi baru dua orang ya?
0: Iya, sama Api Udin tiga yang di belakang Kang Joko.
3: Oh,
0: Uu,
3: iya. Kang Joko. Oh,
0: tak,
3: udah Kang Joko.
0: Pengkeren Api. Nuju ngantri.
3: Pagi aku kan Joko.
0: Mami juga ya, tadi ada Mami. Kang AM Baros
3: tulembean. Ya buat teman-teman mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Ucapannya ya Allah. Fortuna menggoda. Mau dong, Genjreng.
0: Waalaikumsalam. Kita genjrengkan dulu saudara Fortuna, nanti dilanjut lagi ya Kang AM, sabar.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food. Yes, yes.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering ya, rindunya hatiku. Langsung saja kita sapa kembali di Fortuna Menggoda. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna
1: Menggoda. Mau dong.
0: Genjering woy. Di Genjering Kang Ujeng Jay.
1: Ya,
0: gimana kabarnya hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Tujung amam cilok cenah.
1: Mudah-mudahan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah selalu.
1: Iya.
0: Cenah tadi info beja tujung amam cilok.
1: Iya, lagi makan CLBK.
0: Ciloknya. CLBK teh. Cilok buatan mana eta teh?
1: Cilok lejat bumbu kacang.
0: Ulu eta tehnya buatan saha? Nyalira.
1: Ada yang jualan.
0: Oh, ada yang jualan. Ngomong-ngomong sambil makan cilok, mau dengerin lagu dangdutnya apa tuh ini teh?
1: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu.
1: Mm-hmm, tapi tuh bisa.
0: Api-api wenya, sebenarnya mampu. Siap buat siapa kirim salam?
1: Buat Teh Meliandri ya. Mm-hmm. Buat Mama Rindu. Mm-hmm. Si apa deh? Api Udin ya?
0: Api Udin, betul.
1: Api Udin. Buat Bu Ipung juga.
0: Nah,
1: buat Teh Olive.
0: Versi perempuan ya, bukan tak mampunya kan?
1: Kalau bisa mah dari Revina.
0: Revina.
1: Kalau ada gitu.
0: Kalau nggak ada boleh.
1: Kalau nggak ada mah yang mana weh boleh.
0: Ada Teh Repi, ada Teh Trisna, Lepia, ada Yunita.
1: Iya, yang mana aja lah.
0: Boleh, cap cip cup.
1: Buat Ponuranya, Mama Indra.
0: Boleh.
1: Kang Joko Tangu juga, Mami Papi.
0: Menyerah Kang Joko tadi.
1: Mami Mi. Mami Minok.
0: Peladangan dulu juga nanti.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Di spesialin. Buat Facebook semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Ucapannya.
0: Ya
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ujeng J. Mami, Papi, Mama Nini. Selamat siang ya untuk hari ini hari Minggu. Yang udah miss call mami ya. Oke. Kong Basar, Mama Rita di Pesawan Takokak. Halo.
2: Wow, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng euy.
0: Di genjreng.
2: Damang.
0: Alhamdulillah hirobil alamin.
2: Damang.
0: Mami damang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mami damang ogenya. Ali mami papih kumah.

0: Damang, alhamdulillah nuju iya ya, nuju ngusep ka ditu kawahangan.
1: Ulu, ari mami teh diajaknya di
0: itu pan kamari alo kengeng ti wahangan geningan ieu lauk emas.
1: Jadi kabita.
0: Abang, 2 kilo 7 on cenah.
1: Jadi kabita.
0: Kabita.
1: Muhun, menang mudah-mudahan ntar mami kalau udah pulang tapi nyeritanya dapat ikannya gitu. Mami mau denger lagu dangdut.
0: Mau denger.
1: Dapat tapi kecil-kecil cenah. Di pepes wae di pepes.
0: Kangen eta pan, kangen itu naon. Mau cengeng eta ge sok cengeng alit-alit nya eta, eta. Gaduh incu mau ning sana.
1: Oh, gitu. Mami mau lagu apa tuh?
0: Anu iya we, susah. Aku bukan pengemis cinta.
1: Ulu, aku bukan pengemis cinta.
0: Mohon kita
1: buat siapa?
0: Kange manini, kange ujengje, kange eme, kange mama rin. Apih Udin. Ang Basar. Oh, itu ka senggo ye, Deden Bantas. Deden Demo sareng Kang Heruna. Mama Rindu. Sange Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok. Sange sareng Ibu Na. Sange Waau sareng istri Na. Sange Paben. Kange Joko ta uwew. Teh Rati. Amar ka Kang Amar nu di kadu dampir. Teh Kang Amar. Ya ti mami ye cakat ye di senggolnya.
1: Kang Amar seur serpisen cina.
0: Oh, terus kange eta ta Kang Ujang Sireum.
1: Ujang Sireum. Teras hadeui.
0: Amar serpis.
1: Kan tadi Amar.
0: Ibu tepinya bunda
1: terus
0: kange teh Lanti Putra sareng A Agusna sareng Mama Injes
1: semua
0: pasang apa jerinya
1: A Agusna apa jeri mah Teh Citra
0: mohon Teh Citra
1: sareng
0: etana mama sareng etata
1: Agusta
0: Mama Adit oh Teh Balebat
1: Teh Balebat Bayangkara Teh Dewi
0: kata Kang Oto Ita di Jalidung punta Kang Kang Basar ayo Kang Basar naik Kang Basar Kang Iyo ma Iyo we Teh Ita Kang Iyo DG, kangen DG.
1: DG, DB. DB,
0: DB. Fortuna menggoda FM. Gingering, oi.
1: Gingering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Nya. Di Pareman, Mami. Telepona. Di Pangkeran, Mami. Halo, muhun. Waalaikumsalam. Halo. Tacan lebet, tiasa Akang AM. Munta acan di Pareman, muhun. Halo, halo. Halo, halo. Kang AM.
2: AM-nya
1: Kang AM. Am. Kang Am. Mau dengerin lagu dangdutnya. Am lagunya apa dangdutnya?
2: Iyos abdi ngantosan. Teu boleh sabar mau punung.
1: Mohon.
2: Kelima tetes sai.
1: Naon? Kumaha ulu. Hoyong lagu naon dangdutnya pengen apa lagu dangdutnya?
2: Terbayang-bayang.
1: Oke, buat siapa terbayang-bayangnya?
2: Oh, lah tapi sudah bosan teuing gentos kereta terbayang-bayang.
1: Iya, boleh. Buat siapa? Kirim salamnya.
2: Ujengnya buat Ujang J ya. Ujang J. Teh Nina di Cibadak, buat family.
1: Oke.
2: Tapi Udin
1: di sana Mama Adel Gondrong.
2: Dapat
1: kemenangan oke. Dosa.
2: Teh Marin. Dari Bantar.
1: Yuk.
2: Buat kami biar
1: siapa
2: ke,
1: atau lagi siap-siap
2: buat
1: siapa cing sacing sadecing
2: bantanga dan bangka
1: yuk
2: Maulid keras dari Salehuddin
1: Salehuddin
2: Marco orang pelabuhan
1: nyuhun
2: kasih nami nate
1: kenalan lah wengke
2: Marco tahu aja wow cina saudara masyarakat manini ya aku sekarang kirang nama kan kesana nuna
1: wae mangga siap
2: hari ini dan minggunya.
1: Mohon.
2: Mantap nih buat Taipaknya.
1: Terima kasih. Amin.
2: Nah, sejahtera sekarang
1: doa yang di, sama. Amin
2: ucapan,
1: ya Allah.
2: Ucapan waktu muda. Gendreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Isbal untuk M. Adel Gondrong. M-nya teh Muhammad kali ya, bukan Mama. Kang Yu di Putra 930. Selamat bergabung. Ya Teh Dewi, Lisnawati juga selamat bergabung. Nyanyi teh, ujuk-ujuk titah nyanyi Gusti Teh Dewi, damang. Ya silakan untuk ada yang siang hari juga bergabung lagi scroll-scroll siangnya. Boleh banget ya untuk gabung di live TikTok Radio Fortuna. Halo, di belakangnya Kang Am. Di belakang Kang Am ada Kang Mawar. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna menggoda genjreng.
1: Oh, genjreng. Kang Mawar.
3: Kang Mawar.
1: Mau
3: dengerinnya cuaca.
1: Alhamdulillah cerah sekali bericak burinong Kang Mawar.
3: Oh, nah hanya benteng.
1: Nya, dirinya angkepnya.
3: Hari dia mah cerah deh.
1: Oh. Sami atuh, hari bericak burinong sareng cerah mesami sareng. Kang Mawar lagu dangdutnya mau apa?
3: Di ibu kota.
1: Di ibu kota. Di ibu kota ada siapa?
3: Di ibu kota dari Pak Haji Roma.
1: Ibu kota merenya di ibu kota enggak ada, enggak keluar nah, kalau
3: ibu
1: pakai.
3: Kota.
1: Buat siapa kirim salamnya?
3: Kirim salamnya buat yang baru santai.
1: Oh, tidak ada ibu kota oge. Judul ada. Salah judul kayaknya. Ibu kota enggak ada tulisan. Maksudnya judulnya ibu kota tidak keluar.
3: Oh, itu aja yang lain.
1: Yang lain boleh apa? Judulnya yang ingat sekali.
3: Yang
1: ingat.
3: Lain lain.
1: Judulnya yang lain.
3: Yang lain.
1: Dari Bang Roma ya?
3: Iya.
1: Naon yang lain teh banyak.
3: Yang lain itu dari Raib, Raib.
1: Ah, boleh. Bunga desa. Iya. Buat siapa?
3: Kirim salam buat Mama Indah ya,
1: mm-hmm.
3: Mami, salam kenal buat Mami,
1: mm-hmm.
3: Mak Nini,
1: yuk,
3: Eko Nura,
1: yuk,
3: ada Kang DG ya, buat Teh Olip,
1: mm-hmm.
3: TML-nya juga boleh. Kang Basal,
1: siap,
3: Ujang Sirum,
1: mm-hmm.
3: Salam kenal juga buat
1: Tio Kang. Doang, Kang Tio, selamat siang.
3: Ya buat semuanya aja tuh ya.
1: Siap, boleh nah, boleh.
3: Ucapan nama Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Mawar ya. Terlanjur sudah dulu aja. Karunya cina pundung. Mana nih Kang Joko? Kang Mawar, pareman heula Kang Mawar. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Genjreng euy.
2: Kita bari patopi, bari tua, bari masihan, bari aya
1: salah.
2: Tangan mah keriting sebelah. Gitu.
1: Mantep atuh kitu mah nya.
2: Jadi patopi. Sambil ieu teh. Itunya, tapi sehat ya Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Minggu dilawan.
1: Atuh dah.
2: Jreng harus jreng ya.
1: Iyalah.
2: Malam minggu. Nah ya nu apel.
1: Mantep atuh.
2: Oh mantep. Pantesan tuh lewat. Pantesan lewat ya tuh di rumah.
1: Kepo. Ngomong-ngomong sambil pakai whisky tuh tanya, dengerin lagu dangdutnya apa tuh?
2: Iya. Aku dilahirkan untuk
3: siap.
1: Mantep. Dilahirkan ya. Untuk
3: siapa?
1: Siapa? Eta untuk siapa?
3: Untuk siapanya? Sahat yang keduanya tuh. Gitu.
1: Oh, gitu.
3: Ya, untuk keduanya untuk siapanya? Orang untuk orang jauh.
1: Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.
3: Oh, editnya lagi ngaringkuk.
1: Aku lahirkan
3: yang punya yang, ya. Rumput, yang punya rumputnya editnya lagi ngaringkuk.
1: Oh, lo tedamang ya.
3: Nah, gitu.
1: Dari siapa versinya, Asep Irama atau Revina?
3: Revina lah.
1: Revina.
3: Jadi kalau cowok pasti harus sama cewek gitu.
1: Oh gitu.
3: Kalau yang misalnya cewek harus pada cowok.
1: Oh, gitu. Buat di guru na iya Kang Joko kudu gitu nya.
3: Oh, kudu.
1: Mantep tuh. Guru. Kang gak usah eta gitu na. Aduh kata ongoy.
3: Guru na cenah mm-hmm. gitu. Cet orang puncak pujami kudu boga guru. Mm-hmm. Gitu. Mantap sok di akhirnya tuh senggol aja kecil, ada mau naik ke bareng lagi ngemel, ya kan aja. Jadi kas senggol aja di pelabuhan
1: jukruk aja.
3: Gitu, gitu aja.
1: Ya.
3: Pak nama ini buat siapa lagi ini dulu makannya belum itu, aduh.
1: Belum beres.
3: Belum beres.
1: Konsumennya.
3: Konsumen.
1: Kan beres.
3: Nunggu nih salah satu ya.
1: Nya hiji-hiji heula.
3: Ah, sial buat ujanya. Datanya udah diwakilkan kayak iya.
1: Betul,
3: fotokopi. Email tadinya. Terus nanti diwakilkan bergabung. Lagi yang sensus sama itu sama menini nanti belakangnya.
1: Masih kene di sensusnya.
3: Oh, masih gitu ya. Masa gitu.
1: Tingkat
3: nah. Sial buat Teh Ispa.
1: Siap,
3: patuh. Teh Ispa, duhai Teh Ispa dahlan gitu.
1: Ispa Dahlan.
3: Oh, Ispa Dahlan.
1: Ispa Aduhan. Inspirasi Pana Asmara. Tuh.
3: Oh,
1: nembe terang ya. Oh, ka mana wae.
3: Ke Pana, ke Pana, Pana Asmara, ini mah Pantai Asmara ya mah.
1: Oh, di dinya mah ke Pantai Asmaranya. Oh, oh pantesan. Bucis wae. Oh, nimbrung weh, tak konsumen sehat, ah. Nuh mampir, boa.
3: Ayo, ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, katingali sa guru, sa ilmunya.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng euy. Wow, ini waktu yang cantik 11.11 ya, Saudara Fortuna. Jam 11 baru lewat 11 menit aja. Waduh, mudah-mudahan aku beruntung. 11.11 gitu kan ya. Di Fortuna Menggoda barengan Ispa Dahlan Shilalu masih sampai nanti pukul 12 siang aja kebersamaan kita. Bisa kembali pergunakan line teleponnya ya, untuk Saudara Fortuna yang belum kebagian tadi boleh ya coba lagi. Ada siapa nih line teleponnya di 081514907907. Gak ada namanya. Halo, halo.
1: Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fortuna Menggoda.
1: Fortuna Menggoda Genjreng.
0: Genjreng dengan siapa di mana?
1: Dengan Naya di kawasan Cibaraja.
0: Siapa Naya?
1: Ya, Naya.
0: Naya di Cibaraja.
1: Ya.
0: Oh, Cisaat Cibaraja ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, Naya mau dengerin lagu dangdutnya apa, Nay?
1: Itu. Untuk.
0: Kamu suara volumenya jadi ajol-ajolan gitu. Coba tenang, tarik napas dalam-dalam, hempaskan.
1: Sakit. Sakit yang tak kau lihat.
0: Sakit
1: yang tak kau lihat.
0: Oh, sakit yang tak kau lihat, itu judul lagunya.
1: Iya, iya.
0: Buat siapa sakit yang tak kau lihat?
1: Buat semuanya aja yang ngelakuin aja.
0: Iya, boleh.
1: Untuk siarannya buat itu aja yang gitu kan. Ya.
0: Iya, boleh. Gitu aja.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Nay. Di kawasan Cisaat ya tadi di belakang adik Nay. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna Menggoda.
2: Salamun.
0: Genjreng
2: Menggoda, genjreng geuy.
0: Mikiran naon atuh Teh Olive?
2: Itu lihat yang di luar siapa yang berhenti motor gitu.
0: Oh, dikira gitu ya. COD gitu.
2: Genjreng geuy.
0: Nah, tante.
2: Sampai kalau banyak
0: yang kasih kasebat. Boleh Teh Olive, siang hari ini sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu dangdutnya apa?
2: Kerinduan.
0: Aduh, full ya rindunya, kerinduan.
2: Rindunya teh.
0: Kerinduannya buat siapa sih?
2: Buat yang baru santai siapa itu teh?
0: Nay.
2: Oh, Nay.
0: Naya meren. Oh. Teteh Nay. Di mana tadi teh Cibarajanya gitu?
2: Cibarajanya. Iya. Buat Mama Rindu. Kalau kata Ujeng Jay teh mah buat Ujeng Jay.
0: Ya, Olive, kerinduannya dari Bang Oma atau anaknya? Atau mungkin dari RV Karina. RV Karina enggak ada kita.
2: Enggak ada. Yang siapa yang jangan yang Bang Oma atuh.
0: Anaknya aja tuh ya.
2: Anaknya aja lah.
0: Anu lebih muda.
2: Biar ke bawah muda.
0: Nah, gitu bener banget.
2: Aduh. Biar pangling tuh. Teh ngelihat Teh Olive.
0: Benar.
2: Buat Teteh Melia Andri. Buat DM ya bareng Kang Putinya.
0: Yuk.
2: Selamat berhappy-happy ya.
0: Oke ya.
2: Buat Ibu Ipung ya, buat Teh Lilis bareng keluarga ya. Buat Kang Santana, Kang Basar, Teh Citra bareng Kang Fajri ya.
0: Boleh.
2: Buat Bayuni, Teh Anibar, Kang Mus. Buat ADG, itu Teh Aren kemana wayangnya?
0: Teh sehat Teh.
2: Sehat Teh, semoga sehat selalu ya.
0: Roti Cani, selamat siang.
2: Ya, buat Kang AM, Pak Ben juga ya.
0: Mane aja, Roti
2: yang Cani. Lagi naon tah Pak Ben?
0: Pak Ben nuju.
2: Kang Irfan Herlan Alan, Kang Surya juga ya. Kang itu satu Oh, Kang Waong.
0: Aduh.
2: Waong bareng Mama Nurul.
0: Tos Kang Waong, nyene Kang Waong.
2: Aduh, eta si Ua.
0: Kang Wa.
2: Lagi bikin itu ya,
0: bikin
2: tanda
0: apa?
2: Merah ya.
0: Aduh.
2: Waduh.
0: Ini apa lu aja teh Olive mah euy.
2: Apalah tuh. Buat itu siapa tuh Kang Maman Apero ya.
0: Kan, Kang Waong.
2: Semoga lekas sembuh ya. Pulih kembali ya.
0: Siap.
2: Kang Deden Bantas, Abi Udin, Kang Amar Servis juga ya.
0: Boleh.
2: Itu ada siapa tuh? Kang Solehudin ya, Kang Asun ya.
0: Yep.
2: Kang ACT, Mas Joko, Ujang Somantri. Itu Mama
0: Ujeng juga ada tadi Ujeng.
2: Iya, Mama Indah ya. Itu ada Teranti,
0: yep.
2: Itu Teh Asi juga ya. Mama Yati, Mama apa teh? Mama
0: siapa yo?
2: Iya.
0: Manjes. Tinggal damang, Mama Anjes kemarin tuh kabarnya lagi sakit.
2: Oh, semoga lekas sembuh ya.
0: Iya.
2: Ada Patu Teh Ani Cijangkat juga ya.
0: Teh Ani.
2: Teh Ani, selamat siang ya.
0: Siang kembali.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Ya, pokoknya buat semua-semua aja ya, deh lah.
0: Alamin.
2: Yang enggak kasepak.
0: Oh, kasepak.
2: Kasebut hampurae-nya, hampura badag.
0: Teh Teh Olive channel.
2: Ya, paling mantepnya buat Teh Ispa, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya ya Allah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kerinduannya Teh Olivia siang hari ini ya. Oke, ada siapa lagi di belakangnya? Teh Olive, Kela. Iya, selamat siang juga Roti Cane di kawasan Tipar. Kemana aja Roti Cane? Dikira pulang ke Indie. Abayus juga cepot juga ya. Aduh, cepot. Boleh kali. Mama Isan, selamat siang Mama Isan. Ya, yang lainnya juga udah gabung. Jangan lupa di-follow, sudah follow gabung di sini Taplop Orange-nya, tap-tap layarnya juga. Baik, ada terbayang-bayang dulu disusul sama Raib. Terus nanti aku dilahirkan untuk siapa? Disusul juga sakit yang tak kau lihat dan kerinduan kita genjrengkan.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Motorsport

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang Dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Iya, 90,7 Fortune FM, kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 12 yang hari ini. Waktu tersisa kita bacakan komen-komen untuk komen Facebook ya. Mohon maaf yang telepon sudah tidak bisa diterima karena keterbatasan waktu juga ya. Waong, selamat siang. Di sini sudah ada Marin. Waalaikumsalam Fortune Magoda Genjereng. Ekon hadir di Genjereng. Tumiang Virgo juga warga Mabar, Wonogiri, Medan, Horas. Peter Imut di kawasan Cikarut juga. Selamat siang, mohon maaf saya siang gotiknya tidak bisa dipelaya. Sayang spesialnya buat anakku tercinta saja, palingnya buat suami bawahnya biasa. Dumayanti hadir, warga Stabat Langkat, Sumatera Utara. Ujengnya juga di Genjereng. Isep juga ya di Genjerengkan saja. Selamat siang Cantayan. Wasupri juga di Genjereng, kawasan Parkut ya. Dan kirim salamnya buat semua pejuang receh aja. Oke, buat kawan-kawan juga, Sobat Amir, semuanya ucapannya amat siaran di Genjereng untuk BISPA. Oke, Ujang Sumantri. Pak Ujang ya. Waalaikumsalam Fortuna Magoda Genjereng. Selamat siang, semoga sehat selalu. Dari GRB hadir. Safitri di Gualpara juga bersama Adikrullah. Selamat siang, pengen lagunya Merekasi Bunda. Mohon maaf kalau tidak terpelaikan ya. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin aja. Saudara Fortuna, semua fans Fortuna spesial buat yang ditugas. Terima kasih sayangnya buat suamiku Adikrullah. Mang Samsudin juga, Mang Pawasan Parkut, Mang ya, yang mana sudah komen di Facebooknya Mang Samsudin di Radio Fortuna, untuk komen Facebooknya di Genjereng aja. Temeli Andri di Fortuna Menggoda Genjereng. Selamat siang Tessa, saat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu puncak payam hadir di Genjereng. Jajang juga, Jajang selamat siang di Fortuna Menggoda, kawasan Jalur menyapa. Ya tetap ceria, salam kompak untuk semuanya penggemar Fortuna di mana pun berada. Ada Ais Sinta juga selamat siang. Waalaikumsalam hadir Cianjur. Teh Ais, selamat siang di Genjereng. Sukalarangnya itu tadi ada Teh April ya. Sudah komen juga di komen live TikToknya ya. Waalaikumsalam, salam kompak juga dari Cianjur, Cibeber. Semoga sehat selalu di Genjereng. Teh Lili, Liu, Fauzia juga selamat siang. Baiklah kalau begitu, kebersamaan kita tuntas sudah. Mohon maaf ya, yang lagu tidak terpelaikan terlebih ya. Kang BM juga tadi mohon maaf tidak bisa diangkat line teleponnya karena ispunya harus pamit. Kebersamaan kita cukup sudah sampai saat ini. Oh, ini lagu pop ya, dangdutnya coba. Sakit yang tak kulihat. Bentar. Sakit yang tak terlihat. Buah naya tenguk tinggal lah. Ya apa? Dangdut sanes ya. Kang Ajay. Ya, tidak ada berarti belum ada ya. Kak Naya, mohon maaf. Ya, kalau lagunya tidak bisa terpelaikan. Cinta merah jambu aja deh. Cintaku merah jambu. Tak dari DP. Sebagai penutup kita di Fortuna Menggoda siang hari ini 11 Oktober 2026 Ispa dalam hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi makin betah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Kita jumpa kembali di tanggal lagu Top Indonesia 10 edisi 11 Oktober 2026 bersama saya Ispa Dahlan sampai pukul 1 siang aja. Seperti biasa 10 lagu-lagu pop Indonesia yang masuk ke tanggal lagu di 90,7 Fortuna FM untuk minggu ini. Apakah ada perubahan terbaru, pendatang teranyar, atau bahkan tetap bertahan pada posisinya, atau harus turun bahkan naik ya? Baiklah, langsung saja kita simak saudara Fortuna. Namun sebelumnya terima kasih banyak untuk Anda kesetiaannya yang masih selalu terus pantengin 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke tanggal lagu di Top Indonesia 10 di 90,7 Fortuna FM di posisi yang ke-10. Baik, untuk posisi yang ke-10 kita punya Yura Yunita sebagai pendatang anyar kita untuk minggu ini. Ini dia, Pertiwi.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: TV.
1: Yes, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjering dari Sukabumi, Genjering Pertiwi. Yura Yunita resmi meliris lagu terbarunya berjudul Pertiwi pada Rabu 2 September 2020. Lagu ini yang tersedia di berbagai platform streaming musik dan dirilis bersama dengan video musiknya. Ini mengangkat tema tentang keberanian untuk kembali bersuara ketika seseorang berada dalam situasi yang membuatnya takut atau memilih diam. Lagu ini tidak diarahkan pada satu penafsiran, sehingga pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi maupun keadaan di sekitarnya. Ya, dalam rilis resmi yang dilansir untuk 2 September, tepatnya lagu ini dirilis ya, ditulis oleh Doni Maula dengan notasi dari Yura Yunita, sementara produksi musiknya ditangani oleh Iwan Popo. Aransemen musiknya dibuat megah secara bertahap, tetapi tidak memberikan ruang bagi vokal Yura untuk menyampaikan emosi yang dibangun dalam lagu tersebut. Suka sama lagu yang tadi didengar Pertiwi dari Yura Yunita? Bisa di request di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia, tentunya hanya di 90,7 Fortuna FM. Pertiwi Yura Yunita di posisi yang ke-10 sebagai new entry kita yang pertama dan langsung menduduki posisi yang ke-10. Baik, kita tinggalkan Yura lewat Pertiwi. Bisa di request ya, didukung di jam-jam request di 90,7 Fortuna FM. Naik satu peringkat lagi di posisi yang ke-9, sudah ada Fortuna, ada siapa? Masih bertahan si Lawan Seven lewat sederhananya. Ini dia di posisi yang ke-9.
2: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: Iya, 90,7 Fortune FM, Shilon Seven lewat sederhana. Ya, tetap dengan ciri khasnya Shilon Seven dengan vokalisnya Duta. Ya, berada di posisi ke-9 untuk minggu ini. Baik, kita tinggalkan saja dan naik satu peringkat lagi di posisi ke-8. Ada siapa untuk posisi yang ke-8? Masih bertahan juga untuk minggu ini di 11 Oktober 2026 untuk Top Indonesia 10 tanggal lagu di 90,7 Fortune FM. Ini dia Id Kitab ya, lewat Masih Ada Cahaya, berada di posisi yang ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua. Hai,
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: 90,7 Fatun FFM. Ini yang dimiliki di peringkat ke-6.

0: 7 FM. Setelah aku harus pergi di posisi yang ke-6 dari suaranya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ke-5 sudah remotan untuk tangga lagu Top Indonesia 10 di 90,7 Fortuna FM. Ini dia Ungu Utara Selatan di posisi yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Ya, yang memang mungkin hubungan sudah berpisah, kau ke utara, kau aku ke selatan, mungkin sebaliknya. Ya wes, didukung ungunya lewat utara selatan di posisi yang kelima untuk minggu ini, dan kita akan next kita berikan lagi di posisi yang keempat. Ada siapa kah? Masih bertahan Sal Priyadi lewat foto kita blur ya. Apakah fotonya sudah tidak awet lagi? Warnanya sudah blur? Who knows ya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Yes, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, saudara Fortuna gak berasa banget ya. Kita udah 46 berlalu dari pukul 12 siang hari. Untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 sudah menginjak di posisi yang ketiga. Tadi ada Percuma dari Mahalini ya, Mahalini lewat Percuma, yang mana juga tidak naik juga tidak turun, bertahan pada posisinya untuk minggu ini. Dan sebelum kita naik atau di posisi runner up atau di posisi yang kedua, kita akan kilas balik dulu untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 edisi 11 Oktober 2026. Baik, di posisi yang ke-10 untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 minggu ini, di posisi ke-10 sebagai new entry kita, Pertiwi dari Yura Yunita. Di posisi ke-9-nya Sederhana dari Silon Seven. Di posisi ke-8 masih ada Cahaya dari It Gitaf. Dan di posisi ke-7-nya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Posisi ke-7 ya, Gurun Hujan. Dan di posisi ke-6-nya Aku Harus Pergi dari Wisnu barengan Ari Lesmana. Dan di posisi ke-5-nya Utara Selatan miliknya Ungu. Di posisi ke-4 Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Dan di posisi ke-3-nya Percuma, sudah kita simak tadi ya lewat suaranya Mahalini di posisi yang ke-3. Langsung saja runner up kita untuk minggu ini 11 Oktober 2026, untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 ini dia. Di posisi yang kedua ada Dunia Yang Nanti dari Rhyme Laude ya. Kita langsung simak saja di posisi yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Lauder lawan dunia yang nanti di posisi runner up, dan langsung saja di posisi pertama ada Teh Hijau, masih di pegang oleh Tulus ya, saking ku tulusnya tetap bertahan pada posisi yang pertama. Selamat untuk Tulus lewat Teh Hijaunya, masih bertahan untuk minggu ini di tanggal lagu 90,7 Fortune FM atau di Top Indonesia 10 untuk minggu ini di edisi 11 Oktober 2026. Sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah. Saya Ispadalan yang bertugas undur pamit. Terima kasih banyak kebersamaannya, dan jangan lupa untuk terus dukung lagu-lagu yang sudah masuk ke Top Indonesia 10 di jam-jam request. Lagu-lagu requestannya, lagu-lagu Pop Indonesianya di 90,7 Fortune FM. Ispah pamit, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga batil."

Saudaraku Arjuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, dari Jalan Mangkit 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, apa kabar siang hari ini? Di Fortuna Ngepop kita kembali hadir. Kita Ispa aja kali. Ispa sendiri ya di kesempatan siang hari ini untuk Fortuna Ngepopnya menemani Saudara Fortuna semuanya di kesempatan Minggu siangnya 11 Oktober 2026. Kalau nanti pukul 3 sore aja, 2 jam ke depan kebersamaan kita untuk Saudara Fortuna yang mau request lagu-lagu pop Indonesia-nya boleh banget. Dan kita ulas saja kebersamaan kita lewat penampilannya Yura Yunita lewat Pertiwi Kincereng.

0: FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjreng Pertiwi Yura Yunita di Fortuna Ngepop siang hari ini. Saudara Fortuna, saatnya request lagu-lagu pop Indonesia nya. Alhamdulillah kota Sukabumi masih dalam kondisi cerah ya. Mataharinya lagi panas-panasnya nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, di Genjreng di Fortuna Ngepop Kang Surya. Hari ini apa nih Kang Surya?
1: Duri terlindung teh.
0: Duri terlindung.
1: Lagu
0: bahula. Terlindung. Lika Ardila.
1: Dari Andrea. Balebat. Terisna. Anina. Teh Aren. Teh Oli. Kemarin Jati Bali Ibu Marwan sama Bapak Marwan Manini kita buat Mama Bungsu tapi Mami Bang Basar Deden Bantar itu Abu Jengge sama Kang Joko Kang Barle Kang Materbis Kang Egi Kang Manapero Abang Oon.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Boleh, terima kasih.
1: Semoga sehat ya keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Surya, halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, Fortuna Ngepop.
0: Ngepop Genjreng. Gimana sekarang udah gak pacuusnya non? Pakuis, pakius.
2: Iya, iya.
0: Udah santai ya.
2: Terdikulian ekstrim ya teh. Terdikulian ekstrim.
0: Oh gitu.
2: Jadi kulian kerja dia teh. Ekstrim ya teh gitu.
0: Oh biar teh.
2: Iya teh. Jadi kuli kamane dia kulian enak ekstrim ya teh gitu. Payong teh.
0: Oh gede ngawadul nak ya mah.
2: Payong gitu.
0: Nah tate. Ari naon teh? Nawisnya nah. Nawarin teh nawisnya nih. Nawisan tentong di on
2: nawisan.
0: Air yo. Langsung. Di off
2: okay
0: air
2: lah.
0: Kumaha?
2: Jadi kita ngatur itu we, ngatur waktu.
0: Tah eta kudu
2: yo bisa. Yo jenggernya.
0: Iya, lagunya
2: mah. Gaskeun. Kamana unggul kan?
0: Kamana unggul? Naon?
2: Berangkatna.
0: Oh, kamana unggul naon itu lagu? Lihat.
2: Berangkatna.
0: Berangkatna, berangkat kamana?
2: Apa entah? Porto, dah kamana gitu.
0: Oh, balik hadir silaturahmi mangga di antos, mohon.
2: Oh gitu.
0: Emang di mana hoyongna gitu ta? Di Pelabuhan Ratu mana? Jauh teuing.
2: Oh. Hayang di Pawon.
0: Di Pawon.
2: Ah gitu.
0: Oh, ke si ayah si Ambu di Pawon
2: oh,
0: mah.
2: Oh gitu.
0: Kumate.
2: Oh gitu nya.
0: Nah, tate. Ka kota we ka kota. Hari balanja sok ka mana gitu?
2: Ka Cibadak.
0: Oh, pa jauh huma geningan balanjana jauh-jauh ka Cibadak.
2: Caket atur
0: oh caketnya caket truk caket truk truk nu mana eta teh truk molen truk puso ngomong-ngomong lagunya apa Kang Joke
2: anu baru
0: oh, berarti
2: lama.
0: Anu barunya. Baru boleh
2: ayo lihat nu nanti
0: nu lama oge mangga.
2: Oh, betul. Ajari aku.
0: Ari Cibadak caket berarti kok kadi itu ka Cikidang ya, iya mah.
2: Itu ada Cikembar.
0: Oh, Cikembar.
2: Cikembangan.
0: Cikembar, Cikembang gitu tanya.
2: Cikembang.
0: Oh, Cikembang. Oh,
2: Armedar, men.
0: Oh, Armed. Palidinya sana ke laut pelaranya nanya. Pelara.
2: Oh, pan dari Pelabuhan Satu. Oh, pan arahnya no. Cakap
0: mesti badak, oh, Armed kadinya. Oh, jadi mun balanja teh ka Cibadaknya jauh.
2: Cibadak mayoritasna pelabuhan Ratu Mang Kang Ica leuweun di Cibadak.
0: Oh, gitu.
2: pas kalau minimal paling sayuran.
0: Oh, nya atuh pas belanja sayuran we atuh. Mampir heula kita tanya. Oh, di mana?
2: Di sebenarnya mah wong tadi ge teh, wong tadi di Sukabumi.
0: Oh,
2: wong tabu tabu sabaraha we? Tabu 9 lampu.
0: Oh, eta teh ngidernya. Neang naon?
2: Neangan eta malam Minggu.
0: Oh. Ngehabisin waktu udara idenya malam
2: abang
0: Minggu.
2: Abang seberang karena tem tonton bari belanja
0: oh, gitu.
2: Jadi Fortuna itu kan saya waktu. Jadi mau apa penang sekarang beda dari Fortuna gitu. Jadi lewat begitu.
0: Oh, nah atau lewat wae. Ngan saukur gitu. Lewat ngalangkung ngalangkung. Ah, iya mah.
2: Kena hari ada ispa kadinya.
0: Gitu.
2: Kalau pamokat matu mulu nanti.
0: Oh, tenan naon silaturahmi mah sareng sahawai kita tanya. Hari lagu tos ka pendak ta acan ye.
2: Atos lagu
0: ta ye
2: atulah.
0: Nu mana?
2: Nante luruh cintanya we lah.
0: Luruh luruh cintana.
2: Nah, gitu cintana teh luruh cintana. Ya.
0: Luruh Sonia ya.
2: Dona, Dona.
0: Dari Dona. Oh, kopernanya.
2: Ini Dona Leo.
0: Koper.
2: Tapi
0: Dona, Dona, Don. Jadi, lagu Dona. Buat siapa tuh kirim salamnya?
2: Barusan deh Kang Santananya.
0: Sanes Kang Surya etama.
2: Oh, Kang Surya, Kang Sa'adul, no. Kang Santana, Kang Udin, Kang Basar, Bang Len, Ujeng Ye, Pak Ben, Wao, Kang Abah Servis, Kang Den Bandar dan Kembo, Mawar, Kang Mawar ya.
0: Kang Mawar. Mohon ayah Kang Mawar.
2: Terus Marco. Terus Marco. Itunya Teh Olive Marin. Teh Mel. Teh Mel Yanti. Terus Ponuro Ponuro pemain di Bali, Mama Bucu, Mama Ida, Elisa, Mami Papi. Mami ini Aiman ini tuh asal ke hadir itu dia nya.
0: Tak acan Mami Aina tadi teh.
2: Aina Mami. Mami ini macam malam ini. Wah Nana duit kat jam silu.
0: Buang ada guan Kang Joko, iya. Nggak ada guan Kang Joko buah Mami ini.
2: Duh kaya tak. Duit kat jam silu.
0: Jam silu naon subuh apa sore?
2: Subuh cina malam ini Wah Nana.
0: Hebat.
2: Saya kalau jangan itu dengan jengkoh, oh jangan dipot.
0: Nah, tate.
2: Baru ini kita naik kan tuan ini.
0: Omah gusti.
2: Rumah, can gacor ya sih.
0: Kenyang. Mal
2: ini, mal ini kebalas sih kau yang pantunnya.
0: Oh gitu.
2: Pantunnya mal ini ya.
0: Sadeuita.
2: Man ini teh gitu. Ada udah semuanya artinya.
0: Iya, boleh.
2: Seperti apa?
0: Tuh aya di pengkeren Man ini tuh.
2: Ah, bener sok balas Man ini
0: mah ini.
2: Gebot ku buaya katanya.
0: Nah, tate.
2: Spesial buat yang ispawenya.
0: Atur nuhun.
2: Semoga sehat.
0: Amin.
2: Bahagia terus.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Kang Joko tahu dan Manini yang tahu apa permasalahan eta kanaan eta tadi teh kokol kita naon gusti teu apal Islamah. Halo
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah,
0: iyo oge surasuri we cigana apaleun
3: antara mani ini mah baru pulang muludan pengajian.
0: Gitu. Jadi, terus
3: barusan juga calling-calling dulu naik enggak gitu belum.
0: Kedingan ya.
3: Mas Joko mah tinggalin.
0: Kumaha eta teh nya? Atuh dah itu lewat mana itu teh Cibadak cenah mun eta teh
3: ah itu mah cari mangsa atau mun Mas Joko mah enggak niat
0: entong di entong dibuka teuing kartuna atuh cari mangsa Gusti
3: nu agung masih nang kongkong mah kedaya nu ngaganong baru nyampe ke kartuna ai Kang Joko mah. Aik itu ngobrol apa nyawira, biasa nyawira, nyanak mobil, nyanak motor, gitu. Aik kong ada teh hajaan diarga juga, udah ada tahu. Engkong mau ke daerah nggak ganong, gitu baru nyampe, bisa nyampe.
0: Oh, ali engkong kudu diganong ya?
3: Kudu diganong.
0: Ulu, teka bayang nggak gandong yuk?
3: Ada gitu.
0: Ngomong-ngomong, engkong pengen apa? Lagunya?
3: Bernapas tanpamu.
0: Bernapas tanpamu. Ini orang tinggal ini lah. Eta bernafas, bernafas
3: tanpamu,
0: last child. Boleh.
3: Salamnya buat teteh duluan ya. Nah gitu kan. Sebetulnya dari pagi juga dari jam 8 Pongki udah nyimak. Tadi teh kan cuman ngobrol sama itu sama Ayah Susanti. Muhammad Api tadi teh ngobrol-ngobrol biasa.
0: Aduhnya kong
3: ada Mama Rindu tadi juga ada Teh Olive, Mami Papi. Dan Mami Papi dua kali naik di acara Fortuna menggoda naik, Kupai naik.
0: Kamu nyimak biasaannya,
3: buat Kang Joko tamu ya, buat Papen, Bang Len, Kang Ujeng Jeng, buat Man ini, ayo naik Man ini, ya, yeah. Udah naik ya.
0: Nah, tate.
3: Buat Mami Papi juga, Kang Santana ya, tadi ada Kang Mawar juga, dan Kang Surya, Piudin ya, Mama Yati Bali, Mama Rindu, Teh Olive,
0: okay.
3: Mama Tehina juga. Kemarin di acara Sunda tuh ada dari kawasan Cibinong, Kang Rudi ya. Buka betah ya di Fortuna. Buat Kang Senja, Kang Aceh, Kang Sarhudin juga, okay. Mama Anja yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Boleh.
3: Mama Indah, Pak Nura juga, Mama Sam, Mama Ardi di kawasan Bojongkalong juga ya. Selamat siang. Nah, naiknya susahnya kita rebutan ngantri itu. Nah, buat semua aja teh ya.
0: Siap.
3: Nah, ya, tetap aja buat teh yang lagi tugas
0: melatih ya. Terima kasih.
3: Ucapannya Fortuna Pop Kenjering, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Satu telepon lagi, Man ini ke mana? Ngan Miss Call Hongkul. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Rahma.
4: Fortuna ngepok.
0: Genjering, Rahma Rahmi tadi. Damang atuh, Bunda Rahma, alias Teh Asti dicaringin. Ya. Gimana cara caringin?
4: Sekarang mama yang besar, Teteh.
0: Oh, udah gak punya gadis berarti ya.
4: Udah punya itu udah SMK itu.
0: Oh, ini ya udah gadisnya. Ya. Atuh masuk.
4: Kalau yang itu mah yang kecil masih SD.
0: Teh Asti atuh lebat ke ieu grup Paradis.
4: Bang,
0: pan
4: itu
0: mah
4: akun anak.
0: Aduh, ente ieu mah grup Grup Paradis, oh. Parawan, Randa, Sikat Abis. Oh. Nah, tate.
4: Nah,
0: tate. Baheula kitu punya tim bola. Ngaranna teh Paradis, Hebring eta pemainna. Parawan, Randa, pokona mainna teh disikat habis. Oh, Seepkeun eleh we, pokona mah meunang wae.
4: Ku Paradiso pokoknya mah kebagian lah akibat karena nama mereka.
0: Ngomong-ngomong Teh Asti mau lagu apa tuh?
4: Pingin lagunya Tak Lengkap Tanpamu.
0: Aduh ya, bagaikan ya. Empat sehat lima sebeh.
4: Ya, dari Apollo itu.
0: Apollo ya. Nanti bagaikan nanti. Tak lengkap tanpamu. Ayo, buat siapa tuh Tak Lengkapnya?
4: Buat yang barusan ya, di Basar ya.
0: Apollo, kita teh
4: nggak tahu-tahu, nggak tahu kan mana pedah aku teh di belakangnya gitu.
0: Ya eta.
4: Gitu kan.
0: Kudu dicolek heula.
4: Tadi teh ada Mas Joko juga ya.
0: Ada.
4: Buat Mama Rindu, buat Teh Olivia Senja, buat Teh Mano, Teh Melian, Teh Citra, Sang Fajri, Mama Adit, Mama Indah, Mama Nora. Terus juga buat Kang Surya, Kang Egi, Kang Deden Bantas. Kang
0: jam-jam Deden. Rawan nih jam-jam segini mah. Aduh. Wai. Oh,
4: beneran Teh Is ya.
0: Betul, jam-jam rawan jam segini. Ubana kudu neangan ieu landong anu seuhah teh tah kitu rujakannya. Wanua langku kerjakan pali dia mah.
4: Lada-lada.
0: Cengek gue digayamnya. Iya, terima kasih
4: tetap
0: Teh Asti. Semangat,
4: sampai tuntas ya Teh Is.
0: Siap.
4: Selalu.
0: Amin,
4: paling
0: doyan
4: buat
0: sama
4: Putri,
0: untuk
4: aja, ya.
0: Teh Asti.
4: Super paling mantapnya buat dia. Ya, di masa dekat di doa, saya selalu juga. Makasih ya Teh Is.
0: Sama-sama.
4: Ucapannya Fortuna Ngepop. Genjreng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini nanti ya.

0: 90.7 Fafun FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.

0: Ladies,
1: hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 90,7 FM.

0: Podcast 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng Siang hari ini terima kasih yang sudah gabung lewat live TikToknya Ispa di Fortuna Ngepop siang hari ini, dan juga yang telepon monggo dipersilakan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fortuna Ngepop dengan siapa?
1: Dengan Naya.
0: Masih Naya?
1: Iya.
0: Di Cibaraja.
1: Iya, betul.
0: Naya mau lagi.
1: Iya. Saya jenuhnya Pak. Tadi foto dari tadi ya.
0: Oh, yang tadi apa tadi teh sakit tak?
1: Iya. Sakit. Tak terlihat kan.
0: Sakit tak terlihat.
1: Iya.
0: Tadi kamu mintanya lagunya dangdut ya.
1: Iya, salah. Salah, maaf ya.
0: Dari siapa teh pohon itu sakit apa teh tadi teh sakit
1: sakit ya? Sakit yang tak kau lihat.
0: Oh, sakit yang tak kau lihat.
1: Iya, ada kan?
0: Ada, boleh.
1: Iya, maaf ada teh kan aku baru loh.
0: Iya, boleh. Siap.
1: Ya. Di
0: kirim salamnya dikintun ya, buat semua aja siap
1: ya.
0: Santai ya. Aja Naya, nggak usah grogi. Tarik napas, hempaskan kade ulah kabulusan kabulusan keterusan
1: yang,
0: gitu aja
1: siap ya.
0: Boleh, terima kasih yang ya, udah naik yang belum naik ya. Oke Naya, terima kasih.
1: Ucapannya
0: ada ucapannya apa tuh? Oh, digenjreng. Atur nuhun. Sami-sami mangga.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, Pareman jangan lupa ya. Nah, ketika pohon karunya di pengkeren. Halo. Aduh, Teh Mel. Tupan. Nah, Tate. Aku udah angkat. Teh Mel, hayu gera telepon deh Teh Mel, Teh Mel. Nah. Alhamdulillah emang rezekinya ya.
2: Durasi.
0: Olo, eta Kang Dur. Kang Durasi.
2: Nah itu nih masih ada implik-impliknya, Mbak. Belakangnya aku udah di buat semua.
0: Narik napas heula, Marina teh. Naon deui gagapan juga nate gitu. Masih apa?
2: Gugup dia.
0: Iya, gugup ya. Temel.
2: Fortuna Ngepop.
0: Genjreng. Puncak Peuyeum.
2: Hadir.
0: Hari ini Puncak Peuyeum mendung, masih mendung atau
2: masih
0: sudah?
2: Mendung,
0: masih mendung.
2: Alhamdulillah. Rebrai.
0: Rebrai. Boleh, boleh. Lagunya ya. Mau apa Teh Mel?
2: Lagunya dari Tulus, Teh Hijau.
0: Teh Hijau. Boleh. Buat siapa kirim salamnya?
2: Salamnya buat yang Teh buat Hijau. Yang barusan ya. Teh Maya.
0: Teh Maya ya, bukan Naya ya. Aku
2: Maya
0: aku
2: apa Naya?
0: Aku kira Naya, Naya.
2: Maya apa Naya?
0: N Naya.
2: Oh, N. Oh, salam ke Naya, Teh Naya.
0: Cibaraja.
2: Sing sriwe naikna pasti bubuh.
0: Tah itu. Tah.
2: Ada Ispa mah.
0: Mau ditaros. Kerja di mana? Gaji sabaraha? Rumah di mana? Angguana naon?
2: Malah cuma ngapung nah. Kayak gitu si apung ini sampai
0: Oh, gitu ya.
2: Aduh. Teh Naya. Buat itu tuh tadi Kang Basar. Kang Joko.
0: Kang Joko melanglang buana cenah.
2: Teh ngaliap channel teh. Terus ada siapa lagi ya buat Teh Citra Kang Fajrinya?
0: Teh Asti.
2: Teh Asti, ada. Ya selamat siang Teh Asti, Pak Ben. Kang Ujengje udah naik belum?
0: Kang Ujengje belum.
2: Ya, Kang Adus. Kang
0: masih stay.
2: Iya. Teh Nina, terus Teh Ii, ya terus Kang Deden Bantas,
0: okay.
2: Ibu Ipung Sapuro. Itu mada grup kita lagi alhamdulillah udah nyampe di masjid ya.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Mama Rindu, Teh Olip sama Teh Dewa.
0: Mhm.
2: Teh Lili
0: libur kalau Minggu.
2: Iya. Ada teh dia libur. Terus buat Kang korban fitnah Ibu Atika sama nengerannya. Buat Kang AM, buat Teh Lisna, Kang Waaong.
0: Eh
2: sama Mama Nurulnya. Manini, Mami Papi.
0: Sama-sama.
2: Tetap aja sama-sama.
0: Itu di live.
2: Oh, lagi live.
0: Bari. Bari live.
2: Nah, itunya katanya nih. Buat itu tuh buat semua semuanya aja lah.
0: Iya.
2: Iya, udah biasanya semua suka sama Manini di
0: Manini. Oke, tadi badai naik ngan tak candai tak cangkir nanti.
2: Oh, oke. Oh, itu tuh. Ayah Susanti, cintanya tadi tuh aduh, udah ngobrol aja Kang Basar mah. Maaf kalau ngobrol tadi gabrung-gabrungin.
0: Oh, sok digabrung-gabrung.
2: Tapi kemarin dia kalah di kayak Kumel sama Manini sama Maminta bertiga. Emang enak Kang Basar.
0: Kali-kali deui, Kang.
2: Oke, Udin apa anum? Ah, udah weh buat semua-semuanya aja Teh Sai. Cuma itu spesialnya buat Teh Sai ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat-sehat.
0: Amin, doa yang sama Teteh.
2: Ya. Terima
0: Amin,
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digencureng. Hatur nuhun. Iya, mohon maaf yang sudah live belum dibacakan semuanya sebentar ya. Mana nih teleponnya, kita angkat dulu, nanti kita bacakan, stay aja dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digenjreng euy.
0: Digenjreng.
3: Hei, sehat.
0: Alhamdulillah Kang DB Deden Bantas.
3: Sehat, sehat ya.
0: Iya, Kang DB Deden Bantas ya. Yang hari ini mau denger lagu popnya apa?
3: Mau denger lagu popnya Terlanjur Cinta, okay. Ungu Pitra Saya.
0: Oke. Kapalang gue nya.
3: Kapalang.
0: Buat siapa? Lagi
3: Kapalang Mogo.
0: Cinta Kapalang. Heeh,
3: Lagi diusir gue lagi dari Kapalang Mogo nempel.
0: Gitu. Kapalang tuh.
3: Gitu.
0: Aduh, buat ampun. Siapa tuh? Kirim
3: salam gizrengnya buat yang baru Teh Mel. Yang tadi yang baru ya Teh Maya.
0: Terlanjur Cinta teh adanya dari Cakrakan.
3: Ya.
0: Terlanjur Cinta teh dari Cakrakan. Oh, ini Rosa sama Pasha.
3: Ya, iya.
0: Bukan ungunya, heeh. Oke.
3: Oh, bukan ungunya ya?
0: Heeh, Pasha-nya, Pasha. Kan duet sama Rosa.
3: Atuh ungu ge teh Is ya, tuh.
0: Oh, can ngeluarkan album ieu mah.
3: Oh, dah.
0: Masih album foto.
3: Oh, iya.
0: Oke, buat siapa kirim salamnya?
3: Buat Manini, Mami, Papi, buat Ayah Susanti, Basar ya, Teh Asih juga. Siap. Waong Wanuru, Kang Budi, ada Teh Oli, Teh Winis, Marin, Teh Dela, Teh Meli.
0: Oke,
3: ya.
0: Terima kasih. Buat,
3: tuh ya, sambil latih TikTok, di live, Ipa selalu.
0: Alias?
3: Iya. Buat Kang Amat Servis yang memang indah memasam.
0: Siap.
3: Ada Kang Surya juga.
0: Mm-hmm.
3: Buat semuanya aja.
0: Boleh.
3: Ya buat Teh Is, sehat yang punya selalu.
0: Oke.
3: Okay. Di tengah asmara.
0: Oke. Okay. Iya. Dia sudah.
3: Sehat selalu ya Teh Is.
0: Di luar kepala. Yuk. Amin.
3: Ya, spesial mantepnya buat Bebene Pamembes Hati Beberan Lutas Manen.
0: Ulu. Berat. Berat.
3: Bebene Mung Lepas.
0: Beratnya.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya, mangga.
3: Ya.
0: Mangga.
3: Terima kasih Teh Is.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu. Ada Sumpah Mati. Ini yang tadi minta di live TikToknya. Ada siapa tadi tuh ya yang minta Sumpah Mati teh. Aduh, pohon deui. Oh, ikan yang paling mahal, salmon.

0: Sukabumi, Genjreng. Kembali kita sapa yang mau request lagu popnya. Halo.
1: Fortuna ngepop, Genjreng.
0: Di Genjreng. Terima kasih. Itu yang sudah tring kedengar gambar lope-lope orange. Kang Ujeng Jay, mau request lagu popnya apa judulnya?
1: Setia Band, Hilang Ingatan.
0: Aduh, amnesia ya, hilang amnesia. Ingatan. Boleh buat siapa?
1: Salamnya buat grup Kompak ya, yang barusan udah keundangan bareng.
0: Aduh, mantep ya. Nguah bareng ya.
1: Nguah bareng, bukan nama. Buat Teh Meliandri.
0: Teh Meli.
1: Nah, buat Teh Olive, Mama Rindu, yep. Ibu Ipung.
0: Oke. Okay.
1: Teh Balebat sama Mami Minok. Kang Joko buat Pak Ben. Buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke. Okay. Dikumin-kumkan saja.
1: Spesial.
0: Buat?
1: Buat Teh Ispa yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, doyan sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ujeng Jay. Lolo Heran, terima kasih ya. Kang Henriana Rian di kawasan Kadu Dampi, terima kasih sudah follow, sudah taplopnya. Yang lainnya, Teh Desi di Surabaya ya. Ternyata perjalanannya sampai ke Surabaya, kedua orang tua merantau ke Surabaya, dapetin orang Jember, sekarang menetap di Surabaya. Mantep, berkas terus ya buat keluarga Teteh Desi di Surabaya. Buat yang lainnya juga, Bu Mimi, terima kasih masih bertahan sampai saat ini, Bu. Sarangheo. Masak jadi gampang. Tenang saja, ada Koki. Masak jadi gampang, ada Koki. Ya, di belakang Kang Ujeng Jay ada siapa lagi? Dan sambil kita menunggu yang mau telepon yang belum kebagian jam waktu untuk teleponnya di 0815 1490 7907. Dan yang sudah bergabung di live TikToknya siang hari ini barengan Ispa, terima kasih ya. Kebetulan mungkin saudara Fortuna yang gabung di live TikTok nih masih seputar Sukabumi, Jawa Barat, Cianjur, Bogor. Nah, mau dengerin Radio Fortuna yang ada di Sukabumi ya, di 90,7 Fortuna FM untuk frekuensinya. Kalau streamingnya di radiofortuna.id ya. Radiofortuna.id. Sudah ada Mani ini yang akhirnya menyempatkan waktunya. Halo.
2: Halo juga Fortuna ngepop.
0: Genjreng. Kemana woy Mani ini?
2: Mani ini teh UI Muludan nih.
0: Alhamdulillah, kamari Muludan, ayeuna Muludan deui nya.
2: Nya Muludan deui
0: alhamdulillah. Ulu, seueur atuh besekna.
2: Seueur ning di emam mongkok.
0: Alhamdulillah, hirobi alamin berkahnya Mani ini.
2: Nya seueur di bahanan di daging ayam, daging
0: domba. Sagala daging we nya. Alhamdulillah.
2: Nya nyata
0: jantan mau olah
2: Mani
0: ini kada seueur mah. Kudu diawet-awet mah pun aku ngolah deui sakitu seueur.
2: Nya ya, daging domba ayam, daging domba nya aduh.
0: Daging domba ayam alhamdulillah tuh.
2: Nya mudan teh mencit domba.
0: Gusti alhamdulillahnya batur mah tak acan piraku nya domba. Mani ini mau lagu apa tuh siang hari ini dipopkan?
2: Lagu nama Neng, Napas Cinta.
0: Oh lo, Ari Cinta ya napasan gitunya.
2: Ya, yang napas cinta.
0: Kieu teu napas na. Napas cinta teh Nike Inka Kristi.
2: Ngasa hawe, pokoknya nama napas cinta.
0: Inka ku Nike, Inka Kristi. Napas cinta. Kumaha napas cinta manini? Harum, bau. Beraroma namun. Dia bingung ditanya. Buat siapa tuh Mani ini kirim salamnya? Bingung dia.
2: Buat Sadayana we tanya penggemar penyiarna Kang Oneng Ispa tan geulis.
0: Hatur nuhun.
2: Kang Obang Len, Ujeng Jay. Kang Joko Tau Weu. Kang Okang Basar.
0: Aru nu malam Minggu emas Anes.
2: Surya Kang Azun.
0: Kela Mani ini.
2: Kang Eja, Kang Yusman, Kang BG, Kang Ahil.
0: Ngintun-ngintun teh.
2: Kang Mami, Papi.
0: Hai Nenek
2: Aki, Nenek Mama Elki, Nanti, Mama Rindu, Mama Indah.
0: Di follow-follow yang baru gabung ya, jangan lupa di follow. Hai Teh Eli, Eli, selamat bergabung.
2: Sarang Neng Minok, sarang Neng Hajahna, kango Ibu Ipung Sapuro, kango Neng Olip, Neng Jule, Neng Aren, Neng Meli, anu di Puncak Peuyeum, Mais anu di Salabintana, kango Neng Ratu, Ami Ani, Bunda Aca, Neng Jati Bali, kango Deui, Waong, sareng istrina, sareng Deui, kango Neng Iis anu di Cibadak, Neng
0: Nina
2: anu di Nabang, kango Kang Marco,
0: Manini, Manini.
2: Ya.
0: Cek Teh Meli kintunkan daging dombana ka Puncak Peuyeum. Sampai ya, me Puncak Peuyeum ka Fortuna Heula mah ini.
2: Asal gerak calangap geuran Neng Meli na ku manini.
0: Gusti. Piraku nya calangap di Puncak Peuyeum ngalungkeun pali dieu. Ah bener.
2: Tidak meniliur manini oge ngadatin ka maninya.
0: Teu kabayang. Teh Meli ya, itu nyarangap di dia ngelempar. Mendingan Meli we Teh Meli. Oh dia pada dilempar.
2: Numi warang emam teh ya Allah.
0: Tuh man ini cina si odekun, si odekun. Kumate dilempar mah kumaha. Dikata lemparan-lemparan ajaib.
2: Ini gering sok, ya oke gering sok karunya ka mami sok aya ngatenan aci teh sebara risa.
0: Oh,
2: arek kampung mah ning hararese nya
0: nih. Oh, arek ngintun ka mami teh nya. Kitu.
2: Tah kanggo saha deui ye bieu ye tua jadi Kang Marco nya teh Abah Aden. Ujang kieu, ujang Samantri, ACT Kang Otoy anu dinyalieun. Kango Maman Apelo, Amar Serpin, Pak Oon, dari Pak Anom. So keningannya, ari-ari di iyo doi, terjadi besok, jelap doi, itunya
0: di tandaan, manini di tandaan, ku manini ku, bolpen berem.
2: Ai manini teh neng, ai dituliskeun geus teu katingali aksara teh. Ai aksara mah neng teu katingali ai kana duit mah telek kene.
0: Siga huluk atuh. Mata hejo.
2: Kana duit mah neng sakeut. Lamun dibere nu hejo teh ku budak teh mung hayang beureum.
0: Oh kitu, milih-milihnya.
2: Beureum cek manini teh kitu. Atawa anu bieu teu.
0: Tembok manini. Anu hejo mah jeung
2: ungu. Asa untuk pati mung.
0: Nah, tate lanjut.
2: Tapa Pak Ben, dari Tapa Ben. Oh, geningan hu.
0: Oh, manini.
2: Gitanya Kang Santana gini sebager ke Kang Santana teh Kang Abdu ning Kang Surya teh balalager ka manini cenah ngarintune ning nengnya.
0: Nya.
2: Pogo deui asi jaka. Well, ma.
0: Cenah tadi cek Kang Joko, well, manini.
2: Nyata Mama Ije ayo gerak damangnya Mama Ije lartos nate damang kan gening nyata sadayana we pokona mah dikumpulnya Mama Ije ayo gerak naik bawa aki-aki gaul kumpul kena sok ayam disenggol gerak tapi mana enak licik
0: itu ngata nulicik mah
2: aki gaul aku manini gitu
0: ayo kenal nintu nulicik
2: nengnya anu gelis anu bager anu
0: anu da anu iyo anu itu anu anu
2: genjreng
0: digenjreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uluh geningan fotokopinya encau. Atur nuhun manini lagunya Napas Cinta. aromana duka aromana una pas cinta maninya. Diterima di kawasan Cikaret. Siang, selamat siang, siang-siang lagunya pengen kita-kita wa ke Bang Perawan. Saya spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel aja. Seperti biasa, Irwin Ijem ya. Isep hadir di Fortunang Genjreng. Selamat siang kakak. Siang juga Kang Isep. Jajang juga ya, Fortunang Pop Genjreng. Kawasan mana nih, Jalur ya. Salam sapainya kembali Teh Ispa. Tetap semangat dan buat semua pendengar Fortuna Sejangkau Siang, salam kompak di Genjreng. Ujeng Jay juga di Genjreng. Amiruddin juga, Tumiem Virgo, Wonogiri Medan, Horas Safitri di Gualpada juga di Fortuna Pop Genjreng. Lagunya pengen wali sayang lahir batin. Kirim salam buat semuanya yang lagi pada dengerin Fortuna. Seperti biasa spesial palingnya buat suamiku aja di kru lo. Oke. Wasupri di kawasan Parkut di Fortuna Pop Genjreng hadir ngabsen nih. Lagunya pengen dadali di saat sendiri. Salam Genjrengnya buat semuanya aja. Buat saudara Fortuna, sobat Amir yang mati liburan juga ya. Buat si itu si Eta dan kawan-kawan spesial buat pejuang receh. Oke, terima kasih. Dan Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Fortuna Ngepop Tais Padahalan Genjreng. Yang sudah terlanjur cinta mangga. Muntos terlanjur muncek bahasa orang mah naon tadi teh. Terlanjur teh kapalang nya. Kapalang bogo.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 FM.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Baiklah, Saudara Fortuna, kebersamaan kita tuntas sudah untuk kesempatan sore hari ini di Fortuna Ngepop. Saya Ispa Dalan yang bertugas undur pamit. Terima kasih banyak kebersamaan yang sudah bergabung di line telepon, di live TikToknya, di komen Facebooknya ya. Mohon maaf yang lagunya tidak terpelaikan. Terlebih siang hari menjelang sorenya, sebentar kita cek dulu untuk WhatsAppnya. Rahmat Irawan di Genjereng, oke. Terus aja Bring Them. Oh, Bring Them mengubah nama jadi apa? Gak paham. Grup apa itu? Yowis, terima kasih sekali lagi. Isbadalan yang bertugas undur pamit, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

kan ibadah sholat asyar bagi yang melaksanakan, bagi yang sudah. Mari kita bergabung di acaranya Top Idola Dangdut Top 10, 10 lagu terupdate dan juga yang the most request, yang paling rame dan juga yang paling hype ya, namanya juga top ya, untuk minggu ini. Dan Bayi Spa juga sudah menghadirkan, ini ada list-listnya. Langsung aja kita, aku selesai dulu deh. Selamat sore buat semua yang masih mancor Radio Fortuna. Aturan Nuhun, terima kasih banyak ya buat Mu'aung bersama istrinya Mama Nurul.

Aliandri di Puncak Beuyeum, Maia Sabintana, Marin Ekon. Itu juga buat Aha, ada Kang Budi, ada juga Kang Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembol, Mami, Papi, selamat sore. Buat Mama Nini juga selamat sore, tanpa kecuali ya.

0: Bang Rahmat Irawan juga selamat sore. Terus juga buat ini ada Teh Olivia, ada Kolaborasi Bundanya Aca, selamat sore Bunda Aca. Marin, Bang Len, juga Ika Arni, selamat sore. Ada Miss Call juga selamat sore. Yang lagi di mobil juga on the way, on the car, selamat sore ya. Hati-hati Titi DJ, hati-hati dalam perjalanan. Teman ini Ujeng J dari Mantas, buat TML, oke buat artis caringin Teh Asti ya. Kang Peserta Kokak juga selamat sore. Joko Tau, Kang Surya juga dikasihkan aja. Ini dia top 10 alias 10 besar untuk lagu Dangdut Idola minggu ini. Langsung aja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

Iya, Surya Purnomo masih di acaranya Top Dangdut ya, Top 10 Dangdut, 10 Dangdut teratas minggu ini. Purnomo FM di Genjreng ya. Lagu tadi itu ada MMG ya, Main Main Gue dari Naikila.

0: Lagu tadi itu, My Mind Gue itu dirilis pada tanggal 13 Juni tahun 2026 kemarin ya. Tema dari lagu ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang mandiri, percaya diri, dan berani secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya serta rasa kepemilikan terhadap orang yang disukainya. Nah, karakter liriknya menggambarkan dinamika hubungan dari masa pendekatan atau PDKT hingga keinginan untuk menjadi salah satu pilihan, diselipi rasa cemburu dan sikap posesif yang dibalut dengan nuansa jenaka centil serta penuh humor. Genre musiknya itu adalah hip hop ya, dan video klipnya dibintangi oleh Jabrina Cole serta konsep visual yang ceria dan juga penuh warna, ada naikilnya juga tentunya. Barahmat Irawan juga digencarkan sebelum kita lanjut ke top dangdut selanjutnya. Mamah Nini, Barahmat Irawan juga selamat sore, udah miskol-miskol. Selamat malam, selamat sore, dan gaskin kita lanjut aja. Dan ini dia top 8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua. Hai,
3: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Everybody in the house, clap your hands up. Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

Aku kangen kamu, gak usah ngilang.

0: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.
1: Kopi dangdut.
2: Happy guys.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi. Inilah acara karaoke live.

Ya, halo Sobat Fortuna semuanya, selamat sore dan selamat datang di acara Anjang Sanang Fortuna FM, Genjrega. Temel udah miss call dan juga ada di live TikTok, selamat sore ya. Terus juga buat komen-komen di TikTok ini lumayan rame ya. Gek-gek buat gek-gek. Abang Ki makin kasep aja. Ini ada efeknya Temel. Ini efek ini. Ya udah sampai dengan nanti jam 6 alias 60 menit kali 2. Pekin Nusantara hadir seorang diri saja, harusnya Sulistia tapi Sulisnya lagi event. Jadi mohon izin untuk menggantikan untuk sementara waktu. Dan tentunya ayo langsung aja yang mau berkaroke bisa langsung di 0815 149 0793. Kang Bashar atau kakak sebentar, kita pemanasan dulu dengan karaoke. Dan aku juga mau nyanyi deh kayaknya. Kekasih bayangan mungkin ya. Kemana itu? Nah iya, gaskin. Buat saudara pertama yang mau karaokean bareng juga langsung aja di 0815 149 0797. Jangan lupa ya passwordnya ya, di karaokean yang sana pertama FM Genjrengnya. Oh ini apa yang suka bareng Teh Ispa kalau pagi? Iya ini, ini berbentuk anak. Iya, Asep saya Pudin, selamat bergabung ya di live TikTok ini. Kayaknya kalau oh ini ada ya, kalau begini ada suaranya. Oke deh, selamat bergabung. Oh di Genjrengken dari Laila Days, aku sapa-sapa TikTok dulu sebentar. Oke deh, selamat bergabung, selamat beraktivitas, semangat selalu. Apalagi kalau ada karaoke judulnya penasaran dari Roman mau ya, tapi persiapan wanitanya nanti aku cari, kita pemanasan dulu ya. Di Facebook, Instagram, juga WhatsApp sudah aku sediain. Kalau misalnya mau request lagu atau apa, gaskan aja langsung di line telepon yang sudah tersedia atau di platform yang sudah disediakan juga oleh aku di Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Yo, yang mau karaokean masih ada 2 jam bareng aku. Dan kita pemanasan dulu dengan lagunya Komang ya. Kayaknya Komang minus one. Aku lagi suka banget sama Komang. Dan langsung aja. Tapi ya nanti setelah ini kita langsung masuk semuanya ya. Genjreng E dari Dewa di Genjreng E. Nah ini nih. Oke, salam kenal Bang Pongki dari Orang Cisaat. Kade hilap nanti wangi Persib. Mantap. Oh nyanya malam sekarang tuh Persib lagi. Keren. Persib juara. Mantap Genjreng. Yaudah kita nyanyi dulu. Berangkat Fortuna Radio Panggenjreng na di Sukabumi. Fortuna FM Ekoso. Yang mau request lagunya bisa langsung aja di sini ya. Yang mau requestnya ditulis di bawah. Saya ini nanti yang naik ada Ki Bashar, Teh Mel juga sok naik. Terima kasih udah top-top layarnya ya. Lala Dewa selamat bergabung.

Ya Saiful sama bergabung, Saiful Kibasya udah miss call, selamat bergabung. Dan sampai dengan nanti jam 18.00 atau jam 6 maghrib, aku juga. Abongki Singa Angon, selamat bergabung.

0: Ya, terima kasih untuk lagu perdananya digencerengkan. Dan sekarang langsung telepon pertama kita sore ini, ada siapa? Selamat bergabung, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke Anjang Sana ya?
0: Yes, betul banget.
1: Anjang Sana Portenet
0: and Genjreng. Genjreng, Teh Mel, selamat bergabung Teh Mel. Aduh, bengek.
1: Keren dah suaranya.
0: Aduh, masih agak binteng tapi gak apa-apa ya, Teh Mel.
1: Gak apa-apa dong, keren itu.
0: Ais, Teh Mel mau lagu. Teh Mel, mau lagu apa tadi Teh?
1: Ada gak penasaran?
0: Penasaran Teh, saking penasarannya aku nyari ini penasaran ada gak ya?
1: Ada ya.
0: Penasaran sih, ini ada minus one-nya tapi yang cowok. Kalau mau yang cewek minus one, aku download dulu bentar tapi sambil salam-salam silakan sok.
1: Boleh. Buat Mama Rindu, Teh Olivia, Kang Basar, Ayah Susanti, Kang Budi, sama Teh Delanya, Teh Lilis, Mama Indah, Mama Nura.
0: Iya terus.
1: Teh Asih, Teh Citra, Kang Tajrinya.
0: Oke.
1: Mama Dapi.
0: Gaskeun.
1: Buat Pak Ben, Kang Jengjeng.
0: Yo.
1: Buat Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebet, Mami Nino.
0: Ya.
1: Kang Dege, Kang Basar,
0: gaskeun.
1: Kang Adut,
0: ngadudut, mangga. Api Udin, kemana
1: ya? Kang Deden Bantah,
0: sok dilanjutkan.
1: Wow.
0: Terus.
1: Korban fitnah, buat Kang AM, buat Kang Ujang Sirem.
0: Terus?
1: Buat Mama Adit,
0: mm-hmm.
1: Buat Mama Nini, mm-hmm. Si Gacor.
0: Canaik ya sok, undang ngalah sok.
1: Mami hanya nyanyi.
0: Mama Nini, ayo Mami orang Nini, duet jeung Bongki, duet.
1: Duet Mama Nini, duet. Mama Nini duet sama Kang Basar.
0: Kang Basar mah jago lagu nuan ge sok.
1: Sok Mama Nini lah, digenjrengkeun. Buat...
0: Sok, masih ada waktu sok.
1: Masih lama ya.
0: Terus?
1: Buat Teh Ranti, Teh Asti, selamat sore. Buat siapa lagi atuh? Kang Amar Servis.
0: Yo.
1: Buat Kang Mus Mulyadi.
0: Kang Mus Mulyadi.
1: Kang Udin.
0: Ya.
1: Kang Marco.
0: Marco. Tas di WhatsApp.
1: Marco.
0: Terus?
1: Terus Kang Otoy, Kang Mawar, Mawardi ya.
0: Mawardi asal nama, asik nama.
1: Ibu Atika sama Neng Hiranya.
0: Ibu Atika digaskeun aja. Yo. Temel?
1: Ya.
0: Udah ada.
1: Okay.
0: Nanti dilanjut ya salam-salamnya.
1: Yes,
0: Temel aku sambil live TikTok juga ya, yang di live TikTok juga. Semuanya yang mau naik atau mau request lagu gaskeun aja. Ayo Temel siap?
1: Siap.
0: Berangkat.

0: Cang Teuing. Yang mana? Dah gak ada lagi. Atau apa tuh sok?
1: Lagunya tulang rusuk.
0: Mending asa pak udak-udaknya. Asa diudak pinjol. Iya, asa diudak pinjol. Soal temu lagu apa?
1: Tulang rusuk.
0: Ah, tulang rusuk ini sebenarnya enak, cuman temponya cepet banget ya.
1: Cepet
0: aku
1: banget.
0: Tadi ada nyari
1: yang ini.
0: Oh, pantes, tapi ini ada cewek, nanti kirim aja linknya di WA ya.
1: Iya,
0: siap. Yo, gaskan. Ini tulang rusuk dari mana nih? Dari Rita Segarta ya, kita cek dulu deh. Bentar ya, nanti tutut sakadeng. Tulang rusuk. Temnya pernah nyanyiin ini belum di sini?
1: Udah pernah.
0: Oh, tulang rusuk kok enggak ada minus 1-nya ya? Oh, ini ada. Gas ada. Gaskan. Ada. Kasih tahu Teh Mel suaranya, Teh.
1: Mau cempreng ya?

0: Temel, nah turun Temel, sinyal apa kuman Temel?
1: Temel, Temel,
0: ayo ta, Temel, nah turun.
2: Nggak tahu itu tuh mat di sini.
0: Ujuk-ujuk sinyal, eta teh ah, gaskeun atuh. Ulang di, langsung aja ke di jingle tuang rusuk gas.
2: Entang, iya.

0: Updates hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Everybody in the house, clap your hands up. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel. Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Ini acara karaoke live.
2: Serah pertama masih di acaranya karaoke Anjang Sana Fortuna FM Genjreng. Kaki Bashar, selamat bergabung. Halo. Langsung aja halo.
3: Halo, karaoke Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suaranya mantap bener.
2: Ai. Dia cuman bisa pop, cuman bisa pop doang ya. Dangdut mah sedikit, enggak apa-apa ya.
3: Ya, Kiki pengen nurutin.
2: Ah, Aki Tong Kitoki. Bintang kehidupan dari
3: biasanya ada kalau pokal cewek naik nih Gardila, kalau cowoknya Dedi Dores.
2: Oke, bintang kehidupan siapa Lena? Bentar, bintang kehidupan.
3: Siapa Lena yang koplonya itu mah?
2: Iya, bintang kehidupan. Kayaknya sambil di-download dulu, silakan salam-salam.
3: Ya. Buat yang barusan ya, saya Meliandri, buat Mama Rindu, Teolip, barang Telisnya, Mama Indah, Matman Manini, Mami Papi juga, Bang Len, Kang ACT.
2: Siap.
3: Salehudin. Buat Pak Ben. Mm-mm. Buat Kang Senja.
2: Boleh.
3: Kang Joko tahu.
2: Mau ada wanita. Nada yang
3: original. Wanita mau cowok boleh.
2: Yang originalnya mau.
3: Ya.
2: Oke, yang original mau yang cowok mau yang cewek?
3: Ya enggak apa-apalah yang cewek juga.
2: Yang normalnya ada. Ajalah ya.
3: Iya.
2: Yo silakan. Salam-salam lagi sebentar lagi silakan.
3: Buat Mama Yati Bali juga ya.
2: Mama Yati Bali.
3: Buat Bang Deden Bantas.
2: Bantas.
3: Buat Halu Libra ya. Buat
2: Tapi siapa?
3: Amar servis juga.
2: Amar servis juga. Ya.
3: Buat Kang Mawar.
2: Kang Mawar.
3: Buat Ponura juga ya.
2: Ponura juga.
3: Santana.
2: Terus
3: Kang Budi ya, Tedela. Buat yang di belakang juga.
2: Di belakang yang tetap itu semangat ya.
3: Iya. Ayah Susanti juga menghadapi
2: tensi. Siap.
3: Memanjeh yang lagi sakit sudah cepat sembuh ya.
2: Amin.
3: Buat si Jule ya. Bunda Aca juga. Buat Nais dan Intana. Nais di Padak ya. Dan Nina juga. Sayuni Mama Bungsu. Buat Kang Maman Ateronya.
2: Terus?
3: Buat siapa lagi ya tuh Mama Dapi ya.
2: Mama Dapi. Selamat terus.
3: Sore.
2: Selamat sore.
3: Pokoknya buat semua-semua aja lah.
2: Gas. Ya udah tuh lagunya sudah tersedia. Gaskan siap.
3: Ya,
2: oke, bintang kehidupan. Mana sih tadi tuh? Nah, ini ada gas. Berangkat ya. Yuk jinglekan dulu.

0: cansé. Mama, mama,
1: aku sendiri.
0: Asik, asik.

0: aku cariin. Ya, nanti aku cariin ada yang rendahnya ya.
1: Ada yang tadi di Dores sih yang rendah.
0: Iya, tadi ketinggian banget ya.
1: Ketinggian.
0: Tapi masih nanti masuk kok.
1: Kalau ada waktu download itu Napas Cinta dari Inga Kristi.
0: Gaskeun.
1: Ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sama.
1: Foto FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malang Bongki, aku mau selesai dulu dari TikTok ini. Dari Budina Rasibadian, selamat sore Lumiere juga Malang Bongki ini. Dari Alkin ya, Subang Jaya juga. Kel, Subang Jaya selamat malam. Keluarin A, suaranya di sini. Papa Magar mau request lagunya Kekasih Bayangan, boleh? Untungnya bisa ya. Kekasih Bayangan yang dari Cakrakan, bukan sih? Aku masih bisa sih, boleh. Spesial ini buat Papa Magar deh. Sebenarnya menaiknya kita masih banyak waktunya ya. Kekasih Bayangan ini spesial buat... yang di TikTok ini buat Kak Mager. Kak Mager, lagunya ini Fortuna. Radio panggenjreng na di Sukabumi. Fortuna FM. Terima kasih bayangan.
2: Acara karaoke

Iya, tadi ada vokalnya ya ternyata ya. Ini yang mana kekasih bayangan di sini aja kali. Yang dari sini nih. Sebentar. Buat semuanya juga sebentar ya. Sekedap, sekedap, sekedip, sekedup. Sekedap, sekeding, sekedung. Pak dungding, dempak dungdung. Kak. Aha, siap. Ini yang

Mana suaranya? Oh iya ini, aku ini lagunya baru nemu. Nah, Abu Udin selamat bergabung juga, Abi Udin ya. Abi Udin selamat bergabung, Abu Udin. Ini kita yang di ini kali.

Ya terima kasih ya Kang Senja. Ini yang di TikTok juga yang udah top-top layarnya, mana suaranya? Tadi suaranya terima kasih udah top-top layarnya ya. Terima kasih udah pijit juga. Ini ada yang biru-birunya. Top-top orangnya terima kasih banyak. Sekarang kita langsung ke karaokean lagi nih buat Anda dari Kang siapa lagi tadi? Buat Kang Senda Bantar Gadung di Genjreng. Artis caringnya juga di Genjreng kan ya. Ika Anu juga asyik apongki sip suaranya di Genjreng. Aduh iya serak-serak bahasa jebruk ya mah. Asik nama lebih dari ini asik. Ayo tuh karaokean bareng ya Kang Senja Bantar Gadung. Tim Bantar Gadung teh naik sok mangga. Halo. Nah kita ada harewasan gua bobolin mang. Meni suara nate meni. Meni serak-serak itu perjalanan jauh. Di mana atuh bebelaan yang karaokean lah ya teh? Di mana?

0: Di arah timur.
1: Ya. Ah, ke arah timur. Jadi wali meren timur ke barat. Ayo lagu eta.
0: Orang hiaran duet.
1: Apa? Duet naon?
0: Duet merayu Tuhan aya.
1: Aduh, merayu Tuhan euy. Nyalira heula we mangga.
0: Oh iya mangga.
1: Dangdutnya cowok-cowok sana. Dangdut mah cengkokna rada ieu euy, kirang.
0: Ya,
1: aman kin dilatih deui. Siapa tuh?
0: Ya.
1: Kang Senja Bantar Gadung. Gas gas. Genjreng kana lah Fortuna. Halo semuanya.
2: Radio pencinta di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Genjreng kan euy. Merayu Tuhan. Salam-salam buat semuanya ya.
0: Semangat.
1: Gas gas.

0: berharap aku ingin terbang. Entah mati diriku sangat
1: asik, hey.

0: Siapkan senja, berangkat.
1: Siap.
0: Jangan lupa tonton layarnya di TikTok juga.
1: Selamat.

0: Mantap. Makasih Jabat Raga dong, sama-sama. Naik-naik selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Irawan Hayup Pongki orang duet cenah digenjerengkeun. Mantap suara na Pongki digenjereng lagu duet naon, Mang? Duet naon euy? Api Udin gas ieu orang Cisaat euy. Api? Ya ada api ngagolosor. Lerting pici saat digenang kesujannya. Tapi tim Cikaret hadir di acara karaoke Anjang Sana Barang Pongki selamat sore-sore juga. Abi Udin orang Tewakala. Halo Bi, selamat sore.
1: Kembali ya. Ke Anjang Sana Pertengah.
0: Halo Bi. Halo.
1: Ya, nah,
0: mau lagu apa Bi?
1: Ruplop ini.
0: Ruplop biasa sinyal di kanan.
1: Sebatang tebu.
0: Sebatang tebu.
1: Ya.
0: Sok buat siapa lagunya?
1: Buat yang barusan Kang Senja ya. Membaca juga kan.
0: Sebatang tebunya enggak ada euy.
1: Cinta, cinta sebatang tebu.
0: Oh, ada cintanya. Dilanjut, ya. Dilanjut.
1: Buat temennya. Ya, kemarin. Ya, Elia Senja.
0: Gas. Yuk, gaskeun api berangkat. Gua Parah euy, kawasan Gua Parah hadir.

0: mantap. Api sorana mantap pisan. Eh, vibratona ngageterna enak banget. Penyanyi ya dulu ya, penyanyi ya.
1: Lumayan.
0: Ya lumayan lah.
1: Ya, di kamar mandi.
0: Ah, pantas. Tapi enak loh, enak sumpah banget. Aku sih yes ya, lanjut ke babak berikutnya.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Sering-sering naik ya.
1: Iya.
0: Like dulu, terima kasih. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.

0: Aku lanjut baca-baca komen WhatsApp dulu karena lumayan banyak juga. Untuk TikToknya aku end dulu ya. Karena maghrib juga. Ini buat dari Ke Asik Apoki nyanyi, sip, suaranya digenjreng, mantap. Tiba-tiba cikara tegak digenjrengkan. Kango ini dari Bringdom, ada dari Kang Usep nih, baru dengar. Ini tetangga Pongki nih yang di Kopti, selamat sore juga buat biasa di daerah rumah itu di Kopti itu ada pabrik tahu dan oncom ya. Kalau gak salah itu untuk kru Asweng, A Nendi, juga untuk seluruh kru oncom dan tahu yang bertugas, selamat sore. Itu juga untuk Anda juga masih ada pabrik oncom dan tahu, tahu satu lagi itu ada pabriknya Aji ya. Anggi dan juga kawan-kawannya, selamat sore. Terkecuali tanpa buat semuanya juga ya, Bang Supri yang mencari rupiah, pejuang rupiah semuanya, selamat bergabung dan juga semangat terus pokoknya sampai tuntas. Jangan lupa untuk stay healthy dan juga afirmasi doa terbaik setiap kalinya. Jalan atuh gas. Ini requestan dari iya, teman Pongki yang lagi di mobil. Lagi dengerin, selamat sore semuanya. Jusi Lucy sialan ya, udah lama banget gak nyanyi ini.
1: Dari seribu jalan di dunia, mengapa terpapasan bertemu dia.
0: Kang Solehudin, Kang Mawar, selamat sore.

0: Ya, semuanya spesial buat Anda semua. Dan tentunya ini kita langsung angkat aja perempuan selanjutnya yang mengikut bareng sama kita. Selamat sore, selamat bergabung buat Anda. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM Gingring.
0: Ini tuh Tasti.
1: Iya.
0: Lah, beda nomor.
1: Enggak, pakai ini dulu.
0: Oh, ada berapa HP by the way? Banyak banget ya.
1: Satu aja.
0: Satu aja. Ya udah tuh, Tasri. Sore ini mau nyanyiin lagu apa dong? Ayo, temenin Pongkil nyanyi apa?
1: Pengen lagunya.
0: Apa tuh?
1: Pengen apa teh?
0: Apa?
1: Itu aja, Wes. Pengen sama jahatnya.
0: Hah?
1: Sama jahatnya yang megang
0: mesin. Aduh, enggak ikut-ikutan ya sama jahatnya, aku mah baik aja.
1: Iya,
0: dong. Baik, Mas, gas ke. Ais. Gas ke TSD, berangkat.

0: Pongki.
1: Atur nuhun.
0: Terima kasih ya, Pongki. Suaranya atur, mantep atur, banget atur, ya, Pongki ya.
1: Gaskeun.
0: Iya, suara Pongki mantep banget nih.
1: Hah?
0: Suaranya Pongki mantep banget.
1: Emang iya, nanti kita duet ya.
0: Nanti kita duet
1: ya. Atuh mau lagu apa? Aku ngapalin dulu biar nanti sama Tasti duet.
0: Pakai Pongki aja yang lagu pop enakan semua.
1: Guys.
0: Lagu-lagunya beneran.
1: Bisa wae. Tasti nanti di Domiso kalau ada waktu kita karaoke bareng Tasti.
0: Apa mungkin ini
1: lagu enak kenapa
0: gitu
1: ya? Aku nanti
0: mah enak dengerin Apongki dari tadi.
1: Sok gitu ah Teasti mah. Sok jadi hayang ngabonusan deui di atuh. Ya atuh nuhun atuh. Sama-sama sering-sering naik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus diselingin sama pop kenapa ya? Namanya juga karaoke anjang sana, ada popnya, ada dangdutnya. Kalau dari saudara Purtana dangdut semua ini requestan aja yang ke Facebook sama yang ke WA ya. Aku dipopkan saja. Anibar genjreng Kang Santana sekedap ya, masih banyak waktunya. Kita langsung lebih indah dulu hati ya. Spesial ini buat Teh Asti yang barusan naik dan juga buat Teh Anibar, buat Kang Santana digaskan. Lebih indah ini ya, lagu dulu banget.

0: yang udah miskol lagi sebentar Pak Ben. Cici Baluci juga, wah ada Cici Baluci mah, hey. Gas kan Cici Baluci. Kang Santana, ada tekuat. Kang Santana selamat malam, selamat sore. Ayo, dan ini barikannya ngapong ya. Nyanyi lagi dong, lagu apa sok? Aduh keselak. Pasti satu komen ngakak banget ini. Bang Ook Jambe, halo Bang Ook, selamat bergabung Bang Ook, halo.
1: Iya, selamat bergabung.
0: Halo.
1: Oke, Anjang Sana Fortuna dan Genjreng.
0: Bang Ook, selamat Genjreng.
1: Aduh mantap Kang Pongki, mantap.
0: Ais. Ini bakat yang terpendam nih, baru keluarin hari ini nih.
1: Pas kan dari dulu, aduh. Ada.
0: Baru mau nyanyi sekarang, alhamdulillah. Tinggal lagi belajar dangdut.
1: Lanjut terus Kang Pongki.
0: Siap, kita semua harus mengeluarkan bakat yang terpendam ya.
1: Bagus, mantap.
0: Amin. Kang Bang Ook juga suaranya bagus, makanya mau naik nih.
1: Apa? Cincin putih.
0: Cincin putih, jangan kalah sama Pongki ya suaranya ya.
1: Iya,
0: mantap Pongki. Cincin putih ya, Bang Ook. Bang Ook daerah mana sih? Aku agak lupa.
1: Jambenenggang Conference.
0: Hah?
1: Jambenenggang.
0: Oh, jauh.
1: Lumayan.
0: Jambenenggang itu daerah mana sih?
1: Kebon Pedes.
0: Oh, Kebon Pedes. Kebon Pedes suka raja kesana ya. Udah rada maghrib, jadi rada itu yang mendung ya. Cincin putihnya ada cewek, adanya nggak apa-apa. Cincin putih, oh, ada cecahan Dika.
1: Ya.
0: Siap ya?
1: Iya.
0: Ayo Bang Ook Jambe makan ketupat berangkat.
1: Berangkat.
0: Pongki mau ambil kopi dulu.

0: Terima kasih Kak Pongki, hatur nuhun.
1: Rami-rami Bang Ook.
0: Kang Pongki punya request.
1: Hatur nuhun ya, bari ngopi ya.
0: Ricky Febrian ya.
1: Apa?
0: Request dari Ricky Febrian.
1: Eh, yang mana aja bebas ya.
0: Bebas.
1: Gas ke. Hatur
0: nuhun Kak Pongki, hatur nuhun.
1: Ditunggu Bang Ook, selamat beraktivitas, selamat beristirahat dan sehat selalu. Terima kasih ya. Lanjut ah. Karena aku sambil makan juga ya, dan tentunya buat anda semua yang mau request lagu dangdut atau popnya silakan, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Halo Kang Santana, selamat malam. Sore.
2: Sore. Oke. Yang kena Fortuna Genting.
1: Kang Santana mau lagu apa?
2: Babak Belur.
1: Ade, Babak Belur ada ngeri, oi.
2: Iya.
1: Di Babak Belur kan mayat, eh?
2: Iya.
1: Babak asal baju.
2: Belur.
1: Babak Belur.
2: Ya.
1: Maaf. Siap ya?
2: Siap.
1: Eh, enggak ada minus one-nya.
2: Enggak ada.
1: Download dulu. Ambil ya, salam-salam sok.
2: Salamnya buat tadi Teh Ati ya. Oh, Belkannya. Mayani, Merapi, Mainda, Wonura, Asmeliandi, Oli Teisnya. Meranti, Teh Cita Kampajinya. Kang Adut, Ayah Susanti, Udin tadi. Terus, Kak Bang Len, Jeng-jeng, Kang AM, Kak Pak Ben, Kang Joko Tau, Kang Marco Polo, Kang Bang Mantri, Lat Kak Tata, Wow, Kang Mas Herpis, Waji, Mama Napero, Lat Kak Bah Surya, Lat Kak Bu Ipung Sepuluh, Manini,
1: Papi Mama. Manini.
2: Iya. Lat Kak Deden Bantas dan Gembol.
1: Terus, saya kena waktu, teras.
2: Ya, mati ya, Putri Panila. Ras, tata, Kang Sinja, tadi kita ke Aren, ke Basar, Ras ke Bunda Aca ya,
1: Bunda Aca, Laras,
2: iya, Bang Bungsu, Balebat, ya Kang Mamang Jess yang Kang Agusnya,
1: iya,
2: Mang Yati di Bali,
1: terus,
2: Ras, tadi kita
1: ke Ayo,
2: Budi, dah, Budi, adalahnya,
1: terus, Gas, udah ada, gaskan ya.
2: Iya.
1: Berangkat.
2: Fortuna.

Kembali aku mundur teratu. Dijengkelkan kesadaran. Melihat bantal dengan bol. Yang ini manjani. Esokan tu aduh.

Sama-sama Kang Santana, terima kasih Katam Pipisan ya, lagunya digaskeun aja. Bang Salahuddin sakrapnya bisa kena dai, jadi ini Pongki mau nyanyiin lagu requestan dari Bang Ook yang Rizky Febrian itu tuh. Emang siapa takut? Bisa dong ya. Meskipun aku nyanyiinnya sedikit aja kali ya, satu chorus atau satu bait aja, enggak satu bait sih. Satu sesi aja maksudnya ya. Segaskeun aja. Salah di sini. Bang Ook spesial buat Bang Ook, buat Bang Salahuddin, buat semuanya. Terima kasih banyak Rizky Febrian, kesempurnaan cinta.

Ya terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Segitu aja buat Bang Ok karena ya kesannya makin tinggi. Dan Bang Rizky Ferdian tuh lagu-lagunya tinggi-tinggi ya. Dan suara aku di soprano jadi emang pendek sih, gak setinggi itu. Silakan tadi ada Bang Salehuddin. Atau ini buat di Kang Rahmat juga, selamat malam. Dan tentunya Bang Pongke dong, cina mau request mau duet nyanyi apa dulu ini teh. Lagu apa dulu? Nah, lagu apa nanti berdua ya, tuliskan lagunya. Salehuddin juga selamat sorean buat semuanya. Dan ini somet atau satu lagi buat ini buat anda semua yang lagi kandas atau misalnya lagi punya pasangan. Nah, ini spesial buat TPT Imun Cikaret, Kang Salehuddin, I miss call lagi.

Maghrib Sukabumi itu jatuh di jam 17.46. Yang artinya masih ada waktu kurang lebih ada 12 menitan lagi. Buat anda semua yang mau request lagu pop Indonesia atau dangdutnya, langsung aja let's join with me. Langsung bergabung aja sama aku. Jangan lupa passwordnya Rokoyanjang sana portunya FM di Genjreng. Ini Facebook dulu ya sebentar ya. Aku mau yang di Facebook dulu, ini ada ujang-ujang di Genjreng kan. Terima kasih. Denista juga selamat pagi memanjaya nih, hadir dari Nyalinu di Genjreng. Tumian Pirga juga warga Mabar Wonogiri hadir ya di Medan. Wabah wasil sama Janjur Bali hadir. Rokoyanjang sana, assalamualaikum, selamat sore Pongki, selamat tugas sampai tuntas, terima kasih. Dan ya sama-sama. Deden Suryana juga assalamualaikum di Genjreng kan. Dan juga buat Amir Udin, terima kasih di Genjreng kan kembali.

Dan buat kalian yang lagi di jalan, Titi DJ, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, hati-hati. Nih, pokoknya yang lagi di jalan, lagi on the way, on the car, lagi dalam perjalanan, dalam mobil juga ya, hati-hati. Hati-hati di jalan, hatinya jangan ikut jalan-jalan, apalagi kalau mampir ke hati orang lain. Suka banget nih. Atau nih sambil nunggu maghrib kita chat-chat bareng, hati-hati di jalan. Ingat, ada hati aku yang lagi kamu bawa-bawa itu ya, jadi hati-hati selalu. Berangkat dengan senyuman, di jalan hati-hati, jangan malah mikirin mantan yang bikin emosi. Dan yang paling penting ini untuk Pongki nih, ini kata-kata buat Pongki nih. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut, ingat cicilan kita belum lunas. Aduh, macet itu kayak hubungan tau, tanpa kepastian, maju sedikit, berhenti lagi. Aduh, niatnya sih berangkat cepet ya, taunya nyampe tujuan, ya tahun depan. Ayo yang belum punya pacar tahun depan, awas. Hati-hati di jalan, sekali lagi sebelum aku nyanyi lagi, jangan kayak jomblo tuh udah pelan-pelan ditikung lagi, tetap aja ditikung, ya ampun. Udah jomblo tuh hati-hati ngedeketin orangnya, terus ditikung lagi, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dan lagu selanjutnya mungkin akan jadi lagu terakhir juga. Ini ada lagu, beberapa lagu terakhir ya. Dan ini nih spesial buat Anibar yang dari Cijangkar. Siapa sih yang gak tahu sama lagunya ini? Apa tuh Bang Pongki? Naon lagu naon itu? Ini dia lagunya. Tetapi aja caranya kalau kayaknya sana Fortune FM genjreng.

Terima kasih. Dan sebelah ini juga untuk salat maghrib itu kurang lebih ada 5 menit lagi. Jadi buat kalian ya, silakan ini saya buat kata Tani Bar, katanya mantap lagunya digenjrengkan selalu Tani. Tapi kecuali buat semuanya juga digenjrengkan yang masih dengar radio. Tentunya nanti setelah ini ada Bang Hari ya. Dan stay tune terus. Insya Allah ketemu aku besok pagi hari di acara Warawiri. Di acara Warawiri ya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Ketahuilah, sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran. Yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan. Dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyak harta. Yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesehatan badan. Dan yang lebih utama daripada kesehatan badan adalah ketakwaan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rengga di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maghriban dan selamat datang di acara Beringas. Beringas teh naon? Berita ringan dan viral serta hangat seputar selebritas. Aduh, jadi aktor apa jadi. By the way, bareng sama Pongki kembali. Ini terakhir sampai dengan nanti 1 jam, jam 19.00 atau jam 7 malam aja. Nanti aku bakal bawain tuh berita-berita yang lagi viral atau yang ringan tuh seputar selebritas lagi apa sih. Tahu lah ya ada apa. Nanti aku bakal spill the tea. Pokoknya stay tune terus. Aku udah sediain buat anda yang mau senggol-senggol di Facebook, di WhatsApp, Instagram. Aku selalu komplit disediain, tinggal di komen-komen aja. Yaudah, saya kembali karena aku mau sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi yang sudah menunaikan sholat maghrib langsung aja digaskan. Bagi yang belum, hai sholat dulu. Dan kita perdana sambil pemanasan lagu dari Afghan Sadis. Tapi ada acaranya Beringas, berita ringan dan viral seputar selebritas Fortuna FM. Gejreng ya.

Ya, Sobat Fortuna, masih di acaranya Beringas alias Beteringan dan viral seputar selebritas Fortuna FM Genjreng. Untuk berita viralnya dan mungkin yang terhangat dan juga yang teringan menurut aku, ini ada berita yang lagi on fire banget di mana-mana. Aku buka TikTok, ada ini berita ini. Aku buka Instagram, ada juga. Facebook juga, ayah. Lebih ke Instagram, lebih ke YouTube gak ayah. Nah, apa sih ayah teh? Beritanya naon? Perseteruan panas Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas. Hubungan mantan pasangan ini kembali memuncak di media sosial. Sarwendah mengunggah 4 rekaman video call lama milik Ruben Onsu dengan seorang pria yang membahas istilah penjaga hati. Unggahan ini sengaja dibagikan sebagai balasan atas rekaman CCTV yang disebarkan. Ruben sebelumnya mengenai dugaan asisten rumah tangga Sarwenda. Menanggapi kekacauan ini, Betran Peto atau Onyo, Onyo bersuara di Instagram story dan menyayangkan sikap ibu angkatnya yang dinilai ingin menjatuhkan sang ayah. Wow. Nah, untuk informasi lebih lengkap, Raportuna, ini aku dari Google ya. Tapi aku juga tadi sebelum bacain berita ini, aku juga lihat beberapa artikel-artikel kayak di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di TikTok juga ada nih. Jadi buat kalian yang mengikuti kasusnya sampai selesai atau kayak gimana kasusnya, informasi lebih lengkap silakan searching aja di media sosial Anda ya. Kita selanjutnya masih dalam keluarganya Sarwedah dan juga Ruben Onsu. Ini tapi anak angkatnya Betran Peto terjerat isu video miras. Ini aku tahu sih, sempat udah agak sedikitan 2 minggu atau 2 mingguan kali ya. Onyo sempat digosipkan menggelar pesta minuman keras di rumah Ruben setelah potongan videonya tersebar luas. Namun setelah menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polda Metro Jaya, ia menegaskan bahwa video tersebut adalah hasil editan dari dokumentasi lama. File asli yang berisi momen kumpul dan makan bapeda bareng teman-teman Indonesia Timur diduga dicuri dari email pribadinya yang diretas. Ngeri pisan eta mah, ya Allah, ya ampun. Ya, hati-hati selalu ya, jangan sampai biodata Anda yang tertas tuh. Ya udah, berita ringan dan viral seputar selebritasnya masih banyak, tapi kita ke lagunya dulu dong. Aku mau saya dulu buat semuanya yang masih manco depan radio. Selamat sorean buat Teh Mel, selalu nyalain radio pastinya. Teh Meliani dari Puncak Bayam, selamat sore. Dan Ibar juga selamat sore. Tepitri Imut Cikare, selamat sore. Selamat maghrib, udah mau malam kali ya. Selamat malam buat Tika Arnis juga, selamat malam. Bang Lens, Pak Ben, Marin, Tiekon, selamat malam. Salehudin, selamat malam. Bang Santana, Mama Indah, Mama Syam, ya Mama Dapi, ya Bunda Fatma juga selamat malam. Ok Jambe, Pak Ben, Bang Lens ya. Terus juga buat Tengi Sukabumi, Teh Pak Bonita, selamat malam. Buat Tani Bartes Sumarni ya. Terus juga buat Mama Nurul, istri Pak Ong bersama Ongnya, selamat malam di acara Beringas ini. Kang Mawar, Kadu Dampi, selamat malam. Mapi Udin, Kang Ujeng Jay, Deden Galon, Deden Batas, Deden Gembol, selamat malam. Kang Sinja Banter Gadun, selamat malam. Teh Asti, Teh Citra bersama Kang Pajin, selamat malam. Pak Nurra, Teh Ati Bali, selamat malam. Kang Sinja Banter Gadun, selamat malam. Tiba Syarta Kokak, selamat malam kembali. Ini backsoundnya enak banget ya. Asik. Joko Tau, selamat malam. Kang Surya juga selamat malam. Waong di Cinagen. Saudara-saudara Pongki, saudara Pongki di ujung genteng, alias di Cinagen, di ujung kulon, di Bojongsari, di Pasir Pompok, selamat malam. Dan selamat pagi buat Temar, T4, ada Wasalima, Watatang, terus juga Wadedem, terus juga bersama Wacici, Teh Neneng, terus juga buat Teh Nena, terus buat Wajajang, semuanya selamat malam. Tempat kecil buat teman-teman Pongki yang sambil dengar di pabrik tahu juga selamat malam mungkin ya. Buat keluarga Ajil, Anggi dan juga kru bertugasnya, semuanya selamat malam. Semangat untuk pencari cuan ya, sejatinya semangat. Dan juga di satu lagi Aswe dengan Nendi juga, seluruh krunya selamat bertugas saja. Buat Anda yang lagi on the way on the car ya, seperti biasa dalam perjalanan, Titi DJ hati-hati di jalan ya. Hati-hati selalu. Pokoknya sekarang tuh banyak banget kasus-kasus marak dimanapun berada. Di jalan itu kalau kita yang gak hati-hati, ya orang juga harus hati-hati. Kalau kita yang gak ditabrak, kita yang menabrak sebaliknya. Yaitu Allah SWT sudah pastinya selalu melindungi kita. Makannya sebelum berkeluar ya, sebelum keluar berpergian rumah, jangan lupa untuk baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahillahi la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Biar kita dari luar rumah, keluar ke rumah, sampai pulang lagi ke rumah, kita diselamatkan, dilancarkan juga. Amin.
Yaudah kita ke lagu dulu ya. Tentunya bagaimana sih kalau aku gak baik-baik saja. Karena emang di masa yang udah dewasa gini, buat aku masalah tuh sering muncul. Apalagi ya udah jadi orang tua ya. Pokoknya semangat terus. Dan kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya. Ini dia, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja dari Judika. Stay tune terus.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortuna FFM.

Iya, Surah Purtono masih ada acarana Beringas alias berita ringan dan viral seputar selebrita. Ya, kita lanjut. Tadi kan sudah mencangkup soal berita soal Ruben Onsu dan juga Sarwendah ya yang lagi viral. Ini juga ada berita lainnya nih ya seputar selebritas yang sedikit aku mengulis aja. Ini mengulas, maksudnya aku mengulis. Perceraian Sarah Wijayanto dan Demian Aditya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan gugatan cerai Sarah Wijayanto terhadap Demian Aditya. Pihak Sarah dengan tegas mengklarifikasi bahwa perpisahan mereka murni karena prinsip dan bukan karena KDRT atau orang ketiga. Aku udah lihat sih berita ini di TikTok, di Instagram juga, dan ternyata aku sekarang bawain juga gitu ya.

Nih aku lanjut tadi deh, yang tadi yang berita awal tadi yang katanya Sarwenda nih. Yang Sarwenda sama Ruben nih. Itu dari kapanlagi.com, Sarwenda menyampaikan klarifikasi panjang di Instagram ya pada Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober 2026 menanggapi unggahan rekaman CCTV tersebut dari Ruben Onsu. Ia menepis tuduhan membayar buzzer untuk menjatuhkan Ruben dan meminta rekaman CCTV ditayangkan utuh. Klarifikasi ini mencuat setelah video memperlihatkan asisten Sarwenda, Manda, mengambil amplop putih untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal sehingga memicu dugaan pemberian uang katanya ya.

Jadi yang intinya Saudara Fortuna, karena emang ini beritanya berbelit-belit, yang aku tahu ini dari sumber terpercaya dari cumi-cumi.com, bahwasanya Ruben Onsu itu videonya terkuak ya, sedang video callan bersama seorang pria juga, dan tentunya emang ya di situ itu kayak ada beberapa percakapan yang pastinya mengarah ke hal yang berbeda gitu. Nah, netizen menyebutkan bahwasanya video call tersebut atau orang cowok yang sedang video callan bersama Ruben Onsu itu adalah bajernya milik Sarwenda, alias yang dimana itu Ruben Onsu itu secara tidak langsung ya kronologinya tuh dijebak, tapi kenyataan tidak demikian. Bahkan sampai ke proses hukum, ini Sarwenda sedang menggugat juga tentunya soal terkasus terkait kasus ini juga. Tapi kalau sudah pernah lihat tuh kasusnya, ikutin terus sampai sekarang itu masih memanas ya, karena emang baru kemarin tuh kasusnya. Ya kalau aku sih percaya nggak percaya ya, tapi aku udah lihat juga isi video callan sama isi chatannya Ruben Onsu sama pria berumur 21 tahun itu. Ya Sarwenda di sini dituding gitu ya. Jadi dalang atas si ini tuh, karena emang si pria yang 21 tahun yang catatan sama Ruben Onsu sama video callan itu menyebar luaskan itu semua. Ya jadi kayak ya naon sih ya teh gitu. Ya kita tunggu aja untuk berita terupdate selanjutnya. Tapi kalau dari aku masih ya buka aja TikTok sama Instagram deh. Soalnya kalau mencari tahu sendiri itu lebih lebih puas ya. Nih. Ah ini nih, ini ada juga nih Syahri, ini Inches comeback nih. Heboh hampir terjungkal saat live TikTok kemarin. Nah, ini nih. Setelah cukup lama vakum dan fokus kepada keluarga kecilnya di luar negeri, Syahri nih dan Reno Barak akhirnya kembali ke Indonesia dengan gaya eksklusif menggunakan jet pribadi. Kembalinya Inches langsung viral setelah sebuah potongan video memperlihatkan dirinya hampir terjungkal dari kursi akibat terlalu heboh berbicara saat sedang melakukan live streaming di TikTok. Bukannya jaim, reaksi Syahri ini yang tetap santai dan jenaka justru memancing tawa netizen. Ya itu adalah keunikan dan juga kealamiannya Syahri ini seperti itu. Dan sebelum berita, alhamdulillah, sebelum berita pamit nih ya, karena masih ada satu berita lagi, aku mengucapkan terima kasih buat semua yang udah mancok ya depan radio. Dan ini udah miss call sama komen-komen di Facebook, Instagram juga aku bacain dulu sebelum pamit. Selamat malam buat, ini tuh ada dari Mamah Nulis Siwa Aong. Terus juga ada Tepi Tri Mucikaret, Rahmat Irawan juga selamat malam. Yang di Facebook aku say dulu aja kali ya, karena kalau ini semuanya ini tinggal 3 menit lagi ya. Selamat malam buat Dede Suryana, Socha, Reni Rentina, Brahma Kumbara, Nopa, Abawasyawal, Abawasyawal Samplangan, Timian Birgo, Siti Mida, Cepi Rawan, Tumiar Idawati, Sari Levia, Sari Lepina, terus juga ada Nuasta Nuasta, Amir Adin, ada juga buat Piti Haryanti, Piti Mama Nini, Kamanawai, Anami Guga, Manini Mas, Jirama, Tita Riti Sorenya, Atano Karokean, Ewe, Seyeseo, Manini Mami, selamat malam aja baru bangun. Ada Duit Ber juga selamat malam, ada Duit Solehudin selamat malam. Memel Puncak Bayam selamat malam juga ya. Ini ada komen beberapa yang bisa aku bacain. Persembahan dari Medan juga tadi itu Mirawati Nopa selamat malam Lampung hadir. Soca banyak negara cantal japin pada streaming ya. Piti Haryanti Fitri, Beringas Teh Fitri Mucikaret Pongki, makasih ya. Demian Birgo warga Mabar Wonogiri hadir, Abawasa sama Janjar Bali hadir juga bersama Pongki. Selamat tugas sampai tuntas, jangan lupa pulangnya hati-hati. Ambil Rudin di genjereng saja. Sampai besar misko.

Ini ada dari Mami, Mami, Papi, Mama Nini, selamat malam aja. Setelah ini masih ada acara yang gak akan kalah seru, ada karaoke live bareng Mbak Arisa Noza. Jadi buat Anda yang mau karaoke langsung, langsung gabung aja jalan ke Jalan Magis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Dan langsung dijenjekan saja sampai dengan jam 9 malam. Baik, berita penutup hari ini tentunya sudah pernah tahu gak sih bahwasanya Billy Syahputra itu sempat cekcok sama penjaga toilet ya. Aku sempat lihat videonya juga lagi dan lagi, pokoknya gak ketinggalan zaman. Secara aku sering cari berita juga ya, jadi sering baca-baca. Dan aku juga ini lihat yang Billy Syahputra alias adiknya almarhum Olga Syahputra itu sempat cekcok sama penjaga toilet. Ya karena kenapa? Ya nanti kita tahu juga. Billy Syahputra sempat viral dan menjadi perbincangan setelah beredar video dirinya terlibat adu mulut atau cekcok kecil dengan seorang penjaga toilet umum. Sadar videonya menggelinding liar di media sosial, Billy langsung memberikan klarifikasi ringan bahwa insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman sesaat saja dan menegaskan bahwa masalahnya sudah selesai secara kekeluargaan dan secara damai. Itu Bang Lens, selamat malam Bang Lens. Bang Lens, selamat malam Bang Lens. Ada Bang Hari juga Bang Lens. Benar was Bang Lens. Bang Lens mampir ke Radio Fortuna Unbelievable ya, tidak bisa dipercaya ujug-ujug kabar uang angin uang naon ujug-ujug ka dieu. Selamat malam Bang Lens. Dan baik kalau gitu waktu Pongki sampai sini saja. Terima kasih buat semuanya. Ini ada Bang Lens, ada Bang Hari juga, ada apa Pepi juga selamat selamat malam. Oh, pulang lihat poli pulang ke mana, Bah? Ai, Bang Lens mah jalan-jalan wae sora Fortuna euy, nya beda euy ari orang hep mah. Pongki mah hep-hepan wae. Ngahep-hepnya. Ya udah tuh, gaskan langsung Pongki Nusantara hadir dan juga insyaallah ketemu aku besok di jam 5 subuh di acara Nuansa Islami dan juga Warawiri. Selain ini masih ada acara Bang Hari di Karaoke Live-nya. Pongki Nusantara hadir sekaligus mengucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan buat Anda yang lagi di perjalanan dan juga buat Anda yang baru pulang beraktivitas. Selamat beristirahat, selamat magriban dan juga Pongki Nusantara mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Acara karaoke live. Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gindrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang ke-11 ya, di bulan Oktober 2026, di mana Arisano saya kembali hadir di acara karaoke live. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara karaoke live, ditunggu sampai jam 9 malam bersama Risanosa. Dan sementara waktu baru jam 7 lebih 15 menit ya. Jam 7 lebih 15 menit. Jadi buat saudara Fortuna, sekali lagi ditunggu saja yang punya waktu dan juga punya kesempatan.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 7 lebih 27 menit ya. Dan sementara untuk Ikram, terima kasih Ikram. Katanya Ikram mau kesini. Oke, terima kasih Ikram, kalau memang mau kesini hati-hati di jalan ya. Selamat malam untuk Teh Olive, selamat malam untuk Meli, dan juga selamat malam untuk Marin. Gimana Marin, sehat ya malam ini? Semoga malam ini diberikan kesehatan begitu. Terus juga untuk DM, selamat malam Ibu Ipung Sapro, juga selamat malam Citra, Ranti, dan juga Mak Enti. Selamat malam untuk semuanya, Manini dan juga Papih Mamih. Papih Mami, ya selamat malam. Terus juga Ami Ipah, selamat malam Ami Ipah. Semoga malam ini Ami Ipah juga gak kemana-mana, jadi betul-betul sedang mendengarkan ya. Kang YPT juga selamat malam Kang Yep. Mas Ari Tempe, terus juga Kang Didi Hidayat, kemudian juga ADG, selamat malam untuk ADG. Semoga malam ini lagi nguping ya di pos 1 atau di pos 2 nih ADG. Oke, sukses ADG ya. Kalau ada di pos 1, mudah-mudahan semuanya bisa dikerjakan dengan baik gitu. Ya, untuk ADG. Dan juga ini untuk Teh Ani Cijangkar. Selamat malam Teh Ani Cijangkar, kemudian juga Teh Ani Bar, dia Suji Bar. Dan juga ini untuk Agus, kemudian juga Mama Jesse. Semoga, dan semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan ya. Untuk Mama Jesse dan Agus, Abi Cikuno juga selamat malam, Siti Aisyah, kemudian juga Aiska Bumi, Eva Mutiara, dan juga Eva Bonita.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, okay, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 8 di Karaoke Live ya. Dan ini untuk Anjas, selamat malam untuk Anjas ya. Kalau memang lagi nguping, ditunggu saja. Terus juga untuk Mamah Lia, Mamah Lala juga selamat malam. Kang Haji Yusuf juga selamat malam, Kang Haji Yusuf. Kemudian juga Caen yang ada di daerah Cikirai, selamat malam Caen. Terus juga buat Nurdin di Pasar Cisaat, Kang Peperawan juga yang ada di Pasar Cisaat, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini betul-betul sedang mendengarkan. Untuk Cucu juga, terima kasih Cu. Malam ini lagi nguping ya, sambil istirahat karena tidak ada kesibukan apa-apa gitu. Untuk Cucu, terus juga ini untuk Mama Indah, kemudian juga untuk AM di Baros, Kang Joko, ada Duit juga, selamat malam untuk semuanya. Kemudian juga untuk Kang Santana. Ini Kang Santana kemana nih ya? Kang Santana biasanya suka datang malam Senin nih, tampil di Karaoke Live. Kang Santana, diantos Kang Santana. Terus juga Waong, selamat malam Waong. Semoga malam ini malam yang menemukan kebahagiaan. Menemukan

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

dari acara karaoke live. Sementara waktu sudah jam 8 lebih 8 menit. Ini untuk Pak Ben ya. Selamat malam Pak Ben. Semoga malam ini malam yang betul-betul menyenangkan ya. Bang Len juga, terima kasih Bang Len. Bang Len yang sudah mengantarkan titipan begitu. Terima kasih Bang Len ya. Dan untuk Teh Anibar juga terima kasih ya, mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan insya Allah gitu Teh Anibar ya, ada umur panjang, sehat juga, jadi bisa lah ya. Untuk Teh Anibar sekali lagi selamat malam dan juga selamat beristirahat. Ini untuk Bung Udel juga yang ada di Babakan Bandung, selamat malam Bung Udel. Teh Ani Cijangkar juga selamat malam saja. Terus juga untuk Kang Haji Yusuf ya di Cibaraja, selamat malam Kang Haji Yusuf. Kemudian juga ini untuk Iwan Kopral, terima kasih Iwan Kopral. Apa ini Bang Len? Siaplah katanya. Oke, terima kasih Bang Len yang malam ini lagi nguping ya. Oh iya, sama ini juga nih Marin. Terima kasih untuk Marin juga ya yang baru nguping. Marin apa nih? Marin ini baru pulang dari Masjid Agung kata. Oh, acara pengajian tadi tuh kalau nggak salah sama Ustadz apa ya tadi tuh ya, dengar juga gitu selewat gitu ya. Oh iya iya iya, lupa itu Ustadz apa tadi tuh. Iya iya iya. Oke, terima kasih untuk Marin, selamat malam dan juga selamat istirahat, mudah-mudahan mendapatkan ilmu keagamaan lebih apa namanya, lebih dalam lagi begitu.

Oke, sementara waktu sudah jam 8 lebih 22 menit ya di Karaoke Live untuk malam hari ini 11 Oktober 2026. Ini selamat malam untuk Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Semoga malam ini Mbak Yuni sehat-sehat saja ya. Mbak Yuni, kemudian juga Kang Maman Avero. Terima kasih Kang Maman Avero. Terus juga untuk Kang Pelik dan juga Kang Dadang S. Manap. Selamat malam. Salam aja untuk Mama Ujung ya. Salam untuk Mama Ujung. Semoga malam ini Mama Ujung juga sedang mendengarkan gitu. Ya untuk Mama Ujung, udah lama nih sama Mama Ujung kita belum pernah ketemu lagi ya untuk Mama Ujung. Dan juga selamat malam untuk yang punya nama Pajri, Citra juga selamat malam. Dan juga ini bentar nih. Teh Olive, selamat malam Teh Olive. Kemudian juga Teh Mano. Kemudian juga untuk siapa nih? Oh iya, untuk ACT, selamat malam ACT. Kemudian juga Asep, selamat malam untuk Asep. Semoga malam ini lagi nguping. Kemudian juga ini untuk Den Bantas, Den Bantas, Kang Bazar juga. Selamat malam untuk Kang Bazar. Kemudian juga untuk Ujeng J. Ujeng J juga selamat malam. Dan juga untuk Alan, Irfan juga ya. Selamat malam untuk semuanya. Oh ya, ini untuk Adit Gualpara. Selamat malam untuk Adit Gualpara. Mama Yati di Bali juga bersama Mas Tono. Selamat malam. Dan juga untuk yang punya nama Kang Uce ya. Kang Uce di SS Collection, Ayah Faisa, Ayah Dudu. Kemudian juga untuk Dian. Ini diharapkan malam ini semuanya sedang mendengarkan sambil menghadapi aktivitas.

Oke, sementara waktu sudah jam 8 lebih 35 menit di Karaoke Live ya. Dan ini untuk Ikram. Terima kasih Ikram, susah kendaraan. Ikram. Oke, terima kasih Ikram ya di Cikembar. Dan juga ini selamat malam untuk Kang Orai di Karamat. Kang Dadang juga selamat malam di daerah Karamat. Terus juga ini untuk Rohili ya. Selamat malam Rohili yang ada di daerah Jembatan Merah. Sekali lagi untuk Rohili di Jembatan Merah. Kemudian juga untuk Cabe-Cabe bersama 01-nya juga selamat malam. Kang Nata juga ya. Selamat malam Kang Nata yang ada di daerah Cikundul. Terus juga Mama Putri. Mama Putri lagi ngumpi gak nih Mama Putri ya. Terus juga Mama Neng. Terima kasih Mama Neng. Mama Putri kemarin dengerin ya. Mama Neng. Oh cuma setengah jam ya. Terus ke Belandongan katanya. Banyak ini mungkin ya, banyak job. Ustadz Maulananya banyak job. Oke, terima kasih untuk kemarin. Dan sekali lagi ini untuk aduh, yalah, jadi emplu ya. Cabe-cabe ya. Dan juga 01-nya selamat malam. Untuk Deltason juga selamat malam Deltason. Kemudian juga Teh Yani di Kelapa Nunggal, Teh Kakai juga. Selamat malam Teh Kakai. Mudah-mudahan malam ini lagi pada nguping nih Teh Kakai. Mama Yati di Bali juga bersama Mas Tono. Selamat malam Mama Yati dan juga Mas Tono yang ada di daerah Babakan Limbangan.

Kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bulan, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Oke, sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 9 di Karaoke Live ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf nih dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan juga program yang sama. Sekaligus dari sana saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 10 atau juga sampai pukul 22 malam ini kita ketemu lagi di acara 1 jam. Dan kali ini bersama Iwan Fales ya. Kita akan coba terima telepon, siapakah yang suka dengan lagu dari Iwan Fales dan juga say hey buat siapa nih? Say hello-nya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 1 jam bersama Iwan Fales.
0: Oke, Nina.
1: Ya.
0: Emang Nina suka lagu Iwan Fales apa?
1: Manusia setengah dewa.
0: Waduh, ilah. Boleh, boleh.
1: Ya, salamnya buat semua aja. Buat Bang Haji, terima kasih, sehat selalu. Bang Haji.
0: Ya.
1: Emang malam gak mengudara?
0: Mengudara?
1: Ah, tadi mau naik susah.
0: Oh, mengudara.
1: Iya. Terima kasih ya Bang Haji.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nina. Di belakang Nina. Halo, selamat malam.
2: Malam. 1 jam bersama Iwan Fales, Fortuna FM, Penjereng.
0: Oke, Marco. Marco.
2: Ya, Pak.
0: Lagu apa nih Iwan Fales?
2: Lagunya Ibu aja ya.
0: Boleh, boleh.
2: Kirim-kirim
0: buat, yep, buat siapa?
2: Yang barusannya Teh Nina ya. Buat Teh Ranti, buat
0: terus
2: Mami Papi, Abah Aden, Pak Nura. Spesial deh langsung.
0: Boleh.
2: Buat Bang Hari yang mansen tugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Marco ya. Lagunya sudah disiapin ya dari Iwan Fales, judulnya Ibu. Oke. Untuk Bang Len, selamat malam Bang Len. Bang Len suka lagu Iwan Fales ini, judulnya Buku Ini Aku Pinjam. Oke, di belakangnya lagi silakan. Ya, jangan lupa passwordnya 1 jam bersama Iwan Fales. Kang Santana selamat malam, Waong juga selamat malam. Terus juga ini selamat malam. Aduh, lah kenapa nih? Nah, ini nih. Ya, coba nyambung enggak nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 1 jam bersama Iwan Fales, Denjreng euy.
0: Aduh.
3: Mau teh, lagu ini dong.
0: Jule apa lagunya?
3: Ujung Aspal Pondok Gede.
0: Ujung Aspal Pondok Gede.
3: Ya.
0: Coba ada enggak nih ya? Kayaknya belum pernah muter lagu itu.
3: Ujung Aspal?
0: Heeh. Enggak ada.
3: Oh, ini yang dengan ya udah kalau enggak ada cuma bongkar aja.
0: Oh, ada.
3: Ada Ujung Aspal?
0: Ada.
3: Kirim salamnya buat saudara Fortuna aja.
0: Boleh.
3: Selamat mendengarkan acara 1 jam bersama Iwan Fales.
0: Bener.
3: Buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja.
0: Oke.
3: Okay. Salam buat keluarga.
0: Ucapannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Jule ya, Juragan Lele. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan sementara waktu baru 17 menit nih, bergulir dari jam 9 malam. Jadi acara ini cuma 1 jam ya. Kali ini bersama Iwan Fales sampai jam 10 saja.
4: Wahai Presiden,

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 34 menit dan langsung saja kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Satu jam bersama Iwan Fals for tonight. Genjreng.
0: Genjreng juga, Ujang.
1: Iya.
0: Jang.
1: Alah.
0: Gimana Fortuna sampai sana masih ya genjreng?
1: Oh, masih bagus, Bang.
0: Oke, kalau begitu
1: menggelegar.
0: Menggelegar. Lagu apa nih kira-kira nih?
1: Pengen bongkar aja.
0: Iya, bongkar. Boleh buat siapa bongkar?
1: Buat semua aja ya. Seperti abad sangar ya. Atau gak saja. Ucapannya, tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir Udin yang sudah komen di Facebook ngopi acungan jempol dan juga amin katanya. Oke, terima kasih Amir Udin yang sudah bergabung di Facebook ya. Di belakangnya coba nih satu jam bersama Iwan Fals. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Satu jam bersama Iwan Fals.
0: Aduh, ada ya, duit. Ada duit, sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat Mahari.
0: Oke, kalau begitu kira-kira lagu Iwan Fals apa nih?
2: Sarjana muda aja.
0: Buat siapa sarjana muda? Mau dikirimkan?
2: Kirimnya buat Sanira yang tadi yang Marco, terus yang baru sana jam kan?
0: Ya betul.
2: Terus temanonya buat semua aja lah. Mudah-mudahan Mahari selalu ya.
0: Kebetulan sehatnya siapa malam ini.
2: Iya, nomornya.
0: Heeh, nyata tuh.
2: Ucapannya ya. Assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada duit. Halo, selamat malam.
3: Satu jam sama Iwan Fals.
0: Kalem. Kalem sok parem di dieu mapan gitu Kang Santana.
3: Parem tuh.
0: Nah, ada lagi. Kang Santana, Iwan Fals lagu apa nih Iwan Fals?
3: Ya, tikus-tikus kantor lah.
0: Tikus kantor?
3: Iya.
0: Coba nih.
3: Ayo, tikus kantor.
0: Mudah-mudahan muncul nih. Ya. Mudah-mudahan muncul. Tikus. Itu. Takutnya salah judul. Ada. Ada.
3: Ya,
0: mau kirim salam boleh.
3: Kalau bang kembali itu, terus ada duit ya.
0: Ada duit. Terus kemana sana Tana?
3: Halo.
0: Nah ada lagi. Ini, ada lagi ya.
3: Ada lagi.
0: Halo Kang Santana.
3: Halo.
0: Eh, ada lagi.
3: Batuk lagi. Wow. Ya. Memayati tidur.
0: Gak Santana.
3: Halo.
0: Nah, ada lagi.
3: Kambudu. Ada yang ada kubuana.
0: Boleh.
3: Ada kendala paling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Kang Satana putus-putus wae. Ini dari Bungsu Bilkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Gerbi. Pengen request lagunya Wayang Dong katanya, ya. Wayang. Coba wayang ya, wayang Iwan Fals wayang. Nggak ada nih Iwan Fals wayang, nggak ada wayangnya ini ya. Untuk Bungsu Bilkis ya. Oh, anak wayang. Coba anak wayang. Anak Oh, nggak ada, betul. Nggak ada. Oke. Terima kasih untuk Bungsu Bilqis. Terus juga korban fitnah Das. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Bunga Melur. Hadir. Selalu bertugas aja deh ya buat Bang Hari. Dan di sini mau kirim salam buat Ibu Ipung Sapuro, Meliandri, Teh Aren, Teh Olip, kemudian juga Kang Momanavero, Manini, Mais, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Pegi-Pegi, Ateng Asmawat, Asmawi, kemudian juga Kang Deden Gembo, Kang Deden Bantas, Ujeng Jay, ya. Terus juga banyak kirimannya, Balebat, terus juga Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Rani Jamal, Tumium Virgo, Rustam Bustomi, Amih, Ani, Amih, Ani apa nih? Kang Joko, kemudian juga Kang Diki dan Kang Santana, Kang Bazar, Jule, Layla Binangkit, Balebat, Amina, Ujang Somantri, dan spesial buat yang lagi tugas. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ini untuk korban fitnah Das. Ujang Sirem, assalamualaikum. Satu jam bersama Iwan Fales, Genjrenge. Lagunya Bongkar. Oke. Kemudian juga Sab Rasidin dari Medan hadir. Kemudian juga Rahman Diski dari Banten. Bobo juga terima kasih yang lagi ngegenjreng Iwan Fales. Socha juga terima kasih dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan terakhir Fitri Haryati, apa katanya nih, satu jam bersama Iwan Fales. Pengen request lagu Iwan Fales tuh Ibu, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantepnya buat Bang Hari. Oke, terima kasih. Tapi lagu tadi udah diputer lagunya ya. Lagu udah diputer dari Iwan Fales yang judulnya Ibu. Oke, di belakangnya. Ya udah, kalau tidak ada kita ke lagu saja. Terima kasih buat semuanya. Oh, ini nih, terakhir nih. Kita putar lagu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Satu jam bersama Iwan Palet, perkenalkan Pinjereng.
0: Yo, dengan siapa ini?
4: Mana Mas Hari kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, kalau malam ini kebetulan lagi sehat nih Bang Hari.
4: Ini dari Cirinten nih Mas Hari.
0: Cirinten teh siapa teh?
4: Baduy.
0: Baduy?
4: Pasatan Baduy, Cirinten.
0: Baduy ini?
4: Iya.
0: Kan dulu pernah sering main ya, saya yang masuk ya.
4: Ya sering. Lama udah 2 tahunan enggak naik.
0: Pantesan tuh, makanya. Pulang ya ke sana ya.
4: Iya.
0: Waduh.
4: Dengan Mas Pandu.
0: Mas Pandu. Iya, dari Baduy.
4: Dari Baduy ini.
0: Udah lama, pantesan ya, udah 2 tahun nih baru dengar lagi suaranya.
4: Iya.
0: Tapi sehat ya malam ini?
4: Lagi meribis nih, Mas.
0: Tapi sehat ya malam ini?
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Lagi dengerinnya sama hujan rintik-rintik.
0: Oh, hujan ya?
4: Iya, betul.
0: Tapi gimana Fortuna nyampe di radio Bang Pandu, Mas Pandu?
4: Masih mantep.
0: Masih mantep ya?
4: Masih mantep, enggak ada duanya.
0: Oke. Fortuna. Lagu apa nih kira-kira nih Iwan Fales nih? Lagu apa nih Iwan Fales?
4: Kalau ada Umar Bakri ini mah.
0: Oh, Umar Bakri.
4: Nah, itu.
0: Boleh-boleh.
4: Dikirimnya buat Kang Deje ya. Buat Kang Amar servis juga. Terus sangnya Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
4: Terus Teh Aren.
0: Teh
4: Nadia. Kang Acang tuh, Kang Acang.
0: Kang Acang.
4: Iya.

0: Kapan ya main ke Baduy ini Mas Arin?
1: Nggak tahu, aduh, Baduy berapa kilometer sih dari Sukabumi?
0: Jauh Mas.
1: Lumayan jauh ya?
0: Jauh, perkiraan setengah hari mah nggak nyampe.
1: Waduh, 8 jam, 10 jam?
0: Sekitar 12 jaman lah.
1: 12 jaman, aduh.
0: Iya, ini... orang Sukabumi ada yang kesini sekitar 10 itulah paling cepat.
1: Ini, aduh, setengah hari ke sana perjalanan jauh memang bener ya?
0: Jauh Mas.
1: Tapi Fortuna nyampe sana bagus ya.
0: Mantap
1: banget. Oh, luar biasa.
0: Nggak ada duanya kalau Fortuna sini. Kalau nggak nangkep nggak naik nih Mas.
1: Baduy.
0: Iya.
1: Oke oke kalau begitu. Terima kasih Mas Pandu.
0: Iya, ucapannya buat Mas Ari semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilimpahkan rezekinya.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Pandu dan terima kasih untuk semuanya. Sekaligus juga Harisana saya mohon diri, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Hari. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama, satu jam bersama siapa misalnya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 malam ini kita ketemu lagi di acara Tembang Persada. Ya, sekali lagi Tembang Persada bersama Risa Nosa. Dan seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan diperudakan telepon dengan sebaik-baiknya. Dan Bang Hari juga sudah posting ya Tembang Persada. Jadi silakan untuk yang mau. Waduh ini. Terima kasih untuk Raina Rahmawati ya. Ini dari Tegal Jambu katanya, salam kenal. Oke. Untuk Raina Rahmawati, salam kenal kembali. Terus juga Sabra Sidin dari Tembung Medan ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Teh Nina.
1: Ya Bang Haji.
0: Aduh, Teh Nina. Udah ya. Makan?
1: Udah.
0: Aduh, enak dong. Boleh.
1: Bang Haji juga udah makan?
0: Belum, nanti pulang dari sini.
1: Meren lapar.
0: Ya, tapi udah diganjel sedikit-sedikit, ganjel sama makanan ringan lah gitu.
1: Oh iya. Sama kopi ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke, Nin, pengen lagu apa nih?
1: Tembang Persada teh. Lupa dangdut apa pop ya?
0: Tembang pop atau tembang persada mah?
1: Iya.
0: Apa kira-kira?
1: Kotak aja yang sendiri ya.
0: Oh sendiri ya?
1: Iya.
0: Emang dirimu masih sendiri?
1: Masih gini.
0: Edil.
1: Susah ada Bang Haji lah.
0: Ya sabar aja.
1: Banyak yang omdo.
0: Cuma
1: mau
0: omdo.
1: Mau ke penyiar mana mungkin dah atuh.
0: Ah
1: aku
0: kata siapa? Dah.
1: Aku mah begini.
0: Aku juga begitu. Gitu. Begini nih. Begitu ya. Tuh.
1: Bagaikan air dan minyak.
0: Angka kalau udah jodoh mah dah gimana tuh?
1: Iya. Tapinya mah.
0: Boleh kirim salam buat siapa nih lagu sendiri?
1: Salamnya. Buat Teh Ranti ya.
0: Teh Ranti.
1: Buat Teh Asti, buat Bang Len, Kang Deden Sadewa, Kang Dege, Kang Surya, Alan, Erlan,
0: boleh.
1: Irfan, Kang Mus Mulyani. Tapi lumayan banyak nih. Oh, udah lama ya gak absen. Buat Kang Basar.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Meliandri. Buat Bang Marco.
0: Marco.
1: Iya. Yeah. Buat Kang Somantri, Kang Ujang Sirem. Buat
0: siapa?
1: Kang Dege.
0: Kang Dege.
1: Buat Tua Aung. Buat Kang Pudin.
0: Solehudin.
1: Buat Teh Mano, buat Teh Olip, buat Delon alias Dela Tani. Kalau aku mau manggil ke Delon Bang Haji.
0: Delon ya.
1: Iya. Buat yang ada duit, terima kasih tadi ya saya pulangnya kemana aja tuh. Udah lama. Buat Bang Haji sehat selalu, sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nina. Ya. Alek, selamat malam Alek. Dan juga selamat malam ini untuk yang sudah komen di Facebook, di antaranya ada Amir Udin ya. Tumiar Idawati hadir Bang Hari. Dan Fitri Haryati sebentar ya. Ini telepon dulu nih. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo juga.
0: Password.
2: Tembang Persada, Fortuna FM. Genjreng.
0: Mana ini? Hujan tuh didinya.
2: Di dieu mah halodo.
0: Halodo nya.
2: Tadi. Kumaha nu kasep damang?
0: Alhamdulillah geulis.
2: Ya, alhamdulillah, aduh damang. Sing satrasna damang nya kasepnya.
0: Mudah-mudahan geus nu geulis sing damang satrasna.
2: Alhamdulillah.
0: Lagu naon tuh geulis?
2: Ah, lagu nama biasa we, atuh Kak. Kahoyong teh, yuk cak giningan, gajah di balik batu.
0: Buat siapa?
2: buat anu kasep nuju siaran, kanggo Nina saanu dia nu dinagraknya, kanggo Neng Iis anu di Cibada.

0: Sarang jokot nak wew pamit. Mamah Indah.
1: Mamah Indah.
0: Olive neng Meli. Sarang deui neng Yuni alias neng Ratu Amihani Bunda Aca. Sarang deui Kang Yati Bali. Kang deui Waong. Sarang Kang Santana.
1: Mbak Yuni lagi nguping Mbak Yuni.
0: Kang Surya atas rengkang Asun. Pokok nama sadayana wenya atas paben diyukun takuman ini. Pokok nama dikumkun sadayana.
1: Sok atau ucapan.
0: Ya, sapa siana tanggo nu kasep nuju siaran, sing sehat saterasna, sing panjang yuswana, sing digampilkan milik rejekina. Sakitu timan ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk Mbak Yuni sekali lagi selamat malam Mbak Yuni. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kembang persada Fortuna FM Minjering.
1: Teh Olif.
2: Iya Bang Haji.
1: Belum ngantuk ya?
2: Belum, cuman capek itu lelah. Ini juga habis makan mie.
1: Oh, udah makan mie ya. Tapi pakai
2: lapar itu habis dari situ teh pengajian.
1: Tapi pakai nasi ya.
2: Pakai nasi, pakai telur.
1: Telur juga pakai, nasi juga pakai.
2: Pakai telur.
1: Boleh. Ini Teh Olip lagunya apa?
2: Lagunya teh itu Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Cintaku Tak Terbatas Waktu.
2: Iya.
1: Buat
2: jadi laleneng jadi kia. Buat itu, buat Marin, buat yang barusan. Barusan teh Mina ya. Oh,
1: Mina. Manini ada.
2: Tadi Mina ya.
1: Heeh.
2: Terus buat Marin, ya buat Meli, buat Tela, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Elis ya, buat Kang Santana, Kang Basar ya. Buat Ujeng J.
1: Ujeng J.
2: Kak Yuni ya, Kang Bar, Kang Mus, Kang BG ya. Kang AM ya, Pak Ben.
1: Pak Ben.
2: Iya, Mam Sapi juga ya. Kita bareng sama aja, Waong bareng Mama Nurulnya.
1: Ujeng J udah ya. Kang Santana juga udah.
2: Udahnya.
1: Kang Santana teh batuk-batuk sih tadi teh.
2: Jadi belum bisa nyanyi.
1: Oh. Iya, iya, iya.
2: Teolis jadi belum bisa nyanyi.
1: Boleh, boleh.
2: Jadi kan jadi boleh. Batuk.
1: Siap.
2: Mas sakit kan jadi enak kan ini batuk mah. Kayak Teh Olip tuan kemarin
1: nih
2: kan.
1: Baru juga batuk nih kan. Kadang gitu lagi aduh.
2: Jadi batuk kan ya. Mama Yati ya.
1: Mama Yati di Bali. Yati
2: juga ya buat Marco ya buat
1: Marco.
2: Joko itu Ujang Somantri ya.
1: Ujang Somantri.
2: Solehudin Sangasun. Sang ACT ya. Terus apa teh Mama Nura ya.
1: Mama Nura.
2: Hasib buat semua-semua aja lah.
1: Ucapan
2: yang, kan Surya oh ucapannya yang paling paling mantepnya buat Abang Ajah dulu atuh meureun terus ucapan jadi kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olif ya, lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Siap, nanti kita akan dengar bersama-sama ya. Sementara ini yang sudah komen di Facebook ada siapa nih? Oh iya. Ini ada dari Fitri Haryati, tapi sebentar nih telepon nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Tembang persada Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Ujang Sireum.
3: Iya.
1: Kabar baik malam ini ya.
3: Alhamdulillah.
1: Hujan kan di sana tadi?
3: Hujan tadi sore, Bang. Sekarang mah enggak.
1: Sekarang mah sama, saya juga enggak.
3: Iya.
1: Aduh, dirinya mah enak berenang.
3: Ya. Enak.
1: Lagu apa nih lagu nih? Aduh,
3: okay. Bari ngopi, bari
1: iya, bari ngopi, aduh. Bari eta eta.
3: Bari bari kasayapan.
1: Duganya.
3: Lagunya itu aja ya.
1: Apa?
3: Dari Thomas Bunga bisa gak?
1: Oh boleh.
3: Oh iya. Itu aja ya. Halo?
1: Halo?
3: Iya, salamnya ya.
1: Boleh.
3: Buat yang barusan saya Olive ya. Buat Nina Bobo ya. Buat Manini juga ya, buat Mami. Buat Kang Santana. Buat Kang BG juga ya. Buat Kang Marco, buat Bang Len, buat Ujeng J juga ya. Buat DM kemana aja DM-nya gak pernah naik nih.
1: Naik kemarin juga.
3: Kapan?
1: Malam apa ya?
3: Oh, waktu timnas final ya?
1: Gak tahu nih. Oh, benar.
3: Buat itu ya. Buat Marin, buat Teh Mel juga ya. Buat Teh Anibar. Buat Gula Aren ya, buat Ben Bantas juga ya. Buat Egi, buat Waaung juga ya. Buat Teh Mano. Buat Kang Bung Basar juga ya. Buat semua aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Spesialnya buat Bang Hari aja, buat tugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin amin.
3: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jang Sirem, dan juga terima kasih Fitri Haryati, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng E. Ini alias Fitri Mucik Karet, pengen request lagunya Gita Gutawa Kembang Perawan katanya. Coba. Siap dah, kalau ada pasti diputerin. Kembang. Kembang. Oh, ada. Kembang Perawan. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem. Mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Okay. Auah dukanya katanya. Terus juga Ujeng J lagi ngegenjreng, Sang Tuk Ketut juga sama ini dari Gianyar Bali lagi ngegenjreng. Oke. Okay. Ya udah dibaca semuanya. Oh, Ujang Sirem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga sama lagi ngegenjreng, Ujang Sirem. Terus juga ya udah. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di Facebook dan juga yang sudah bergabung lewat telepon. Terus juga Teh Anibar yang malam ini masih nguping ya. Teh Anibar, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Mudah-mudahan malam ini Teh Anibar bisa istirahat dengan baik ya. Ini ada lagu Ada Gajah di Balik Batu ya. Mohon maaf nih kalau salah.

0: Oke, okay, sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 11 di Tembang Persada ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada Fortuna FM. Kenceng
0: euy. Oke, dan Bantas.
1: Ya, Haji sehat ya.
0: Alhamdulillah. Oh,
1: kemarin mah seserak Haji ke malam Minggu mah kan kunaon teh?
0: Lelus badan teh.
1: Lelus, emam heula atuh jeung bebebna hor.
0: Udah itu makan.
1: Atuh ku bebebna teu dipasihan
0: geura. Henteu.
1: Teu ida mah. Lagunya
0: apa?
1: Lagunya Senandung Lu. Aku jatuh cinta aja dari Bruri ya.
0: Buat siapa kirim salamnya?
1: Salam genjrengnya buat Waong sama Mama Nurulnya ya. Ada Pak Haji Joko Tauu, ada Kang Ujang Sirum ya, makasih. Kang Ada Duit juga, Kang Budi, ada Kang Suntana juga ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga.
0: Boleh, boleh.
1: Mani nih, Mami Papi, Dauli Pelilis, Marin Teh Bela ya, KML juga. Kang AM, ya. Kang Marco Marco ya.
0: Marco.
1: Iya. Buat semua semua aja, Haji ya.
0: Siap.
1: Buat Haji selalu ya. Ya, mantepnya.
0: Mantep.
1: Buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya solehah aja ya.
0: Boleh.
1: Sehat selalu sayangku ya.
0: Amin. Kita,
1: ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya, aku selalu menyertaimu. Terima kasih Haji ya.
0: Sama-sama.
1: Jawabannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bantas, terima kasih di belakangnya. Halo, selamat malam.
2: Malam. Tembang Persada Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng juga. Kang Santana.
2: Bulan.
0: Masih nongkrongnya?
2: Masih.
0: Depan radio.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Rencana? Mau larang degan yang mau.
0: Ciga nama gitu lah.
2: Mau pianan.

0: mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan. Besok ke mana ya besok ya?
0: Ya, kerja di kebun lah.
1: Oh, kerja di kebun.
0: Masa kalau sampuk lah.
1: Oh, iya ya, betul betul.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan lah. Sekarang kan musim hujan, ogenya.
0: Iya. Bukan hujan langsung itu. Langsung jadi kejebor itu.
1: Iya.
0: Di subur man.
1: Subur.
0: Iya.
1: Lagu apa nih?
0: Napas cinta. Enggak kerja.
1: Buat siapa napas?
0: Buat cinta. Dari bantah. Dari ngomong. Kang Hero Libra.
1: Kang Hero Libra. Terus siapa lagi?
0: Kang Isna.
1: Kata
0: main ini tapi ujung-ujung
1: Pak Ben,
0: Kang AM, Kang Wasit Tahu, Wow, Kang Basar.
1: Tah, Kang Basar.
0: Ya, nah, itu tuh Kang Ahmad Servis.
1: Ahmad Servis.
0: Rasa itu tah. Taren, kemalangan Taren lah. Waranti, kemudi tedelannya.
1: Bener.
0: Nah, kemana Marindu, Marandri, Nah, itu tah. Ang Ujang Somantri.
1: Ujang Somantri.
0: Ya, kita kapadinya. Ada kumpulan saya ada nak. Kapannya tiada kata yang paling indah dari masalah cuma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Santana. Di belakang Kang Santana, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada Fortune FM Pinjering E.
1: Jeng Jay.
2: Iya Bang Hari.
1: Ngopi dong.
2: Baru bangun.
1: Oh, baru bangun.
2: Iya iya. Tiduran Bang Hari deh.
1: Mau begadang mungkin nih.
2: Habis hari mingguan.
1: Oh, hari. Kemana nih hari mingguan nih?
2: Biasa di dekat rumah, Bang.
1: Oh. Oke lah kalau gitu. Lagu apa nih, Ujeng?
2: Lagunya Drive aja bersama Bintang, Bang.
1: Boleh, buat siapa?
2: Buat Kang Santana ya, Bang Barusan, buat Kang Deden Bantas. Buat Teh Olive yang belum tidur kayaknya.
1: Belum.
2: Buat Teh Meliandri ya. Buat Mama Rindu juga. Wa Aung, Mama Rita. Buat Korban Fitnah Das. Buat Mami Nino. Buat Pak Ben, Mama Nura, Po Indah, Po Nura. Buat semua-semuanya aja Bang Hari.
1: Semua-semua aja.
2: Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng J. Dan berikutnya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
1: Yuk, dengan siapa Genjreng?
3: Mama Nurul.
1: Mama Nurul. Sehat ya Mama Nurul ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sip, kalau begitu. Lagu apa nih Mama Nurul?
3: Baik-baik saya.
1: Oke, buat siapa baik-baik sayang?
3: Buat suamiku aja.
1: Terus siapa lagi?
3: Mana ini?
1: Iya, terus?
3: Tengok.
1: Terus?
3: Pak B. Saya isi badak Meliandri. Mami Papi. Dan buat semua muda.
1: Boleh, boleh.
3: Angkatnya buat Bang Haji aja.
1: Oke, terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 4 nih ya. Ada Bruri, ada Inka, ada Drive, dan juga ada Wali. Yang lain yang telepon sebentar ya, karena di sini sudah ada 4 penelpon. Sekarang kita ke lagu saja. Jadi tong kemana-mana, tetap di Tembang Persada.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 17 menit dan kita kembali lagi di Tembang Persada. Oh iya, ini untuk Bang Len ya. Selamat malam Bang Len, cucu juga. Selamat malam. Ini Bang Len. Bang Len tuh pengen lagu apa ya? Bang Hari, Tuhan jadikan dia yang terakhir. Oh, coba Waong. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang. Tembang Persada, Bonsunatan, Genjreng.
0: Genjreng juga.
1: Apa kabar Bang Hari?
0: Kabar baik, kebetulan nih.
1: Terima kasih kalau sehat mati.
0: Sebaliknya bagaimana, Nukasep?
1: Alhamdulillah. Dari kan istriku naik ya. Menyala juga nggak?
0: Apa?
1: Tujuh Samudra aja.
0: Hah?
1: Tujuh Samudra.
0: Oh, Tujuh Samudra.
1: Iya, dari Agam.
0: Boleh, dari Tujuh Gamawan. Ya.
1: Buat Payung Sebelah.
0: Boleh, boleh.
1: Lebat, dari Pia Tiga, buat di Bali, Nelianti, Budi Kemadelana. Terus, Felisma. Amin ini. Kami Pati, terus Arin di Ekon, Arin Wisna, ada duit, beli jembal, terus Kak Haji Maman Apero, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Yang Antar, Awang Balot, Kaden, Joko Tau, Kang Santana, Kang Basar ya, terus Kang Endang Gurnia, Baba Joh. Ujeng Jai,
0: makasih.
1: Pokoknya buat semua-semua aja spesial.
0: Ada.
1: Buat istriku yang tercinta. Spesial kedua. Buat yang mandu aja. Panjang umur. Terima kasih Regina. Yang panggil segala urusan. Tembang Persada, Fortunatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waong, terima kasih Waong ya. Di belakang Waong. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genjreng
0: juga. Ada duit lagi di rumah belum ngantuk-ngantuk ya?
2: Belum. Dari kemarin juga ngedengerin tapi jarang naik. Pengennya ngedengerin.
0: Kenapa jarang naik?
2: Jadi gimana ya, senang lagi senang dengerin gitu.
0: Oh ya, boleh kalau gitu.
2: Kecuali kosong yang baru gitu. Tadi mah ada Iwan Fals sih gitu kan. Jadi yeah. Naik. Gitu. Jadi kan kalau lagu-lagu kalau yang senang pasti naik. Gitu.
0: Oke. Okay. Sekarang ini aja. Apa lagunya nih?
2: Gerimis Memundang ada kan ya?
0: Gerimis boleh.
2: Versi sekarang kan yang itu lagunya.
0: Boleh.
2: Iya ya. Salam-salamnya tadi ada Senina ya, makasih nih atas kirimannya. Terus Manini ya tadi ya, Neng Olive tadi Bobil, Ekspres, terus Ujang Sirup, terus Mohon, terus Deden Badas, Deden Gemo, terus Santana ya tadi deh, terus Chow Jeng Jeng ya, terus Mama. Istrinya Pak Om ya tadi ya. Manul kan ya. Terus kata Dayana asam dejet lah Bang Ari.
0: Boleh. Ucapannya tuh?
2: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ini Gerimis Mengundangnya yang berbentuk reggae nih. Ya, berbentuk reggae. Di belakangnya ada duit. Tidak ada ya. Ya udah, kalau begitu kita ke lagu saja. Ya, silakan Waong disimak aja baik-baik. Dan sementara waktu sudah jam 11 malam lebih 22 menit ya. Sekali lagi jam 11 malam lebih 22. Jadi tong kemana-mana tetap di Tembang Persada Fortuna FM, Genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 12. Jadi terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Tembang Persada ya, setiap hari Minggu malam Senin. Jadi kalau hari Jumat malam Sabtu itu acaranya Guyonan Dangdut Malam ya. Yang lainnya update status. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Sekaligus juga mari saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, baik semua ya. Selamat pagi, sedap fortuna semuanya. Seperti biasa, acara warawiri hari ini.
1: Yuk.
0: Tanggal 10, 12 ya?
1: 12 lagi.
0: Oktober.
1: Cepet banget ya.
0: Ampun. 12 Oktober. Sampai dengan jam 9 nanti ya.
1: Ya.
0: Di acaranya warawiri seperti biasa ada acara apa sih di sini tuh?
1: Seperti biasa tiga interval kita lalui untuk warawiri. Awal pekan ini ada prakicu, ada informasi terupdate dan seputar bumi juga ada info-info dari dan fotonya yang mungkin komen-komen. Kalau punya info jangan no hoax ya.
0: No hoax ya, asli ya.
1: Misalkan kejadian di sekitaran Saudara Fortuna, pohon tumbang, harus ada fakta datanya yang benar-benar
0: percaya,
1: percaya.
0: Betul.
1: Atau mungkin di sekitaran nih terjadi kecelakaan gitu, karena jalan rusak
0: karena
1: atau apa
0: gitu ya. Boleh diinfokan aja.
1: No hoak-hoak ya, info-info informasi yang terupdate pastinya pagi hari ini. Selain itu juga buat Saudara Fortuna yang mau ngucapin selamat paginya, say hello-nya aja, atau mungkin ngucapin matmilatnya boleh, yang sebenarnya hari ini ada momen spesial, hari ngajuru, ngabrojol, naon wenya.
0: Ya lagi ulang tahun,
1: gitu tanya.
0: Iya, ulang tahun juga, kita nanti say-say ya.
1: Yuk.
0: Sayang-sayang kita pemanasan dulu mbak, yuk.
1: Oke.
0: Nanti kita say-say terus sampai nanti jam 9, tetap ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng, eh.

0: Iya, masih di acaranya Warawi Report on FM Genjreng. Sudah pertama masih di acara Warawiri. Dan tentunya selamat pagi buat semuanya yang bermanco.
1: Pagi-pagi.
0: Saya sihi dulu ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi buat semuanya nih yang udah miss call sabar sebentar ya. Selamat pagi buat
1: Mama Rindu.
0: Mama Rindu dari Ekong, Temel, Puncak Bayem.
1: Puncak Bayem, ibu-ibu.
0: Mami, papi. Mama Nini, Deden Bantas udah miss call nih. Ada duit selamat pagi.
1: Iya, Tia Olivia, Lili Sedan, selamat pagi.
0: Pagi-pagi selamat pagi juga ini untuk ada Wa Aong bersama Mama Nurulnya.
1: Pagi.
0: Lagi apa cerita tuh, selamat pagi Ujang Jay, selamat pagi. Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembol, Kang Santana, Ujang Jay, Ujang Sirem, Ujang Somantri ya.
1: Yep.
0: Teh Olive dari Kole Beres. Terus buat Asti selamat pagi, buat Solehudin, buat DM juga selamat pagi ya. Yeah. Kang Ubud alias Kang Budi selamat pagi, Pak Ben, Bang Lens yang malam kesini ya selamat pagi. Bunda itu selamat pagi. Terus juga buat ini ada Bunda Aca udah ya. Bunda Aca udah miss call selamat pagi.
1: Pagi-pagi
0: udah. Tanginas Mang Abdul Koboy. Oh ini yang celok gitu ya.
1: Kayaknya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kesana kabaran ya.
1: Aduh.
0: Mang Abdul Koboy. Aku Jumatnya niatnya mau kesana ngambil cilok. Cuman lupa.
1: Banyak kesibukan.
0: Banyak kesibukan ya, udah Jumatan langsung nganter teman yang ke Jepang jadi enggak jadi.
1: Oh.
0: Rahmat Irawan Warawiri Fortuna FM di Genjreng ngudud. Enggak ngudud dulu ya. Skip. Genjreng Basyar Takokak selamat pagi.
1: Pagi.
0: Udah miskom Mama Nurul di Genjreng katanya ya. Sama Mama Nurul hadir. Buat siapa lagi, Mbak?
1: Bajang Lopa, Mama Bong selamat pagi, Bajang Genteng, Bu Mimi selamat pagi. Pagi-pagi Ispa juga untuk kawasan Cijangkara, Teh Ani, Teneng, Mama Iha, Mama Ica, Wilujeng Enyi selamat pagi ya. Di kawasan Pelara semua tanpa terkecuali Teh Isha Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Kang Joko Taunya, terus juga Wajang Kisnya, Badar Sageo Pak Celoto, Kang Basar, Mama Rita di kawasan Pasawan Takokak yang punya ujung-ujung genteng juga selamat pagi, Wilujeng Enjing. Pagi Ispa juga untuk kawasan Cibarek Brik, Mama Nanda, Tarisma Jampang Tengah, Pak Jampangan, Abah Nakami, Riki Wanto, Sagaranten, Wilujeng Enjing. Pagi juga Mama Sipal, Des Mama Desi di Ciawul. Pagi juga Reva Mutiara di kawasan Sukaraja, Bunda Widi gak ketinggalan juga. Selamat pagi.
0: Kang Dexa nih udah miskom-miskom nih.
1: Pagi-pagi.
0: Iya, Kang Dexa sebentar ya.
1: Atarias di Cigawil juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Wilujeng Enjing. Oh iya, Puncak Payung juga ada Teh Atika sama Teh Hera, Wilujeng Enjing ya. Pagi-pagi juga di kawasan itu tuh. Karang Tengahnya Pak Ita, Kang Mus Mulyadi, terus juga Pak Emi di Sundawanan selamat pagi, Teis kawasan Cibadak, Bejuen, Tenina juga selamat pagi, Bojong Longok, Ma Ici selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ujung Enjing, Teh Asti di Caringin ya, terus juga Teh Balai Batu di Bayangkara, Teh Ranti gak ketinggalan, Teh Citra, Kang Fajri di Peldanya selamat pagi, Pak Nura, terus juga Mama Indah, Mama Adit. Selamat pagi Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry, Mama Ita, Mama Rosi, Kang Acang di Berkah Gunung Dut juga selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Lujeng Enjing.
0: Ini buat Temel juga baru ada di WhatsApp katanya selamat pagi Aponki Bayi Spa.
1: Pagi-pagi.
0: Warawiri Fortuna FM Genjreng hadir nih. Good morning, selamat pagi Tata Sai cantik dan juga Apong ganteng ya. Selamat petugas sampai tuntas di Genjreng kan. Alhamdulillah. Puncak Boyom alhamdulillah adem setelah semalam diguyur hujan.
1: Aduh,
0: alhamdulillah mantap. Akhirnya
1: alhamdulillah.
0: Seneng dengernya kalau ada yang kena hujan.
1: Iya.
0: Apa kena uang? Kena tamparan uang. Makin senang dah.
1: OMG
0: Teh Cibadak juga ini pagi juga Neng Ispa Pongki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa aku bacanya gitu? Ini ada stikernya. Stiker gitu. Bismillah panjang.
1: Dikira
0: mau baca apa
1: ya? Yang di ini nih masjid-masjid.
0: Oh iya. Ibu-ibu, pengajian ciri-cirinya ya. Mama Nulis Rewaang selamat pagi semuanya fans Fortuna. Selamat pagi Pongki sama Bayi Spa. Selamat bertugas sampai itu. Hadir pagi ini dari siapa bapak-bapak ini? Oh, Pak Dodik. Selamat pagi Pak Dodik nih, genjen dari Warawiri ya. Gaskeun. Aha, terus juga
1: sini teh.
0: Bukan, itu kan
1: Rudy ya.
0: Yang siapa, Pak? Yang nama udaranya itu Doli ya, apa?
1: Lido. Bukan, Lido.
0: Sampai bingung kita pun ya.
1: Riko.
0: Ya ampun.
1: Rudy,
0: iya.
1: Kan ngasih apa teh ini?
0: Ya udah. Ya udah selamat pagi buat semuanya ya. Udah kita ke perkiraan cuaca Kota Sukabumi dan kabupatennya. Prakicu hari ini pertanggal 12 Oktober hari Senin. Alhamdulillah. Siap-siap ya, bantalnya siap-siap untuk simut dan juga untuk rebahannya. Karena nanti kita bakal hujan ringan. Hujan ringan sih. Tapi seenggaknya aku paling suka kalau hujan ringan tapi
1: hujan
0: lagi di rumah.
1: Romantis.
0: Kita bikin romantis. Ya kayaknya ya. Tapi nanti faktanya hujan gede gimana? Ya itu namanya rezeki dan juga perkiraan cuaca. Kan diperkirakan, bukan perkiraan ya. Nah ini untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan perkiraannya ini ada di hujan ringan. Sama dengan Cikole ya, perkiraannya ada di hujan ringan. Sama-sama 21 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius suhunya nanti. Dan kelembapannya dari 58 sampai dengan 97%. Citamiang dan Warudoyong sama-sama hujan ringan. Sama-sama juga nih dua-duanya suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius tiris ya. Barosa hujan ringan sama dengan Lembur Situ hujan ringan dan Ciwerem hujan ringan. Seluruh kota Sukabumi hari ini hujan ringan dan kisaran rata-rata suhunya dari 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. 30 derajat Celcius di Lembur Situ. Ada angkep ya hujannya ya. Jangan lupa untuk selalu bawa payung ya.
1: Pastinya.
0: Atau misalnya mau bawa jas hujan atau jaket tebal, bolehlah. Ini perkiraan cuaca yang di mana rata-rata sih ini dari siangan ya. Tapi pagi-pagi juga sekarang udah mendung-mendung nih cedem nih. Kelihatan nih keluarnya bakalan kesiangnya bakalan hujan. Itu alhamdulillah rezeki kita hari ini. Untuk kabupatennya Mbak.
1: Untuk kabupaten sendiri pagi hari ini ternyata juga kayaknya selang-seling nih ya. Di sini kalau Pelabuhan Ratu sendiri itu adalah hujan ringan. Kawasan Pelabuhan Ratu di awal pekan Senin ini 12 Oktober dengan suhunya 24 sampai 29 derajat Celcius. Gimana Pelara cuacanya pagi hari ini? Simpenan berawan 23 sampai 30 derajat Celcius. Cikakak hujan ringan, Bantar Gadungnya berawan, Cibadak Cisolok dulu hujan ringan 21 sampai 27 derajat Celcius. Cikidangnya hujan ringan, Lengkong mah berawan, Jampang Tengahnya berawan, Warung Kiara berawan, Cikembar berawan, Cibadak balu ya. Cibadak hari ini juga kebagian hujan ringan 23 sampai 31 derajat Celcius. Nagrak okay. Hujan ringan, Parung Kuda juga hujan ringan.
0: Gaskeun.
1: Bojonggede juga hujan ringan, Parakan Salak hujan ringan, Cicuruk, Cidahu, Kalapa Nunggal, Kabandungan hujan ringan. Waluran berawan, Jampang Kulon berawan, Ciemas juga berawan. Hari ini Kalibunder berawan, sampai Surade Cibitung berawan, Ciracap ya, Gunung Gurunya hujan ringan, Cantayan hujan ringan, Cisaat hujan sedang, Kadudampitnya hujan ringan, Caringin hujan ringan, sampai Sukaraja juga hujan ringan hari ini.
0: Gas.
1: Kebon Pedas juga hujan ringan ya, Cirenghas hujan ringan, Sukalarang juga hujan ringan, Pabuaran berawan, Purabaya hujan ringan, Nyalindungnya hujan ringan, Geger Bitung hujan ringan, Sagaranteng berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok berawan, Cidadap berawan, Tegal Bulat berawan, Cimanggunya berawan, Ciambarnya hujan ringan.
0: Hujan ringan atau hujan?
1: Antara hujan ringan dan berawan, bahkan hujan sedang ada untuk kabupatennya ya pagi hari ini.
0: Jadi semuanya emang hujan ringan dan berawan ya. Campur kayak es nih. Selamat pagi aja nih yang baru miss call. Masih anget nih segmen saya selamat pagi wajah aja untuk Kang Dika. Kang Deksa, adik kakak, Dika Deksa, Dika Diki. Selamat pagi ya berdua. Terus juga ini yang dari ini ada Ike Arnis baru manco di Genjrengkan. Okay. Baik, kalau gitu apapun cuaca Mbak Isba ya,
1: yep.
0: Disyukurin.
1: Pastinya.
0: Dan juga jangan mengeluh.
1: Dinikmati, disyukuri.
0: Disyukuri
1: yang sudah kita miliki.
0: Apa faktanya aku lihat
1: jangan mengeluh.
0: Aku lihat juga beberapa berita yang di Kalimantan sana ternyata untuk kebakarannya masih ya. Nah mereka katanya menunggu hujan. Ya hujan sedikit aja katanya bakal membantu tuh ya. Jadi jangan kedus-kedus, sangat-sangat berharga, ya. Berharga loh hujan tuh ya. Jadi itu yang sangat ditunggu-tunggu mereka. Dan ya selagi kita kena hujan terus kedapatan rezeki hujan, ya di alhamdulillahin aja. Afirmasi doa terbaik juga jangan lupa ya, sebelum berpergian keluar rumah sampai pulang ke rumahnya lagi, agar dikembalikan dan juga dilancarkan. Diselamatkan. Selamat pagi deh buat semuanya. Selain ini kita bakal masuk lagi dengan berita-berita terupdate lainnya ya. Bang James ini baru hadir, Bu Ipung juga selamat pagi. Guys, ini lagu selamat ulang tahun buat Anda yang ulang tahun terlebih dahulu. Happy birthday, best wishes ya. Doa-doa terbaik buat Anda. Dan kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetapi ya di acara Warawiri Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo cómo estoy yo.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.